Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Difonis penyakit kronis,
2: gak usah menangis,
1: minum aja Alpha Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpha Propolis khasiatnya fantastis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu ke-8

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya, ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Eh bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: kadang ngukeun naon pak.
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah pemacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

surup nyaling kana katukangan gunung dedeleuan beuki meredong sakulilingna cungungung di tempat-tempatan hawar-hawar anjing babaung mani.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi.

0: napa?
1: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sata cana ngaleut apa propolis naon anu karaos ku bapa panyawat naon tah?
1: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
1: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
2: Siap sebarang botol bapak Ahmad tinggal eut Alfa Propolis teh.
1: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8006-60. Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio P.
6: Radio P.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: langsung ngakebus asup ka jero imah rek ngaranyah eusi narita teh. Si Lamsi jan geuning ieu teh. Jaka teu burung ngarasa kaget. Curelat manehna cingkrak dina gerakan hapapinah. Iya, set. Bedogna dilugas kolebat terang. Bedogbah Lamsi jan ditakis ku Jaka. Balam si jan rikat narik di bedogna sarata langsung ditegaskeun kana beuheung Jaka. Tapi lain oge Jaka anu geus asak didikan. Manehna salengkah ka gigir anu kuda-kudana jadi nyerong. Terang, terang, terang, terang. Bedogna ditakiskeun deui harita teh.
1: Dulu si ayeuna mah dihakan ku aing teh Jaka. Eta tulus, eta beuheung bakal sapat di podaran deuleu sakedeung deui oge ku aing.
0: Balam si jan Jakaka. Cilek malik kolebat kolebat kolebat kolebat kolebat dipulang paling dina gerakan cacar bolang harita teh bedogna teh montong kalah kaca capek Lamsi jan lah sor lah aing geura lebok ku bebengok sia ari bisa mah ye Jaka nama lanceng luncat bari nyabetkeun bedogna kana kekemplong tapi bah Lamsi jan rikat naker ngahadangkeun bedogna ka gigir terang gerakan bedog Jaka teu bisa laju bareng jeung eta bah Lamsi jan rikatna kilek nyerong ka katuhu hiup peureup kencana rek ngahanjap ari pisan orokaya Jaka sakilat awas naker ngakentak manehna ngapalirkeun sirahna bari langsung nakiskeun bedogna rek dipake nikas beuheung atau nigas pigelang ngelawan. Tapi gerakan bedog bah Lamsi jan nyaho-nyaho geus nyerepet dihanap rek noblos beuteung Jaka ngaranjug tapi najan kitu manehna teu gugup. Sret. Manehna narik sukuna salenggah ka tukang, ngaparengan gerakan bedogna disabetkeun ka handap. Prang! Bedog bah Lamsi jan dihancah satakerna bareng jeung eta. Hayu, gejrot, gejrot. Peureup kenca nyayang kana tukang irung ari peureup ka tuhu meupeuh paripisan.
1: Aduh. Kurang ajar, aduh, sia kurang ajar, sia kurang ajar, sia kurang ajar, aduh.
0: Bah Lamsi dan ngagerung, karasa irungna asa remuk jeung paripisanana asa ngajendul, sedang badana jajareg jegan, rek dibebet, cabot kitu Jaka teu miceun kasempatan anu kacidahadena. Ngagentak nyusul tepus ku teungeulan kepang hanca beuheung. Atuh teu kalobakeun deui catur, teu kalobakeun di pamolah. Bah Lamsi jar ngekecebut nang kanak bengkang bedogna mecreng kageuweungkeun harita teh.
1: Ha aduh, nipa. Edeh. Aduh.
0: Lain ajo-ajoan sia teh. Andika ayeuna mah nu baris bodar Lamsi jan lah. Lain ajo-ajo saeueuh si ajo ieu di dimah yeuh. Jaka nyorowok heap bedogna diheumbatkeun bareng jeung eta. Dengek di jero aya anu ngoceak kebeg Jaka ngaranyug kontan ingetanana manco ka Nyi Amirah tapi kedua kali curebat manehna luncat cul bae musuhna diantep kepus ka jero imah Nyi Amirah keur dipanggul ku Ki Jalut sedengkeun bah Majadi ngakemol buntelan anu sakitu gedena ari Bu Haji mah Bu Haji Mugni ngagoler ka paehan serudeug Jaka nyampe ka hareupeun Ki Jalut anu maksudna rek ngarebut Nyi Amirah tapi Bah Majadi teu cicingeun ngagentak Bah Majadi ngacewang tulak barera nu nanggeuh dina bilik dan tak pernah deui heuyuk beretuk ditingangkeun kana sirah Jaka harita teh
2: aduh aduh
0: Jaka ngoceak galiung bru Jaka namru ka paehan dina sirahna ngabrebei bijiran getih geus kitu mah trung jeleng Bah Majadi jeung Ki Jalut loncatan kaluar beureng beng lalumpatan nu galungan di luar geus lekasan atuh lawan-lawan tohari nu tadi ngabantuan Jaka geus ting precet lalumpatan harita teh adena lompatna teh babaturan Jaka mah kapalebah pabrik maksudna rek bebeja ka Bah Haji Mugni yen Jaka ngagoler
2: ayo buru-buru si Jaka geuningan
0: Bah Majadi ngabejaan bulu tuud ka Bah Lamsi jan curewat manehna oge kanu poek gemuranana teu tinggaleun harita teh ari keres manehanana kanu poek ari rong heap teh santana Haji Mugni jeung Ki Markusa sabatur-batur. Cereng Santana terus ka jero imah dituturkeun ku Haji Mugni ari breh teh ka sampak jaka keur ngagoler gegerungan sedang Bu Haji ngalempreh keneh ka piuhan harita teh.
2: Aduh. Kang. Kang Santana.
0: Kunaon Ji? Kunaon Ji Jaka?
2: Aduh. Ku kuring dipepeusina Kang. Aduh. Itu Nyimirah. Nyimirah tulungan Kang. Nyimirah ku si Bajaji Kang.
0: Jaka nyarita anak pegat-pegat. Atuh puguh wae geus teu tatap sini deui. Curemat Santana loncat kaluar langsung ngapresa kagunakeun gerakan sirna bobotea. Terus Santana mah pacaran satapak bari jojoladatan loncat teu lapreh ka bireungeuh nu keur ngapring sidik nu pangharepna papanggulan moal salah deui Nyi Amirah nu dipanggulna teh. Atuh palicet Santana malibir persat di kahareup terus kukuliwedan maksudna rek megat jalaneunana curelat kuliwet kana hanapeun dapuran abi gomong teu lila harita teh lol ki Jalut temong pangheulana curelat dapu Nyi Amirah direbut ku Santana cekuk dampal suku Santana ngahancak ka do ki Jalut
2: aduh waduh aduh ah aduh, ada apa nih? Aduh,
0: Ki Jalut ngegerung terus ngaregung, letah nakagegel kusorangan harita teh. Sabot, Ki Jalut kegerungan, bari sungut tambah loboran ku getih. Heat, suku Santana dipinokeun deui. Ayeuna mah nu dijojot teh hulu angena Ki Jalut. Atuh puguh we toron kitu mah Ki Jalut teh teu wara kaya ngan koleak ulak benang kadak bengkang bari terus mus sakapaehan harita teh sedengkeun badana ngarumpak Bah Lam Sijan anu aya tukangeunana
1: naon deh aduh adau aduh nasih teh Jalut aduh kapaehan geuningan ieu teh aduh naon deh ha.
0: Bah Lam Sijan ngakeureuh reuwas tapi tacan oge manehna sadar kana naon-naon keur kejadian harita. Dampal suku Santana geus cekuk manten ngahancah hulu angeuna.
1: Aduh. Naik deh. Isnaha. Aduh naik deh. Saik deh. Aduh.
0: Bah Lam Sijan ngoceak. Blak nangkarak bengkang. Sabot kitu tohari nyeureudeug rek nulungan lanceukna bari ngarasa kaget anu luar biasa kasempetan pikeun Santana mah kacidahadena tohari nyeureudeug teh teu ngangkekeun deui sakilat ngahancak ka kemplongna ku tacong sabu jagat anu balukarna teu kira-kira hebatna tohari ngan sakoteapan cekuk tajong sabu jagat langsung harita teh si tohari teh ngaheujeun harita teh
1: Aduh.
0: Tohari ngaharekeng kawasaan keur ngaheujeun sarta teu loba pamolah deui kerebut bae manehna nangkuban bari ngusek ka piuhan deui wae si Tohari oge. Ari Bah Majaji kakara eling tina kagetna sarta ngakurubug nu maksudna rek ngapecir tapi peureupna Santana geus cedak manten ngahakan tareham. Atuh Bah Majaji ngacarek jeg sukuna paceng jar harita teh.
2: Saha seuleung geha. Wawanianan hayang modar sia teh.
0: Bah Majaji nyorowok sarta ngalukas bodogna sedeng deungeun kencana tetep nyekelan buntelan meunang ngaranyah.
2: Sor sia. Maju ka hareup kurang ajar. Ulah kawas hayam. Lisung ngabogohan kurang ajar sia teh. Cok jeung aing yo. Cok. Sah ya teh ha. Cok. Cok sia. Amun hayang modar masih ada. Kurang ajar ngabogohan wae, sok kurang ajar sedeh. Wah.
0: Pokna deui sarta terus Bah Majaji ngabar pedogna sabot kitu Bah Lam Sijan geus nguniang hudang deui. Manehna oge ngalugas pedogna maksudna rek ngahurup si Bang Brang.
1: Ayo Kak. Ayo Kak. Poraran sakalian ka dinya Kak, ieu teh poraran ieu. Urang hurup ya Kak ye.
0: Bah Lam Sijan nafsuna kagila-gila ngarasa gemes dumeh tadi ngan sakotea manehna nepi ka namru eta ku jelema. Majaji, apal keneh ka kaula? Santana nanya amarah nanggeus teu kaampeuh sedeng nyamirah geus digolerkeun sisi dapuran Abi Gombong. Bah maca jika sidang ngalanjugna yen lawan di singhareupanana teh tetela geuning si Bangbrang anu kumanehanana dipikagigis.
2: Ah, si Bangbrang, hayo Ki Adi. Koroyo Ki Adi. Urang koroyo Ki Adi urang podaran. Urang podaran jelema kieu yeuh.
0: Bah majaji nyorowok ka bahlam sijan sangkan ngoroyok pikeun buru-buru ngarengsekeun patelakna.
2: Kolebat, kolebat, kolebat.
0: Bedogna dibulang paling pikeun ditigaskeun kana naon bae keunana. Kitu deui bahlam sijan ngeteyep tukangan si Bangbrang bari ngabar bedogna. Sakirat si Bangbrang mundur saringkah ka gigir sarta saterusna kuda-kudana jadi nyerong. Bedog bah majaji anu keur dipulang paling teh teu kaneg. Malah ayeuna mah nyuruntur rek nopos beuteung si Bangbrang gentak narik di suku kencana 15 derajat ka gigir nyerong deui.
2: Hia aset op op. Rasakeun kurang aja. Hap. Hia aset op. Aya.
1: Ya.
2: Abu syok.
0: Bareng jeung eta suku katuhuna macu carenggah ka hareup sedeng ramo-romona anu geus ceteng heuras. Asa ku latihan dipake nutu bangsal teh ramo-ramona si Bangbrang teh ngan sakira digerakeun dina gerakan tralinoktrok kana pepeuteuyanana jeung diteruskeun kana samungan tak-takna sabot bah majaji ngarandeg gerakan tralinoktrok teh geus dikebatkeun harita teh ngahanca konok laki bah majaji.
2: Iya. Iya. Yes.
0: Bah majaji teu bisa ampun deui peunang dihakan ku gerakan tralinoktrok.
2: Kaliung, kaliung.
0: Nyuuh bubuh tadi ge tak-tak langgeus nyengsol. Ditambah ayeuna gengkerongna asap pegat. Keuti hirup ngakolokok lalamaran, cacakan ngagunakeun tanaga dikira-kira bolu kana bah majaji beurat oge harita teh. Bahlam Sijan nu tadi ngahembatkeun pedogna rek ngabongohan si Bangbrang barang bideungeuh bah majaji ngacongkeng bari ngaluarkeun keutih hirup lalamaran kacida ruwasna tapi manehna teu bisa nahan bedogna anu geus talanyur dihembatkeun bari poos ngakan angin lantaran si Bangbrang ngacorelat carengkah ka kencaeun Bahlam Sijan. Bedog Bahlam Sijan terus ngahiu ka handap tapi rikat naker si Bangbrang neceh ka kemplongna Bahlam Sijan pikeun nyalametkeun bah majaji mun teu kitu beuk cilaka bah majaji daek teu daek bakal dihakan ku bedog batuna sorangan. Eta oge teu burung ari keuna mah ngan teu parna syukurna teh saukur Noel kana walikatna bah majaji. Atuh bah majajina oge ngan saukur nyebut arita teh keuna kana walikatna bedog Bahlam Sijan teh.
2: Aduh. Aduh. Aduh.
0: Bari terus bah majaji teh ngusek ngacongkeng kapiuhan harita teh. Ari Bahlam Sijan kacida haneueulna demeh bedogna kena kabatur sorangan tapi hatena ngaku yen upama teu ditejeh ku lawana pasti bah majaji bakal bobor karahyuan sabot manehna ngaheungeu corelat si Bangbrang nyampeuk
2: hiu cedak cedak
0: beureup menang hanca puhu ceuli jeung perpisahan Bahlam Sijan.
1: Aduh lah aduh tobat aduh Ajau, aduh, tobat yung, aduh, tolongan kuring, aduh.
0: Bahlam Sijan kontan, ngakerok lamat naker, belak nang karak bengkang terus kapaehan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
1: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah ka teuing ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sewu sawah ya teh gitu. Oh, alhamdulillah. Dan ten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alfaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu. Kitu, Pak.
3: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
1: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos ka mana wae?
1: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu, tapi da aya probihan musa kedap-kedap itu.
3: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
1: Tenten obat alfaporis eh.
3: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
1: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan teu tatangi tiasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin
3: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P-A
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya.

0: Risma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio P 100.

sakotea pisan alias ngan sakedeng pisan. Tapi nu dipuji nama Jong John we harita teh noyod bari nuyun Nyi Amirah anu leumpangna ngalenghoy sasat di kaleng bisi labuh. Nyi Amirah teh atuh harita teh urang caritakeun isuk-isuk ke

unggah balewat tangan alias kudu balitungan. Tapi geus telat teuing. Ingetna teh sanggeus caribaka we.

0: Teka tukangan tatangkalan pek manehna ngahenen ngadadempes bari ngadadengekeun sedeng panona culang cileung ngaradetan ka kenca jeung ka katuhuunana rancingeus naker harita teh eta jalma teh nilik pandena dangdananana nu saules hideung satani tenan rengkak paripolahna geus moal buah deui manehna teh pasti hiji jurujana nurek gawe demit tibongohna sanggeus bisa dipastikeun taya naon-naon nu matak nyodegakeun curingkang manehna maju deui salungkar salingker kana tukangeun tatangkalan tapi kituna teh teu lila reg dengarandeg kuliwet ka tukangeun rungkun saliara anu ngabadeg rada luhur sanggeus kitu beuheungna eulegeug nyidik-nyidik belegbegna wangunan pabrik sereh bogana Pak Haji Mugni katemongna mani anteng nitenan sabudeureun babangunan pabrik bari kawas-kawas aya anu dipikiran
1: geus robah kawasna yeuh geus robah kawasna yeuh Kang tua yeuna mah geus leuwih maju aduh eunah we atuh pabrik sereh jeung harita banda lainna raos we ieu mah dihaku sorangan deuh awas rasakeun sialah rasakeun sia mugni
0: geuntes hatena kawas anu ngandung ka sirik jeung ka ngewa keteyeup eta jelema teh maju deui leumpang nalalaunan panona teureureuh-reureuh gular-gilar ngeteran kaayaan kenca katuhunana kukitu teh kumanehanana geus katulup piraku di pabrik taya anu nungguan memang teu salah pisan tiba da isa oge geus aya anu cari neluk di garduh tempat tugur teh nyaeta jaka jeung Ki Markusa alias Mang Uca anu kapapancenan tugur peuting harita teh di pabrik sereh anu bogana Pak Haji Mugni nanya eta kita dimula oge terus we ngobrol ngaler ngidul antara jaka jeung Ki Markusa teh bari ting prenyun udu daun kawung teu sirikna pagede-gede da pugu atuh daun udu daun kawung bakona bako anu tang sengit-sengitna jaman harita eta cenah ngarahaneut ari sagede curuk mah ududna teh sarang-sarang cenah ngobrol kadeng ngejegoh nandu batu kawasna bae geus mimiti karasa tiris rantran angin gunung geus nyahiriwirna rada tarik harita teh kukitu teh mah pedah ngarasa geus aman lantaran tisaprakna wabangunan pabrik aya anu ngahuru teh nepi ka kiwari teh terus jempling taya naon-naon ongkoh nu boga dosana geus katangkep kabeh jadi munasabah upama talugurna teh hojongjon we harita teh taya karingrang kariwang tur kamelang teungeuh harita teh tukangeun pabrik sereh nu ditungguanana aya nu jujuringkangan beuki lila beuki deukeut ngadeukeutan ka eta wangunan harita teh sarata ngadeukeutan ka tempat anu nungguan
1: ayah tobat aduh kunaon mang aduh jaka ieu juring tunuh teh wayah geus ngadeukeutan ya aduh aduh asa tunuh pisan ieu teh ya mang mah ieu teh
2: mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis
3: divonis penyakit kronis
4: gak usah menangis
3: minum aja alpa propolis
4: penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis
5: sedang menengah mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6060 6060.
5: Haus yang haus.

0: Dadunungan ge keur lieur. Kudu mayar ka bank. Teu bondor dina naek. Ngot urang. Listrik naek. Kahargaan geus puguh. Beubeunangan teu naek-naek. Tampang si boleh. Duit cuman gope.
1: Tekor adek. Punten.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tampilan samanya.

6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Taina teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngaeta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pa Alfa Propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak, mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kadu penyawatna abdi.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos F2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel, ah obo teh.

0: Oh, saya kantun Pak Alna sakrik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
0: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
0: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes, bade obo we 6 tetes.
1: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah, aya nama nya pame anu gaduh panyawat sapotos bapak. Cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atau napi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
4: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
4: Dari paregel.
2: Paregelnya.
4: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
4: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
4: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
4: deui. Salit mentak bade namahan deui nanyan namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
2: Mun
4: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
4: Jadi
2: sadinten 3 kali
4: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama panya.
4: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
4: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
4: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
4: bapak nya. Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karawas ngunang-ngunang. Terus abdi dongkap ka dia meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka disakan tenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenah.
2: Oh, desa Cibenah nya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan teh tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tah saatosna mesela alfa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah
2: pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh ka purma barareuh jam teh ada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
2: ieu teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade na mahande nya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tentar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
1: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut PIS di 102,4 PIS FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
1: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
0: Benda asing.
1: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
0: Oke.
1: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
0: Debu sedikit
1: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
0: Yes.
1: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
0: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal
0: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
4: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo

0: manahal di ayun tas informasikan ka tatangi, alhamdulillah katengalin ko tatangga, dahil so kunang itik, upami ka sawah sa ayun nama, alhamdulillah di ayun nga judi siyong sawah ite, ito, alhamdulillah. Yan ten, kaya namay sa botol, habige, istilahnya mo, ada meser dari dan yang itu kamu dag-dag kan pisan. Terus karena mam, ayo nersa pisan, karena mam teh dah kamari mas setiap acana ngalut jamu hal favorit, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Tak itu pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayo nanti Yusua seberapa tahun pak?
0: Ayo pas 73
1: tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis, bapak kantos sama nawae.
0: Sering.

0: kanggo landung naon, Pak?
1: Tenten obat apa porisnya?
0: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan, Pak.
1: Si radio dongeng wayang pan saban dinten wayang siang bengi taya be wayang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
0: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar pajawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nwesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah saya de rawatkeun teu kana mam resepisan gitu mudah-mudahan ya tatangi biasa
0: hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
1: Amin amin amin
0: mudah-mudahan. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma,

0: Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
1: Iya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
0: Okay.
1: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
0: Lebah bersengat.
1: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
0: Stabil.
1: Nah, khasiatnya kuat.
0: Kuat.
1: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
0: Iya.
1: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
0: 1000 ppm. Ya,
1: asam galat.
0: Galat. Ya.
1: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
0: Ppm per?
1: Part. Per miliar, atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekuivalen asam galat.
0: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
3: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis propolis.
3: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis.

0: Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa Alpha Propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa Alpha Propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI Propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis Alpha ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI Propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa Alpha Propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Anak setahun setengahan lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
5: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
6: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
5: Kumaha karaos na?
6: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
5: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
5: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
6: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
5: Pun bojo kumaha ayeuna?
6: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun. Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
5: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
6: Ayah.
5: Cobi cing nyari wasa kedap.
7: Assalamualaikum.
5: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
7: Iros.
5: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
7: Ada menjadi tukur, anak darah tinggi.
5: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
7: Kenapa ada harampang gitu. biasa pak, biasa enak gitu nanti ada dan normal.
5: Kayaknya waktu seberalami bu?
7: Ayam 14 tahun mah.
5: Duh gini.
7: Nah kawit nama dijari ke nyari tuh kawit kawit nama kangkeng daya nama terus kata.
5: Terus sehat. Mohon terus sehat bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah bunya ikut gitu nak. Dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
6: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
5: Nah, Bapak uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayah dan nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka Pak.
6: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dukanya kosa terus abdi, sobianannya gali Alpa Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah enak gitu.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
6: Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA?
2: Bukan.
1: TSPA?
2: Bukan.
1: Tesa?
2: Bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes

0: udara. Tetes mata Tesma ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma ini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma ini alias tetes mata Tesma ini.
2: Wih, tuh kan tetes mata ini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
3: www.radioprssanijabar.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
5: www.radioprssanijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: remaja Tasikmalaya tewas dianiaya. Wali Kota Fiman Al-Farisi instruksikan patroli gabungan diperketat. Pencemaran limbah di Pamarican, operasional dapur MBG Katineng diberhentikan sementara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Duka mendalam menyelimuti Kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespons peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan. Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
11: Memang berita yang simpang siur, keadaannya apapun berita itu, gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya, gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
10: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
11: Koordinasi dengan Forkopimda, dengan Polres, dengan Kodim, intensitas untuk menjaga patroli, menjaga keamanan di jalan raya ini, ketertiban di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara Maung, Galunggung, Polres, dari Kodim, kemudian kami di Pemkot, Satpol PP, dan juga Dishub di sana, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
10: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan. Diduga akibat percikan api knalpot mesin penggilingan, sebuah pabrik serabut kelapa atau Koko Fiber di Kecamatan Sidamulih Pangandaran ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran melanda pabrik Koko Fiber di Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Sidamulih, persis di depan Hotel Aston Pangandaran, Kamis 3 September siang. Percikan api dari knalpot mesin penggilingan menyambar limbah sabut kelapa yang kering. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan melalap tumpukan material serta mesin produksi. Petugas gabungan dari Polres Pangandaran, TNI, Damkar, hingga PLN diturunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. PL Kabag Ops Polres Pangandaran AKP Nandang Rohmana menyebut proses pemadaman sempat terkendala bahan serabut kelapa yang sangat mudah terbakar.
5: Karena cuaca panas, angin kencang sehingga menimbulkan pembakaran yang besar. Nah, untuk luas lahan tersebut sekitar 10 hektar dengan jumlah serabut kelapa ini sekitar 360 ton. Sehingga kita mengevakuasi memadamkan api dengan mendatangkan 3 unit pemadam kebakaran, juga membutuhkan waktu lama karena serat kelapa ini sudah terbakar dengan jumlah yang banyak.
10: AKP Nandang memastikan seluruh titik api kini berhasil dipadamkan total. Pihaknya mengimbau para pelaku usaha untuk rutin mengecek kondisi kelayakan mesin dan jaringan listrik guna mencegah insiden serupa. Buntut dugaan pencemaran limbah ke saluran air warga, operasional dapur makan bergizi gratis MBG Katineng di Kecamatan Pamarican resmi dihentikan sementara. Langkah ini diambil usai Satgas MBG Ciamis menemukan buruknya sistem pengolahan limbah cair di dapur itu. Inspeksi mendadak dilakukan Satgas MBG Ciamis bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait limbah dapur yang dibuang ke drainase. Dari hasil pemeriksaan teknis, petugas menemukan bak mencuci dan ompreng maupun bahan makanan belum dilengkapi alat penyaringan lemak atau grease trap. Petugas Satgas Percepatan Program MBG Ciamis, Rini Valianti, Kamis 3 September menegaskan pihak pengelola berinisiatif menghentikan produksi selama 3 hingga 4 hari untuk membenahi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
8: Penambahan grease trap atau penyaring lemak ini setiap bak pencucian, baik pencucian ompreng, pencucian peralatan makanan, atau pencucian bahan makanan yang akan dimasak, itu perlu ditambahkan dengan penjebak lemak atau grease trap, dan instalasinya pun harus dibuat untuk agar grease trap itu dapat dibuka tutup sehingga setiap harinya bisa dikontrol. Kemudian penyempurnaan dari IPAL konvensional ditambah dengan IPAL pabrikasi, dan hasil akhirnya nanti mengetahui baik tidaknya IPAL itu beroperasi, yaitu dengan diadakan sampling di laboratorium.
10: Menanggapi hal itu, asisten lapangan dapur MBG Katineng, Sidik, mengaku siap mengevaluasi total kelengkapan fasilitas dan menghentikan sementara aktivitas memasak.
12: Kilas Radio.
13: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
15: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
16: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis memusnahkan puluhan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen penegakan hukum secara holistik sekaligus penegakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru. Pemusnahan barang bukti seperti minuman keras hasil tindak pidana ringan atau tipiring dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Heru Kamarullah di halaman kantor Kejaksaan Kamis 3 September. Heru menegaskan eksekusi barang bukti merupakan kewajiban penuntut umum berdasarkan pasal 342 ayat 1 KUHAP baru sekaligus wadah transparansi kepada publik terkait status barang bukti pasca persidangan.
3: Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini adalah merupakan pelaksanaan tusi, pelaksanaan tugas yang dari penuntut umum yang sebenarnya diatur di dalam KUHAP yang baru. Kalau dulu pasal 270 KUHAP, ya Pak Hakim ya, yang lama itu, sekarang 342 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2005, Undang-Undang KUHAP baru, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tetap, dilakukan oleh penuntut umum. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi kepada publik. Mungkin kan publik bertanya-tanya itu, kalau barang bukti pengadilan itu kemana Pak? Ini salah satu bentuk transparansinya, bahwa berdasarkan putusan pengadilan, dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti bagi barang bukti yang telah berkenan tetap yang dinyatakan oleh putusan hakim, majelis hakim, dirampas untuk dimusnahkan.
2: Selain pemusnahan, Kejari Ciamis juga menyampaikan perkembangan hasil lelang aset barang rampasan negara. Sejumlah kendaraan roda 2 hasil sitaan telah laku terjual 100%. Sementara, untuk aset tidak bergerak berupa tanah bakal diajukan proses lelang melalui KPKNL agar dananya dapat secepatnya disetorkan ke kas negara.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
6: Nya berobat mata mak dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisci Amis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
6: abdi neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita.

0: ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Mohon, ieu panyawat tos

0: Ente mual wae, sampean teu baal kitu tah, katon sakedik deui lah kitunya. Keras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu, ayeuna alhamdulillah sarampang lah, alhamdulillah aya 70%an lah pengisian karawas kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes apa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngalawatnya.
0: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyunya umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalna ieu tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
0: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan palimana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bae karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos hasiatna di botol kasabaraha?

0: Penyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna masadayana masyarwae alpa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ya, di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alfa Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
4: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Mun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: Puluh.
4: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
4: Aya.
3: Cobi cing nyarios sakedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
5: Ada menyeri tuur, narik darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, kumaha karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
3: Panyawat atau seberalami, Bu?
5: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, kaya, nama tos.
3: Tos sehat, tos mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
4: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah, Bapak Uding Alfa Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kanu mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka, Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka satunas abdi, sabianana galeu Alfa Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang kokrot lembur, harita keur ngulik pangarti, ku hayang-hayangna jadi dukun lepus, luhung ku elmu. Pangna manehna hayang jadi dukun teh, dumeh geus lila nganggur teu boga pacabakan. Ari eta kokrot lembur, tayalian anu katelah, Uyut Jamil. Rupa-rupa cara ku manehna dipraktekeun, nurutkeun metode nu aya dina buku. Teuing buku naon, da eusina teh teori ngeunaan prak-prakan diajar elmu kasaktian. Ngan sabrehan dina sampul buku, aya gambar parupuyan paranti nyeungeut menyan. Harita kasampak Uyut Jamil keur husu maca eta buku, bari sungutna kunyam-kunyam. Kadenge harita teh manehna ngomong sorangan.
1: Wah, alus yeuh buku teh. Rupa-rupa elmu aya jampe-jampena. Teori jeung tata cara migawe pasaratanana. Tah, ieu pangajaran nu kahiji nyaeta elmu pangraris. Ieu elmu teh gunana pikeun narekahan jalma nu usahana hayang maju. Syarat nu utama nyaeta dina keur ngapalkeun jampe kudu bari sare dina tatangkalan. Waktuna nyaeta dina malam Jumaah Kaliwon.
2: Wah, berat oge yeuh. Mangkaning aing mah borangan. Tapi teu naon lah. Aing kudu ngawani-wani maneh. Sabab eueuh deui kasempetan lamun lain ayeuna. Nya lah, engke malam Jumaah Kaliwon rek dipigawe.
0: Sakabeh omongan Uyut

Ari si Oding. Nuti sore mula ngahep-hep dina dapuran cau, barang nempo Uyut Jamil geus diuk dina dahan tangkal sukun, manehna curing hak. Tuluy kaluar tina dapuran cau, neangan tempat panyumputan anu rada deket kana tangkal sukun. Seng harita kaambe bau menyan, mani melenghir. Ngahaja Uyut Jamil mele menyan make rokok, cenah mah pikeun manggil karuhun. Atuh rei, kaayaan di eta tempat, karasana Uyut Jamil jadi geuman. Korosak! Ujug-ujug kadenge sada aya anu pakorosak. Siga nama sato peuting luncat ngagabrug kararas daun cau garing. Atuh kebeg! Uyut Jamil teh ngarenyag bakat ku kaget. Sarta kurawil kedebut! Uyut Jamil murag tinadahan sukun tempat manehna diuk. Jadol teh! Kalah ruas! Untung naik teh teluhur teuing. Sora naon tadi tehnya? Moal gitu karuhun anu rek mere ilmu. Wah, wah benernya karuhun tinu jauh rek mere ilmu. Cek Uyut Jamil ngomong sorangan. Sanggeus ngararasakeun kanyeri, terekel Uyut Jamil teh naik deui kana dahan sukun. Tuluy nyeungeut deui menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil nyeungeut menyana teh bari nyambat karuhun sagala. Pun sapun ampun paralun. Wilujeng sumping kakaruhun oge wangatua. Ieu putu saja.

0: harita Uyut Jamil ngomong, leuwih tarik batan tadi. Mangga kanggo karuhun sareng wangatua nu kusim kuring dipihormat. Ageng nu disuhunkeun, alit nu disanggakeun. Mugi ulah janten bendu. Saayeunaeun mah wayahna putu teh mung tiasa ngangkir wungkul. Gampil ka payun mah bade disayogian saranu kasedep salira. Mangga gerawak ca hoyong disayogian naon. Kuputu baris di tedunan. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, nyeh si Oding teh seuri tuluy ngomong jero hate.
1: Aduh, kabeneran ye. Nimu manggih. Aya we pirejekian teh. Digawean si aku aing.
0: Para mitra sadaya, satuluyna si Oding ngomong ditujukeun ka Uyut Jamil. Sorana dingirungkeun, niru-niru sora jurig dina film.
1: Nyamil.
0: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg rewas. Rokok nuker dipake nyenget menyan oge, kuat kamurag. Sakedapan Uyut Jamil sungutna calangap, rek nyarita tapi tedaik pok awahing ku kasima.
1: Nyamil.
0: Kadenge si Odi ngomong deui nyebut ngaran Uyut Jamil. Kalah kulila mah Uyut Jamil jadi teger hatena. Wawanena timbul sarta wani nyarita nanya ka si Oding nu disangka karuhun kumanehna. Haturan wilujeng sumping. Karuhun nu ti mana ieu teh? Ka kupingna masih keneh anom? Eta we soantena sapertos murang kalih. Nah leres kitu, karuhun oge aya anu murang kalih keneh sapertos manusia di alam badag. Kadenge Uyut Jamil nanya kitu, si Oding ngahuleng. Tayoh nak ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Tapi telila ngong si Odi ngomong.
1: Menurut nisan edat teh mil, sarua karuhun oge aya anu budak ini singa kaula. Malah mah nu orok ini oge aya. Tapi si lain ulah nganggap enteng. Najan kaula budak ini oge, kaula teh geus boga titel karuhun anu saktiman raguna. Yani pun si lain goreng pentak ngak kaula, moal asa-asa, si lain rek disulap jadi bangkong gunung.
0: Kebeg Uyut Jamil rewas diomong kitu ku si Oding. Bari semunga deg-deg, maneh na neruskeun omonganana. Ke, dupi salira teh sahate ya, sareng karuhun anu timana? Teras kunaon anu sumping teh sanes karuhun senior? Si Oding ngahulang deui, maneh na tambah bingung. Ngan telila kituna teh, sigana manehna manggih ide, tului kadenge nembal.
1: Ani masalah ngaran mah, de penting. Sabab karuhun mah, mun umur lak can 100 tahun, tak can dibere ngaran. Ngan anu jelas ngaula teh, incuna karuhun senior, anu boga ngaran Muyut Rowi. Perlu dipikanya ho, Muyut Rowi teh teu bisa datang, sabab keur kata rajang mules beuteung. Gara-gara eta meureun loba teuing dahar urang takokak.
0: Gadenge sakabeh omongan si Oding anu disangka karuhun teh. Uyut Jamil ngahuleng, bakat ku antep mikiran omongan anu disangka karuhun kumanehna. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ke, aing mah asa teu ngarti ieu teh. Piraku aya karuhun make sok nyari beuteung sagala? Omong sok ada harta kokak mah, asa teu mungkin. Tapi teu naon, buat aing mah nya kitu. Padoli teuing lah, nu penting mah aing bisa menang sagala rupa ilmu. Sanggeus lila ngahuleng pok Uyut Jamil nyarita deui. Oh, kitunya. Janten karuhun anom teh kautus ku Buyut Rowi kanggo nohonan pangulem simkuring. Mangga atuh haturan wilujeng sumping. Mugi karuhun anom tiasa nitiskeun sagala ilmu pangaweruh. Mangga bilih aya syarat-syarat atanapi sarandu anu dipikapalai sae wakca bae. Sigana anu aya dina pikiran Uyut Jamil, pamenta karuhun teh moal jauh ti tangkueh gula batu, tang-tang angin kupat keupeul jeung menyan anu pangseungitna. Atuhnya si Oding teh seuri bari ngomong ngagerentes.
1: Wah, kabeneran ye. Pokona Uyut Jamil ku Oding rek dikuras. manehna rek ngelunan sakabeh.

0: paminta Oding. Oding mah rek minta sagala rupa.
1: Sanggeus ngahuleng sakeudeung, tok si Oding nyarita deui.
0: Tah, itu aning kangaruhun mah kunu hormat. Jakabeh paminta kudu ditenungan. Paminta kaula luka hijinya eta magagak hayam bonas make bumbu kecap. Dong poho make cabe rawitnya. Sing lada pokona mah. Terus nuka dua sate kentang make bumbu kalapa. Ulah loba-loba sabasko meletik oge cukup. Terus nuka tilu martabak rasa keju dua porsi.
1: Uyut Jamil kuram kirim sigarek cerik ngadenge paminta si Oding alias karuhun anom tea anu teu ilahar. Sabab sakanyaho manehna mah kabeuki karuhun teh sarupaning sarandu anu hargana teu sabaraha. Kadenge harita Uyut Jamil megat omongan. Ke, punten karuhun anom? Na atuh nu dipikahoyong teh sabangsa tuangeun pikeun manusia. Naha karuhun anom teu sedep kitu kana menyan? Pokona kusim kuring bade disayogikeun menyan putih anu pangseungitna. Ditawaran sarandu ku Uyut Jamil, komo make rek dibere menyan mah si Oding ngabirigidig. Ngan teu kedal wungkul ukur ngomong jero hate.
0: Ih, amit-amit teuing, kudu ngadahar sarandu. Komo dibere menyan mah. Ih. Memangna Oding teh bangsa dedemit?
1: Teu kungsi dilapok si Oding nyarita deui.
0: Nyamia. Piraku karuhun ABG kudu ngadaharan sarandu. Komo make nek dibere menyan sagala? Keulaanan. Kaula ge boga gengsi atuh. Mun erek ge pangbeulikeun rokok kenetek 10 bungkus mah. Geus tong loba protes. Pokona mun silaing hayang mibala ilmu kasaktian, syaratna kudu nedunan ka hayang kaula. Teu kudu ngadaguan malam Jumaah kaliwon. Isukan peuting ge teu nanaon. Da karuhun jaman ayeuna mah malam Jumaah kaliwon teh eueuh istilah malam istimewa. Pokona peuting isukan naon anu dipenta ku kaula kudu aya. Awas mun teu ditelunan. Silaing rek disulap jadi bangkong buduk.
1: Uyut Jamil teu bisa majar kumaha sabab rumasa manehna nu butuh. Atuh kapaksa manehna nganyakeun. Oh, nyama enggak tuh hari kitu mah. Mung panginten sim kuring teh bakal seueur hutang ka warung. Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku maneh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ibu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
4: 72.
3: 72 taun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mohon.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jangwa tos sabaraha lami, Bu?
4: Lami tos 12 taun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna nya.
4: Teh perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
4: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
3: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
3: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi saatasna konsumsi yolandong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
6: iya.
5: Ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sanggeus pamentana di sanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku manehna. Ngan si Oding siga nu teu puas, manehna hayang mere pelajaran ka Uyut Jamil. Sanggeus mikir tur boga ide ngong si Oding ngomong deui.
0: Tah, ayeuna mah kulantaran geus beuting, kaula geus tuluh. Dasarua bangsa karuhun oge sok sare. Samalah karuhun jaman kiwari mah. Aya nu sapopoena gawena teh ngan molor bae. Tah, terus ayeuna sing lain teu meunang sare di jero imah. Tapi kudu sare dina tangkal sukun. Sarta sarena kudu dina dahan anu pangluhurna.
1: Kemeg Uyut Jamil ngarenjag kaget, ngadenge karuhun anom nyarita kitu. Teka sawang kumanehna, kumaha kasiksana kudu sare dina tangkal sukun nepi ka isuk. Sajongjongan Uyut Jamil ngahuleng. Manehna oleh teu ngarti, tur ngarasa heran ku sikap karuhun sarupa kitu. Sarta telila pok manehna nyarita rada asa-asa. Duh, punten karuhun anom. Pira ku sim kuring kudu sare dina tangkal sukun mah. Cing atuh nuhungkeun kawijaksanaan. Ulah beurat teuing atuh syaratna. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, si Oding nyentak.
0: Teu bisa kitu. Mun si lain teu nurut kana panitah kaula, pamenta si lain moal diteludan.
1: Atuh para mitra, akhirna Uyut Jamil eleh geleng. Manehna kapaksa, kudu ngagugu kana panitah karuhun Oding. Atuh telila, terekel Uyut Jamil naik, cle dinadahan anu pangluhurna. Tonon, harita dahan teh melenod katebak angin. Sebab, Uyut Jamil hatenah nyeblak. Ngarasa paur, bisi murag siga tadi. Atuh nempok itu, cikikik si Oding teh siri.
0: Rasakeun sih, hitung-hitung naik omak banyu we atuh. Selamat tidur.
1: Geus kitu mah, leo si Oding indit ninggalkeun Uyut Jamil anu keur nyengcle dina dahan sukun nu pangluhurna. Kulantaran ngararasakeun bae kapaur, antukna Uyut Jamil nyaring parat nepi ka isuk teu sare sakiceup-kiceup acan. Para mitra sadaya, caturkeun poe isukna. Luyu jeung rarancang kirawan cijam salapan peuting Uyut Jamil geus aya di tukangeun imahna. Harita manehna sila anekak hanapeun tangkal sukun bari nyang hareupan sasajen pamenta karuhun tea. Ari si Oding alias karuhun anom tiwanci sareupna oge geus nyempod di tempat anu buni nu kamari dipake panyumputan ku manehna. Barang nempo Uyut Jamil nyang hareupan sasajen pamenta manehna, mata si Oding melotot ngicip-ngicip.
0: Bener, Uyut Jamil tengah bohong ya. Itu gera ayah bakakak hayam, sate kentang manis baskom, terus ayah martabak, jong maki ayah rokok keretek sagala manis selop. Nimu manggih ya maya. Nah Uyut Jamil boga duit di mana nya? Parli teuy, rek menang duit di mana oge? Nu penting mah, aing balik angkaribung ku babawaan.
1: Gerentes hate si Oding, bari anger matana melong kana sasajen.

0: beki mulek bauna kaanginkeun ka mana mendi. Ari si Oding, di haturanan kitu ku Uyut Jamil manehna geus siap-siap rek nembalan make sora karuhun siga kamari rada dingirungkeun. Ngan kaget lain dikieuna pikeun si Oding. Kakara oge sungut narek ngap, kadenge ku manehna aya nu miheulaan ngomong sorana semu ngagerem niru-niru sora karuhun.
1: Jamil, katarima pisan sasajen teh. Kaula bener-bener kataji ku kahadean Anika. Pokona sakur kahayang Anika, ku kaula bakal ditedunan.
0: Kebeg, si Oding ngarenjag kaget lain dikieuna. Malah Uyut Jamil oge kabawakeun reuas. Sabab sora karuhun nu ayeuna beda jeung sora karuhun anu kamari. Koreng harita di eta tempat teh, geus aya nu ngakudai karuhun siga si Oding. Nu akon-akon jadi karuhun teh, harita nyumput dina rungkun teu jauh ti si Oding. Ari si Oding, ngadenge aya sora anu niru-niru karuhun teh, meunang sajongjongan mah ngahuleng. Manehna heran lain dikieuna, nanyaho ti mana eta jelema kana rencana manehna. Jeung saha kira-kirana eta jelema nu niru-niru sora karuhun.
2: Aeh. Nah saha jelema nanya, nu geus ngaruksak rencana aing, jeung nyaho ti mana deui kana rencana aing. Tapi kek, mun nilik tina sorana mah siga sora waku. Lah, aing moal eleh geleng, rek ditembalan sia.
0: Teu lila tuluy ngong si Oding ngomong, sorana siga kamari rada dingirungkeun. Malah ayeuna mah kadengena leuwih geueuman batan kamari.
2: Jamil. Kade ulah kabobodo tenyo kasamanan tinggal. Silain kudu bisa ngabedakeun antara karuhun asli jeung karuhun palsu. Ciri-ciri karuhun anu asli mah kudu nyaho kana sagala rupa kaayaan silain.
0: Uyut Jamil jadi bingung, harita manehna luak liek ngencang atuhu neangan lebah-lebah datang nasora. Telira pok Uyut Jamil nyarita ditujukeun kana duaan.
1: Keulaanan, cim kuring banget ku teu ngarti. Nah aya karuhun bisa saingan kitu. Tapi ayeuna ku kuring rek dites atawa rek dicoba. Mana karuhun anu asli jeung mana karuhun anu palsu? Sing saha nu bisa ngajawab kana pananya sim kuring kalawan bener, eta hartina karuhun asli. Pasti sasajen teh bakal dibikin ka karuhun asli. Tapi sabalikna, mun ngajawabna ngaco, eta hartina karuhun palsu. Tong sambat kaniaya, karuhun palsu kukuring rek dilaporkeun kanu berwajib.
0: Cek Uyut Jamil ngomongna manitandes.
1: Tah, ayeuna mangga kusim kuring rek dites. Cing, saha diantaranan wapal? Dina bujur kuring nu beulah kencaya naonan? Coba jawab.
0: Ulang si Oding jeung waku harita pating haruleng. Maranehna ngarasa bingung kudu ngajawab naon.
1: Komo waku mah?
0: Sasat manehna mah ka Uyut Jamil teh ukur kenal biasa. Si Oding oge sarua, najan kenal ka Uyut Jamil, tapi ari kana kaayaanana mah teu pati apal. Komo nanyakeun soal bujur sagala mah. Tapi teu lila nyeh si Oding seuri. Manehna inget waktu keur nguseup di walungan, nempo Uyut Jamil keur nagog bari ngaheujeun naluhur batu. Sabrehan ku si Oding katempo, dina bujur Uyut Jamil aya tato gambar petasan. Teu lila tuluy pok si Oding ngajawab.
2: Jamil, kaula nyaho dina bujur silain nu beulah kencat aya gambar petasan.
0: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg. Tetela jawaban si Oding teh bener. Tuluy manehna nanya ka wakuwu.
1: Coba karuhun anu hijina, mangga geura jawab. Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan?
0: Wakuwu ngahuleng sakeudeung neangan pijawabeun. Teu lila pok nyarita.
1: Jamil, kau lagi nyaho dina bujur silaing nu beulah kenca aya tapak bisul.
0: Dijawab kitu ku wakuwu, serengeh Uyut Jamil teh seuri. Ayeuna mah manehna geus bisa mastikeun yen karuhun anu asli mah nya eta si Oding. Nu

0: Anehna disebut karuhun anom. Atuh pok harita uyut Jamil nyarita. Tah, ayeuna mah kuring geus nyaho. Yen karuhun anu asli mah nyaeta karuhun anom. Tetela, salira sakti mandraguna. Tiasa uninga kanu teu katingali. Mangga atuh ieu sasajen dihaturkeun kanggo salira. Mangga nyanggakeun. Si Oding nucek panyangka Uyut Jamil mah karuhun anom kacida bungahna. Sabab geus bisa dipastikeun manehna bali ka imah teh bakal angkaribung ku babawaan. Hari wakuu sigana teu tarima kana putusan Uyut Jamil anu geus mere kacindekan yen karuhun anu asli teh nyaeta si Oding. Ke, aing mah asa teu ngarti ku putusan Uyut Jamil. Naha manehna bet leuwih percaya ka karuhun bau jari ngao? Budak satepak, tibatan ka aing. Mun teu mah nya aing teh karuhun. Jeung deui saha eta budak tehnya. Tapi aing asa rada apal kana sorana. Pasti si Oding. Iya, moal salah deui. Pasti si Oding. Da budak di lembur dieu mah nu resep kana lengger teh iwal ti si Oding. Wah, kurang ajar tah budak teh. Awas bae mun aing teu kabagi jatah sasajen dipengkoran ku aing sukuna. Gantes waku, bari harita teh melong teu ngicep-ngicep kana sasajen. Telila pok waku nyarita ditujukeun ka Uyut Jamil minangka namah protes. Jamil, si lain mah teu adil euy. Nah, si lain teu percaya yen kaula karuhun asli? Yeuh, dengekeun. Teu sakabeh karuhun weruh sadurung winara nyaho kanu teu katempo. Tapi aya deui ciri-ciri karuhun anu asli. Nyaeta tina hitutna. Lamun hitutna bau anu kacing calang, eta hartina karuhun teh asli. Yeuh, kaula rek hitut. Geura rarasakeun siga kumaha bauna. Pelecus waku teh hitut. Sorana kadenge siga ban kempes. Hitut waku harita teh kabawa ku angin. Tuluy abus kana irung Uyut Jamil. Atuh leak harita Uyut Jamil teh ngalengak, barang karasa kana liang irungna aya anu kaseuseup. Uyut Jamil harita teh utah uger, teu kuat ngameuh hitut waku. Nempo kitu nyeh waku seuri tuluy pok nyarita
1: teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
3: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
2: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
2: Mohon.
3: Ayo genep tetes gitu.
2: Oh genep panya sekali ngalahnya.
3: Mohon.
2: Bapak Billy aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alfa Propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jantan tambi sehat
3: rezeki. Amin.

0: yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
1: iya, burang.
0: Suka berair gitu ya.
1: Suka berair, iya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
1: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: Enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tes Maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Yud jamil harita teh utah ugar, tekuat ngamuh itu tuaku. Nampok itu nyehwaku usiri, tului pok nyari tadei. Tah. Percaya ayeuna mah meureunnya? Kaula ge sarua karuhun asli. Jadi sarua boga hak meunang bagian sasajen. Malah kaula mah kudu leuwih loba, sabab kaula geus kaasup karuhun senior. Geus ayeuna mah kaditu silaing gerabalik. Pamentah silaing mangrupa elmu kasaktian, peuting isukan pasti dianterkeun ka dieu. Kaula rek nitah ojeg ti alam karuhun. Omong kitu ku Wakuwu, Uyut Jamil teloba mikir. Manehna percaya kana omongan Wakuwu nu disangka karuhun senior. Oh, mangga tuh hari kitu mah. Sim kuring teu oleh ngantos kintunan elmu kasaktian teh. Cek Uyut Jamil bari tuluy harita teh indit ninggalkeun eta tempat. Sajungna Uyut Jamil, Wakuwu jeung si Oding gancang parikat-rikat murusa sajen hanapeun tangkal sukun. Prok harita dua nana teh amprok bari pada-pada ngarawusa sajen nu diwadahan dina nyiru leutik. Gebeg, dua nana ngagebeg sabab pada-pada katohian. Hai, kuning maneh Oding? Teu nyalahan panyangka dewek teh. Sabab di lembur ieu budak nusok lengger mah iwal silaing. Cek Wakuwu harita teh bari leungeuna nyekel nyiru wadah sasajen.
6: Sarua Oding ge, teu salah tina panyangka. Pasti nu akon-akon jadi karuhun teh Wakuwu. Jadi lembur ieu mah nu sok seneng kana sasajen teh iwal ti Wakuwu. Pan saban malam Jumaah kaliwon, Wakuwu mah sok mapayan bae tempat karamat. Nya kitu niangan sesungguh karuhun.
5: Cek si Oding nu sarua harita manehna oge nyenyekel nyiru wadah sasajen. Atuh katempona harita nyiru teh siga keur digotong kuduaan. Dua nana parahimi kahayang kana sasajen anu aya dina nyiru. Bari leumpang, harita kadenge Wakuwu jeung si Oding teh paloba-loba omong. Pokona kudu dibagi dua ieu sasajen teh. Sabab dewek ge milu andil. Coba mun eueuh dewek mah, cantang tu silaing teh bisa hasil. Cek Wakuwu bari noel bakakak hayam ku curukna. Tuluy curukna teh dilamot. Kadenge Wakuwu ngomong gitu, si Oding tuluy bae nempas.
6: Yah, Wakuwu. Numboga ide teh Oding. Naha Wakuwu bet pipiluan? Kabeh sasajen anu aya dina nyiru teh, eta paminta Oding.
5: Para mitra sadaya, Nupa loba-loba omong harita jadi kapapanjangan.

0: sabab bari lempang tea, teu karasa harita maranehna geus anyog kalebah gardu ronda. Nu aya di gardu ronda, nyatana Aki Rayud harita keur nyorangan. Manehna kaget, nempo aya dua jelema ngagogotong nyiru. Nusa urang budak lalaki jeung nusa urang deui pangawakan lalaki kolot. Beuki deukeut beuki jelas, tur tetela nu ngagotong nyiru teh wakuwu jeung si Oding. Nempo kaayaan kitu, Aki Rayud turun tina sosompang gardu ronda, matana melotot kana nyiru nu dieusi ku sasajen.
1: Hay, ning wakuwu jeung si Oding, tas ti marana nya? Jeung make ngagotong nyiru sagala. Moal kitu maranehna teh rek nganteuran dahar jang aing. Pedah aing mah ngarondana sorangan unggal peuting.
2: Cing rek sina eureun, hayangnya horek ditanyakeun.
0: Cek Aki Rayud ngagerendeng ngomong sorangan. Sanggeus wakuwu jeung si Oding aya hareupeun gardu ronda, Aki Rayud nyalukan.
3: Hei, rek kamarana, kadarieu kadarieu.
4: Yeuh di dieu dewek sorangan bae eumuh batul ngobrol.
0: Nu dicalukan dua nanang ngaralieuk ka Aki Rayud. Reg areureun tuluy nu nembalan harita teh si Oding.
5: Iya, Aki Rayud. Uring jeung wakuwu teh rek marablauk ka balong.
0: Aki Rayud ngahuleng, barang ngadenge wakuwu jeung si Oding rek marablauk make bakak kakayam sagala. Kulantaran dicalukan ku Aki Rayud, wakuwu jeung si Oding akhirna mah maksakeun maneh eureun. Tuluy nyampeurkeun ka Aki Rayud. Aki Rayud kaget lain dikieuna. Barang kasampak dina nyiru nu keur digogotong ku dua jelema teh, aya bakakak hayam, aya martabak, jeung aya sate kentang malah aya rokok keretek sagala. Atuh harita Aki Rayud lain deui ku mejotna. Katempo harita teh sungutna kutap ketap, bangun anu hayang barang dahar.
6: Sok atuh kanieu ecakeun tah dina sonjombang, ulah digogotong bae kitu nyiruna. Mising bahe,
0: cek Aki Rayud harita teh bari maneh nage milu ngagotong nyiru. Atuh nyiru teh harita digogotong kutiluan, sarta tuluy diecagkeun dina sosompang. Kadenge harita Aki Rayud nyarita deui.
7: Anu, ieu dina nyiru mani aya magagak hayam, aya naon deui teh? Anu, geuning sate kentang. Aya naon deui ieu? Wah, ieu mah martabak. Mani karandel kieu martabak teh. Ayeuna naon ieu? Aduh, rokok kerentek ah beuki dewek ieu mah nya. Aduh, beneran? Kira aku euy, ek maram lauk make rokok sagala.
0: Harita nu ngajawab teh ku aku.
8: Uguh, ieu dewek duaan jeung si Oding teh ye. Caritana mah meunang jatah panganteuran tinu hajat. Ngan kumaha cara ngabagina supaya adil? Ari si Oding hawak ieu dahareun teh hayang kumanehna kabeh. Atuhnya dewek teh teu kabagi. Cing cing cing cing. Kumaha carana numutkeun Aki Rayud supaya adil?
0: Aki Rayud harita teh ngahuleng sakeudeung, nyeh manehna seuri tuluy pok nyarita.
8: Oh, gampang atuh ari masalah nu kieu mah. Kana urusan babagi mah keun bagian dewek. Nu penting mah adil. Ieu ieu teh ieu. Ieu magagak hayam. Supaya jadi mangpaat pikeun urang sarerea, cara ngabagina kudu ku cara kieu ieu. Tah ieu huluna jatah wakuwu. Sabab wakuwu mah saurang pupuhu desa, saurang kokonot lemur, jadi silokana lamun ngadahar hulu hayam, wakuwu bakal salawasna jadi pamimpin. Tah, yo potongkeun. Yo bagian hulu tahnya. Tah yo hulu ti semen pamatuk nepi kana beuheung, ieu jatah wakuwu.
0: Letuk harita beuheung bakakak hayam teh dipotongkeun, tuluy dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu ditampanan bari terus diilengan. Satuluyna Aki Rayud neruskeun omonganana.
8: Nah, ieu jangjang. Jang-jang teh nyaeta salah sahiji bagian tina awak hayam anu gunana pikeun hiber. Tah, lamun diibaratkeun di manusia mah, nu kudu bisa hiber teh nyaeta jelema anu jauh keneh ambahanana. Tah, ieu mah bagian si Oding.
9: Yeuh, Oding.
6: kena tarimakeun jang-jang hayam supaya maneh bisa leuwih lega ambahan.
0: Letuk-letuk harita jang-jang hayam teh, dua nana dipotongkeun ku Aki Rayud, tuluy dibikeun ka si Oding. Nah, ieu bagian maneh Oding, kena tarimakeun, didoakeun ku Aki Rayud, mudah-mudahan maneh cing bisa ngalegaan ambahan. Cing loba rejekina di hareup.
9: Atuh ceg harita jang-jang hayam teh, dua nana ku si Oding ditampana.
6: Ah, atuh ieu cekerna. Ari ceker teh nyaeta paranti ngoreh. Si lokana pikeun manusia atawa pikeun urang nu hirup di alam dunya. Urang teh kudu bisa ngoreh, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang gubrak di langit.
9: Nah, ku kituna, ieu ceker teh ku Aki Rayud rek dibikeun ka si Oding jeung waku.
6: Supaya ada nyunduaan cing bisa ngoreh rejeki, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang di langit.
0: Pletuk, pletuk. Suku hayam teh dua nana dipotongkeun. Nu hiji dibikeun ka si Oding, nu hiji deui dibikeun ka waku.
6: Dah, geus beres masalah hayam. Ieu hayam tinggal awakna wungkul anu gunutak-gunutuk eumeh gunana. Dah, ieu mah jadah dewek.
0: Cek Aki Rayud bari tuluy nyokot awak hayam sup diasupkeun kana jero sarungna.
6: Nah, ayeuna ieu naon teh ieu naon ieu? Sade kentang.
9: Tah, ieu mah sade kentang jeung naon ieu teh?
6: Martabak terus ieu rokok. Kulantaran urang teh hirup bermasyarakat. Jadi aya hadena lamun ieu dahareun teh urang babagikeun bae ka warga urang. Heun ieu mah urusan dewek. Jadi wayahna waku jeung maneh Oding ulah ngarep-ngarep tina ieu dahareun. Sabab ieu dahareun teh rek dibikeun ka jalma-jalma nu barutuheun. Nya kaasup dewek. Nya dewek oge beunang disebutkeun jalma nu loba pangabutuh. Tah jadi wayahna ieu dahareun wae dina nyiru, ku Aki Rayud rek dibawa jeung nyiruna. Ayeuna keneh rek dibabagikeun ka warga.
0: Cek Aki Rayud tuluy regeyeng nyokot nyiru, satuluyna disuhun dibawa leumpang ninggalkeun gardu ronda.
9: Atuh waku jeung si Oding harita teh bati carolohok.
2: Waku harita teh nempokeun Aki Rayud.
0: Bari harita teh waku nyenyekel hulu hayam jeung cekerna hiji.
9: Pon kitu deui si Oding manehna melong teu ngicep-ngicep, rek ngomong teu bisa pok, sigana mah kasima nempo Aki Rayud init nyunyuhun nyiru.
0: Harita si Oding nyekel jang-jang hayam sadua-dua ditambah cekerna hiji.
9: Tuluy waku jeung si Oding silih pelong.
0: Telila rumpuyuk, dua nana ngarumpuyuk, siga namah ngarasa haneueuh, aya bagja teu daulat.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
12: Pak Aca.
11: Bapak Aca teh ti paling manten.
12: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
11: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
12: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
11: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
12: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
11: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
12: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
11: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
12: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, Wengi bade bobo nginep tetes.
11: Uninga Alpa Propolis teh ti mantan bapak.
12: Ti radio.
11: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna. Keluhanana sami sapertos bapak.
12: Mangga cobian meser Alpa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
11: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamin nya.
12: Amin ya Rabbal.
11: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
13: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: 0813-8000-6860.
15: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Ibu.
17: Waalaikumsalam.
16: Punten, nama Ibu siapa?
17: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
16: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
17: iya.
16: Kecamatan
17: Ketanggungan.
16: Ketanggungan, Kabupaten
17: Brebes.
16: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
17: 48.
16: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
17: Iya.
16: Beli yang kedua.
17: Iya.
16: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
17: Tinggal sedikit.
16: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
17: Matanya suka merah.
16: Suka merah.
17: Pandangan kadang kabur juga ya.
16: Pandangan
17: kabur ya.
16: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
17: Iya.
16: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
17: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
16: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
17: Iya.
16: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
17: Amin, amin.
16: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
17: ya,
16: pesan-pesannya.
17: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
16: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
17: amin,
16: sehat amin, normal lagi gitu.
17: Amin.
16: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.

Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.

0: Inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat, pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
1: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
2: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
1: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim.

0: Keuangan PPATK tentang 518 rekening aparat sipil negara ASN di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
1: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

0: akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
1: Dari Cileungsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari Aspek Kumbong 1 unit. Jadi 4 unit yang diterjunkan.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricuh. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
3: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
2: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
4: Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
5: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan
2: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
6: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung

0: atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
1: Korban hendak membeli cilong. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
0: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilong terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
2: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
3: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
4: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, dinas tenaga kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, dinas tenaga kerja.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengse Kepidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun. Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Kang tinutur gentrak kang cinari teglis kang kapiwar ti enggal anu kacarios. Ngawiyosaken kawontenan nagara sawarga banar. Ieu nagara sawarga banar nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaseluka kana ngewu kaloka kajana pria kajampareng angin-angin. Dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di nagara sawarga banang kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieun Nalendra nuju bisna wakah ing setinggil binaturata
1: walah
0: lengahing dedampar denta pinalipit ing sesesari nenggan nawarat nalemek babut prang wedhani ginana widajabat kasturi lan sinetaran sari-sari.
1: Allah kata
0: remagantian patih
1: saha
0: kakasih Jayeng Suksara.
1: Allah
0: kalayan senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta
1: bangsa jajeng-jajeng gungku ya dedenya.
0: Sami tungkul kamari kelutat nyemah tarimang sabda asrih ningali pamur Nalendra.
1: Terus
0: watak wantus sang Nalendra sakti mandraguna pangawakan jangkung gede simar dada bewasi murustaya papanana pasmonir bang barongan upamangan dikasentak sengol.
1: Allah
0: gunirahangan dikakaw daling lisan mekaten pengantikan ipun
2: ayah
0: kadang ingsun pati Jayeng Suksara coba kakarep diuk dauge senopati adi akang ay
1: keparayun keparayun
3: bayang arah kita tamang komar
4: paduka abdi gusti nampi dateng pembagi layan unyuk semangga ngaturkan semua bukti kunyupan jaringan Sri Paduka.
2: Iya
0: pati
4: ulang
0: pujastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen peluge hati pun dehi bastakai.
4: Nuhun Paduka kalihna perkawis
2: naon
4: Agung siu cukup lumur jimbarah pun tena anu katena tina pihak kalepatan Paduka
2: saling malum.
4: Nuhun aya pikeresan naon purodampah gusti kasani malam tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu
4: banget
1: cobi-cobi
2: senopati
4: kapayun yi.

0: bener Pati.
1: Iya.
0: Kaula teh sabenerna hayang geura hajat.
1: Ada eta nya, Gus.
0: Hajat. Kaula teh hayang ngumpulkeun SCS. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep bari nabenghar. Itu Pati. Sabenerna kaula rai. Gusti moal teu sagala ditabuh.
1: Sagala dipanggil geus kan.
0: Gamelan anu pangsaena gamelan beusi.
1: Eta.
0: Milarian di mana anu sae?
1: Di Cibiuk si Opa ya.
0: Iya. Nah di Marahaya di Pasir Huni. Iya Gusti, batur manong ning nang nong nang ning sorak saron teh menok nik nak nok nak nak nik sada saniwara baheula Gusti kitu tah. Sada tunil manisna. Sada tunil. Atuh cenah urang nanggap beluk mah.
1: Tata beluk di mana tah?
0: Di Cibiuk.
1: Beres.
0: Pinanggap. Atuh cenah tukang hiasna aya tinya ti Kiara Conong.
1: Ah, beres. Ah.
0: Garwana paguru
2: jang kurang
0: nangga perengkong ti jang kurang hubungan ka bapak lurah jang kurang bapak Komar
1: eta teh
0: mungkin sayur-sayuranana ti bah Komar tinya ti bapak lurah jang kurang kaya kaya ning kentang cabe tomat kuilu kemi sareng sagala rupi nawai kempel ke jagusinya iya
1: lauk emas mah kacep pudi.
0: Atuh Priyogi Kembang kadinya we ka wastu kancana ka Pak Haji Anun.
3: Dirinya rangkian bunga.
0: Iya. Syukur-syukurkeun soal eta. Ngan ieu soal pijodoeun lala anak kula urang mana? Cien rayi. Apa? Gusti sae. Dupi ka kasihna teh saha teh tuang putra ti Gusti? Puspa Kancanawati. Puspa Kancanawati.
1: Cina puspa kita mah ganda.
0: Ari pu teh kidul.
1: Pu kidul. Terus
0: ai kulon.
1: Epa.
0: Pa kulon kene. Ka wetan. Tan. Na wetan.
1: Ma.
0: Wa kidul. Ti kidul. Jadi jodohna teh seueur ti kidul aya ti kulon aya ya ti wetan aya geus.
1: Kemana-mana we.
0: Duka pipinahan ieu teh jodohna teh duka ieu teh. Cing baik sih. Mane masa jadi duit teh, jadi dukun teh.
1: Asa bocor we teh mata batu.
0: Muhun kulan geus kitu cang. Oh, da abdi mah jalmi bale loti aya ka nyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis malahan munika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang anu hayang geura buru-buru menang jodoh anu palay ah rupi-rupi we ka dinya mah Gusti
1: hayang jadi kuwu
0: lobak teh nu palay jadi kuwu
2: jadi RT aya
0: nu palay aya aya oge nu palay tilar ti dunya hak jadi ari eta panita teh kakasihna teh
1: sata
0: panita Sidik Mulia.
1: Tata
0: Sidik Mulia
1: deukeut ka Sidik kota
0: di Malan Gusti. Sidik Mulia teh urang mana duka ti noda Sidik apa Haji Sidik ti jono mah nya
1: Sidik tamah
0: tak kitu kulan Gusti urang mana didinya perbatasan busir dayeuh Gusti. Cikan salukan lamunnya benar eta aya panita wacis weh saciduh mah teu sakecap nyata numutkeun wartos tinu peunang dipercaya malihan weruh sadurung winara

0: coba mentas supaya teang eta panita serbati
1: tening cing hayang nyaw
2: cobi
1: teang ku Andika Ki Adi.
0: Oh ayeuna Gusti
1: ya.
0: Saya kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti ya. Ini amit Gusti rampung daud tutas panganik ini.

parantos kacanaku ia utusannya tersenopat botenan tawis dangus sapratane pun sampun prat ngadeping Nalendra.

datane datang temane upah kuli ingan nama. Wis kena

0: segala leumpeur teuing yeuh geus sumabi teh dicana ka ieu karaton anu sakieu hururung harerangna. Ah, entong mah kejeung reuwas Abah Aki.
1: Tenangkeun emutan Ki.
0: Tenang ya Abah Aki nya di dieu nya. Tenang.
1: Adi karaton.
0: Nu penting mah komisi we ka uing.
1: Uang dengar.
0: Uang dengar.
2: Kapayun panita.
0: Cobi kapayun bapak kasepuhan.
2: Alala jirih nu.
0: Tongera-era sokete-sokete asuk. Pangapun tenatunun.
2: Cobi kapayun.
0: Ulah ngalaper.
2: Walala jirih weji simak ditenun. Kalayan semah kapihatur konyuk panjenengah. Ditarima. Bapak kasepuhan maha panita. Kalayan punten kapengkeran ieu Gusti Patih, Gusti Senopati.
0: Mangga mangga lingi-lingi.
2: Lingi sabah. Kalayan unjuk sumangga aya pikeresan. Ya kieu aki duh tobat Gusti.
0: Ulah gempur, ulah gempur, ulah gempur, ulah gempur. Aki cing apa cing uninga kana adat Sang Nalendra. Sanajan berijing sahau kadua gaplok. Tapi mana resi aki?
3: Cing teger.
2: Kieu aki. Kula bakal nanya aki yen kula boga anak awewe. Memang ceuk kula salaku bapana anak wanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nunuruban lirep widadari lumungsur ti kahyangan.
1: Walah. Eta.
0: Sumuh.
2: Ari ngarana pun anak Dewi Puspakansanawati.
0: Tuang putra teh kakasihna teh Dewi Puspakansanawati.
2: Iya. Senen wedana.
1: Serang batuan-batuan ngawartoskeun tanah.
0: Sumuhun.
2: Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti.
1: Waloh.
2: Oh, tangtos nu.
1: Bagi normal
2: da ari pangeran parantos ngayakeun jojodoan tangtos bakal aya.
1: Mohon tetangtosna teh.
2: Tapi aki mati kula boga mantu hayang ka jalma anu beunghar anak raja. Jalma anu hurung nantung siang lempang perlu dijuru bari patung ngalayan di tengah imah tanpa lah saluhureun kaula harta kakayaanana atau saimbang.
1: Etanya dedi tak
3: wajah jeung wajah teh
2: awon. Dina harti wajah jeung wajah
3: bos.
1: Bos jeung bos.
2: Bos jeung bos.
3: Oh bos.
2: Sabab anak kaula salaku wanita-wanita karir.
3: Beres kaeng. Beres.
0: Mudah-mudahan dahane Gusti. Tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ka tuang putra. Yah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karangkendal. RT 1 RW 6 Desa Pusaka Nagara Kecamatan Baregdeg.
5: Mohon Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 28.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
5: gitu, tuh paraos. Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Kadok ke kantos genep ulihan. Teras ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-naon, Bu?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan. Mohon. Abisnya kata aji mi barang meser kepon lancet.
5: Ibu ayah pesan teh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu pangga bu.
6: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Punten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: lebur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya berarti cocok ya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
10: Amin.
9: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
10: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jawab aki. Lamun seuk anjeun bisa ngajawab urang mana jeung saha pinjodoeunana. Dina karti geus bisa ngabungahkeun kana hate ulah.

0: Tuh diganggu, tuh diganggu kayaknya.
1: Beda. Di mana si Aki geseri dina harti pagi? Coba.
2: Aya implengan dikali.
3: Leres paduka tuang putra teh bakal kengeng jodoh.
1: Bener?
3: Aya jodohna.
1: Urang mana raja beungar?
3: Mangga antos sakedap.
0: Cici urang mana?
2: Patah.
3: Bener ya aki-aki teu bisa ngajawab.
2: Nek dukun soreang.
3: Oh, bisa jadi ye. Di mama ajengan Aceh tinya ti Cilampeni jigana. Mama ajengan Encik. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh ka hijir putra raja.
1: Anak raja.
3: Sumuhun.

0: Raja Namrud. Hari sugan teu raja singa.
1: Untung teu kena raja singa kita.
2: Raja Nusantara
0: geuning. Atawa tapi ditikahkeun ka caur raja.
1: Cicing teu lepak mamones
0: sareng. Raja Sangsara kumaha? Sumuhun Raja Sangsara Balangsak. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya. Kurang ajar bangsat. Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem nyisi abdi nun bongan ditaroskeun atuh.
1: Raja mare ketetet.
0: Isuk nganggur sore lapur teh teu aya pidameuleun eta rajana teh. Kurang ajar aing teh sudi boga pinantu kitu. Saha ngaranna? Aing kakasihna teh Nalagareng. Saha? Nalagareng. Coba eta piminantun aing ngaranna Gareng. Ha? Kitu numutkeun dina ramalan elmu sun.
3: Oh, ngahina maneh panita.
0: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka. Urang mana? Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta ayana. Kurang ajar?

0: kitu yeuk.
1: Mangga
0: geus kitu tawon. Abong abong kena letah tetulangan bibir teu diwengku teh kitu ca aki-aki. Teu nyaho piduiteun teh si welek.
2: Hanas dipanggil teh si aki.
0: Heeh. Mun urang mah dahna pira ditanya atuh. Kurang ajar bangsat teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan aing. Jawaban anu matak teu ngeuna aing tersinggung.
2: Wah,
0: bangsat
2: tersinggung.
0: Aduh,
2: Gusti
0: Patih.
2: Kumaha teh kagaknya?
0: Iya. Cucungi panita.
2: Aduh.
0: Si Sidik Mulia Wayana abuskeun kana obag jeung si bangsat.
2: Aduh.
0: Ulah dikaluarkeun omat. Aduh ampun atuna maneh teh aki-aki ngabeleguk tujung adeuh ngomongna teh
2: boro hayang nyuguhan
0: boro hayang nyuguhan ka aki-aki kicu pacut komo keur ngorana caca ke si aki-aki siapi kageuleuhan
2: tong dibere uang makan nyakan
0: oh, asa ka bina-bina teuing ih wayana abus keur ngaroba geus bangsat mangga paduka kahiji kadua eta anu ngaran gareng bisi heuh ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat ha bisi ieu mah bisi
2: mah bener bisi
0: sae ngajaga bilih ngajadi ngajodohna ka tuang putra sae paduka
2: wirang nagara
0: wiwirang urang sadayana urang paehan sinala gareng urang menat bitis syah ha urang tumaritis nun urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta. Iya, nun. Lebet gawe kana obag ieu teh barok. Iya, bawa tos bangsa. Bari langsung pati init. Senopati jug-jug nagara Amarta Kampung Tumaritis pondaran anu ngaran si Gareng Es. Ini.
3: Raja Bendung ngejengkat. Da iya kemana? Arap.

0: Yepati lan Senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badranaya.
1: Jadi urang init ka Tumaritis. Carana akang asup ka jero maneh ngabungahan. Di mana-mana aya kulawargana kuaing dibawa ka nu anggang tah di mana geus jarau. Boya nasi dalam kareng bawa kemari.
2: Nyuk sumangak kulan Gusti.
1: Ayah pada halum mampah.

0: Padranaya teu aya parantos lami atuh Dewi Siti Ragen pinangih sareng katungaraan katurug-turug ieu nalagareng putra Semar anu bungsu teu damang wales kitu kaayaanna. Astra Jingga Dawala Cili Genti nyaeta sasat milarian pilanungan
1: Allah
0: anu kalosang dirawatos aina riung mungkulu.
1: Oh iya
2: sakali sewa
1: mohon
0: euy
1: awatos
0: keun bae tong ngalamun wae ciri-ciri sigareng teh dipercaya keneh ku nu kagungan
1: si kebawakeun gering kan nu
3: cagering ya ini dengan aku jadi sedih teh ku bapa
1: eueuh eta anu mah tadi sedih teh eta
3: beungeus
1: katurug-turug
2: jauh carita
3: eueuh beja eueuh carita katurug-turug
2: dulur gering
3: duda-duda darah ratang ngalamar emak lain teh lain nama handbung ha emak urug kicu ceuk ieu weh ku ayeuna panyakit sigareng anu terus-terusan ayeuna duh
1: eueuh eueuh nya Kang
3: Dawala
0: abdi ma
3: kadieu kadieu anaking kararumpul ma aya picaritaeun cing atuh gareng gara cageur ma teh kumaha atuh kaseh
1: sing nyaah ta kasepuh teh kamana
3: aduh aduh nyeri ulu aduh
1: aduh
2: karunya
1: mangga bawa ke puskesman gitu

0: perihin papa mana garing. Bujang nyeri madu.
1: Nyerele kena bujang tagar.
0: Aya penyakit seserelekan. Reng, ya akang i.
2: Reng, cing kuat gareng ya akang.
0: Aduh, ayang ager laut aing aduh.
1: Khawatir tah.
0: Hari geus aya nu dikahayangna tara didahar.
1: Panas.
0: Samar kahayang meureun si gareng teh dewala.
1: Gareng. Kulo bolu siam tah pasikeun pareng mulu tadi.
0: Jeung tibatan ditinggalkeun bae ku Sileng mah gareng leuwih hade anjing dewek keun bae paehan.
1: Keneulah ka.
0: Ya asing anak king, anak emak gareng. Diusahakeun mah diusahakeun kumaha tapi kumaha atuh da.
1: Berkah itu berkah.
0: Ah, da geus diusahakeun ku urang teh mah.

0: naking anak kumagareng paribasana mate kajeng ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu kumelaya ngemasing pat itu makaning perlaya ya jeng deui bapa maneh kules datang-datang di mana ayana jeng kumakan nasibna
1: orang siang bapa dewek teh kabawa banjir ya. Pantesna teh ngabengkang ya. Dina leuwi ngembang
2: palias meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini teh waktu basa waktu keur cageur si Garen.
2: Da bapa mah waspada meureun. Mana kitu oge. Lain ai tadi dipopokan naon teh tetarangna teh?
1: Jahe. Jahe meunang ngurut jeung lok emas nya ditaplokeun. Jadi bulan ku sapu tangan banjur ku kecap we nya.
2: Eta mah anuna jurig.
0: Ari maneh. Boh keur sedih, boh keur bungah teh anger weh karerida wala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sareng ieu sesek asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
4: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: alfa propolis.
3: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
3: Dina vertigo na kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kan.
3: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
4: Na mege dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos asiat na mah?
4: Ti ngawitan ti ka hiji karaos
3: teh. Mah kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
3: Maida hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar mah nya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun mah nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes

0: 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
2: Ya,
3: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya, Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
3: ya,
2: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin, amin. Ya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

0: Rusak kiring hapranyugna.
1: Kebanyakan we.
0: Reng. Gareng. Aduh. Aduh.
1: Tak pencetan bitisna, tak bitisna pencetan.
0: Aduh, nyeri ulu aduh. Pencetan ku aka. Kang Dawala. Kang Dawala. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng? Ya mareng.
2: Ka dewe ka teu nanyakeun euy.
3: Nya gedeng we atuh nya.

0: beuteung narada teas.
1: Bere kapas beunik teh.
2: Oh, pamolahanna teh tamang.
1: Eh. Ampun euy kumaha cenah euy si Gareng teh euy dok Gareng atuh da kudu ka mana dek teh da tatanya ngeus aing teh ka juka dieu.
2: Teh kurang-kurang ikhtiar manyak.
1: Diusahakeun gureka juka dieu ka pakumis anu ayeuna jadi pakuwu di Andamuy kungsi.

0: Ya penyakit kabina-bina teuing. Aduh, Kang. Aduh.
1: Pindah ke cikampek
0: nih. Padahal itu sekali-kalinya penyakit teh hukum pindah ke

0: ieu anguran si gareng ieu. Atuh mah.
1: Awak ngarajal atuh kayaknya.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sao.
0: Di Cayuna Jaya di Darat Jaya una nu calik di Sirasa Sang Ratu Mut Putih bumi mangga banyumin kem amin kem amin kem amin kem. Bilih aya anu nitis. Bilih anu aya sunuruk sumurup sumalindang. Cimalakatul lapan nilu kapusin lapalantul lakurit lur lamal kasinun murut kamalina mang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatul li sudah kapasu kanukati kacihisyo malakatu kalakamon. Oh iya teh karuhun omon. Limur katulan samanu limur kasala kapuruta lica kamal katir kasipal katu kih kih kih kih kih kih kamur kasomono kasopacaka kasika ngos aneng
3: jampe naon nate ah
0: kabira-bira teh ingga jampean teh maneh teh cepot
3: buat ayak setengah kasetan
0: kapan abdi teh murid mau uji elah ampun ieu euy.
3: Make jadi simbar sakarana.
0: Ah, kalimah naon-naon geus teu mati, monyong deuleuleun kalimah nu teu mati mah panyakit teh betaheun. Heeh. Kumaha doa euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja ka dunungan urang. Daek ka puskesmas geus. Jadi ieu teh si gareng teh teu diimunisasi keur budakna. Nya. Da teu kurang-kurang diterekahan mah teu diimunisasi.
4: Penting imunisasi
0: penting teh di imunisasi teh budak teh nya di imunisasi teh kumaha ieu si belegu keur orok keneh ieu teh budak teh buukna teh kudu didugulan kudu ditapokan ti muning ta eta di imunisasi teh
3: digelok
0: tuluy talian syukurna lelepkeun di leuwi ta eta di imunisasi minggas ganeng ah
3: papag gina gera.
0: Oh. Juga na tu kadunungan mah siap peser sagoweng kitu bisa nulungan urang teh.
1: Kitu bisa nulungan
0: bukan. Iya. Kitu bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan. Oh, puntanganeun deui ka panlintang ti kadunung. Kitu tah.
1: Dunung geus sok muntang pan ka urang.
0: Pandunungan oge sok naon kitu tah urang sok ngajemput ka urang. Urang kitu gaya pangabutu.
4: Kurang sini pun tangan we dunungan jeung urang lah.
0: Lir pendra. Barang saweg aya dina obrolan di lebet ieu bumi. Sapraptane pun utusan ti nagara swarga banar.
3: Noh.
0: Mangwas patamnya

0: Kakang.
1: Wayah nih, ayi nyumput ke dimana mana geus keluar pulau wargana, tak pasti meureun di jero teh. Saurang dua orang mah aya. Wayahna paling kuat Dimas.
2: Mangga kulajeng,
1: mangga. Mangga punten, nu kagungan bumi.
3: Oh.
1: Ieu kulajeng.
4: Saha?
3: Kamu taka.
4: Sana nu cocorowokan lawala. Nya mah.
1: Singgah sempur gue, sempur gue.
4: Oh, keduaan hayu bisa ya naon-naon.
3: Tempoh hiri-hirian atuh.
1: Lah kaget sih kau lah.
4: Cenah asup atau orang ditepas wae.
1: Ditepas, ditepas wae.

0: asak warna-warna tinggi bentuk jelma teh.
1: Kagetan kan.
2: Syah, syarida teh sih. Gasik ditampi enggak ditaruh suai. Kujisim abdi.

0: Sahatea itu kulan.
1: Ulah kaget ya kaulah. Ngaran kaulah Jaying Suksara di negara Suarga Bandang.
2: Hah? Jaya Suksara di negara Suarga Bandang. Saresti Suarga Bandang loka.
1: Lain. Suarga Bandang.
2: Ayah naon sih?
1: Dek tumanya bener ya tumaritis?
2: Sumuhun kulan.
1: Ayah imahna Semar Badran ayah numana?
2: Sumuhun iya pisan sih.
1: Iya.
2: Sumuhun.
0: Iya kulan.
2: Iya. Sugane anu rek ngirim obat.
3: Iya sugan tak.
2: Nurek nyumbang ngurin sugane itu.
3: Iya udah kenapa ngirim lain.
4: Dokter masuk desa teh di nama.
2: Bisa jadi dokter ya jenama teh. Menya dokter berwes. Iya. Berdiri coy, dek berwes dek ngintai oge sa dokteran penting mah.
4: Ngomong kana wucu.
2: Oh.
4: Kepinta maka seragam bodas.
1: Hari Semar Badranaya boga anak.
2: Kan tenan sih.
1: Saha ngarana.
2: Ya abdi sih.
1: Mane, gare ngarana.
2: Sane sih.
1: Saha ngarana mane.
2: Abdi lan.
1: Iya.
2: Johnson. Sama ke jeng Johnson naon teh.
1: Ayah taruh tukang
2: Abdi Mandra.
3: Mandra itu
2: ya. Si Cengos.
3: Disangka si Atun.
1: Hari anaknya sebaliknya
2: Tilu sih.
1: Saha jadi
2: Nyahi jadi megareng.
1: Tengah. Gimana ini garing?
2: Numawi sih Abdi Teduh. Yute sasat abdi teh sababaraha dinten sababaraha wengi
4: katalimeng
2: teh. Nuju katalimeng abdi teh sin nungguan kitu kemit anu gering sin. Pun adi si gareng teh gering.
1: Di mana eta?
2: Sin dileubeut eta.
1: Eta nu haharagungan.
2: Nuhun kan. Atuh. Ma. Naon gareng? Aduh. Panggarokeun cungcurungan mah. Aduh. Ateuh. Nya nu atuh nama sirah. Mun urang keur gering mah teu ngabodor nya euy.
3: Urang mah.
2: Heuh. Lain ngabodor aing mah samarasa.
3: Ngarasakeun kanyeri.
2: Ngarasakeun kanyeri atuh mah. Pang mencetkeun tihang. Ari maneh gareng mah keun eta mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah.
1: Oh gering. Adi mana teh?
2: Nuhun kulan Manawi kitu sin. Kagungan lanong.
1: Naon penyakitna?
2: Duka kanker teh duka liver. Duka hepatitis B. Nya. Kapungkurna pun adi teh sin teh diimpus. Lain diimpus atau belegung. Nya. Disuntik hepatitis B mencegah
3: itu.
2: Kok diimunisasi? Oh eta tak itu kulan Manawi ya mah. Manawi kawan anu
1: boga kaula ubat. Eta si gareng dibawa ku kaula.
2: Mana sih?
1: Kana gara kaula.
2: Ih bilih lebat angin ulah lawarat
1: dek ditulungan ku kaula.
2: Ah entong ah bahaya ya jelema. Beda rasa pan ieu teh teu wawuh jelema teh.
3: Curiga
2: atuh. Kudu boga rasa curiga.
1: Wayahna ieu rek dipenta si gareng. Heh. Kumaha dibikeun?
2: Moal tiasa sih.
1: Dibikeun moal.
2: Eh, tong maksa siling.
3: Nyarang wayahna mah.
2: Mun ieu rek nyaah ti popolotot. Kabina-bina teuing siling.
3: Ubarna babakan ieu rek nyaah mah.
2: Ubarna we bawa ka dieu.
1: Pokona ubar teu dibawa aya di ditu.
2: Heuh, balik heula we ka itu, ke balik deui ka dieu.
3: Bulak balik.
2: Kitu ca.
1: Pokona eta si gareng di dibawa. Heh.
2: Ulah dibikeun jang. Ulah. Moal mah, moal mah. Balik mana ulah ngaganggu kulawarga kuring balik. Ulah ngaganggu kulawarga kuring sling.
3: Keur mangaraseun ka nyeri nu geuning.
2: Keur manu geuning teu ngarasakeun ka nyeri tambahna rek dibawa moal teu kagunyang ganjing di jalan.
1: Pokona dibikeun nuhun teu dibikeun di podaran kabeh weh.
2: Oh, lain nek nulungan atuh ieu mah.
4: Beda.
2: Pek dulur kuring si gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun heula tak tak atuh apakeun capegatkeun buuk salamar keluar geutis satetes amakan sadami. Kaluar nyawa tinaraga.
3: Kantor milih.
2: Pek, kari milih weh teh mah.
5: Lain hihihihi. Rek kuaka heula rek kukuring heula. Aling lah dewek ka kareup lah.
1: Kurang ngajar. Dibikin untuk dibikin dipaksa ku heula.
5: Sok rek maksa mah yang dinulega ka bari sampurabutan heula jeung aing.

0: melajang tengah maksan nguningakeun kajadian ka Raden Gatotkaca. Kacarios jinala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandinga cala dicanak ku ieu denawa.
1: Aduh, dek dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Kurang ajar.
3: Butak mah dulur urang.
2: Tuni. Mah ieu teh Kakang Pati Sinala Gareng teh kedah dipaehan wae paehan. Pikeun fakta ka Sang Nelendra getih lah urang bawa.
0: Sae geulen, Ring. Wayahna maneh bakal dipaehan ku kaula sabab yakin ieu kaula pansen Nelendra.
1: Aduh. Nya kering nya dek dipaehan ka bina-bina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh.
0: Jadi tugas jangan sasak di tandasa. Wah.

0: sok ieu getih ngawadahan. Mangga. Karunya aku kitu teh mah nya.
1: Mohon atuh.
0: Bari jeung manehna mah kapan? Heeh. Sasatna dina waktu ieu teh. Keur gering. Istilahna mah katuruk katutuh. Tah, entong mah keung loba ka karunya.
2: Tugas.
0: Da urang mah mancen pancen tugas di Sang Nalendra. Lain eta getihna ngadak-ngadak jadi bodas.
1: Mangga.
0: Nya ieu si Gareng teh lain jelema samanea. Getihna ge bodas.
2: Ajaib teh ieu.
0: Ajaib pisan nya eta mah meureun rek kalepaskeun nyawa tadina. Da sepati tadina ge getihna geus bodas pangna gering oge.
1: Tah kaluaran ge bodas.
0: Tah ieu panyakitna, panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Itu kurang darah bisa jadi atawa
1: diabetes.
0: Panyakit diabetes ya. Naon panyakit diabetes? Geuning aya dibedetin dina beuteung gelas, termos, dina beuteungna teh.
1: Gelos.
3: Panyakit beberengkes sama beureunan.
0: Panyakit beberengkes nu kitu sia. Iya, kumaha tuh ieu bangkena? Urang alungkeun ka tengah lautan ieu. Hae.

0: Ulu.
1: Hanya
0: bogo sing sol tri nepi ka pating jerit paribasana.
1: Ya marati menyengir.
0: Itu keong.
1: Mana keong tah?
0: Morongkol kitu. Gabut. Nepi ka nyelepot kitu dina karang. Aduh. Kapiting itu jiga nu hees. Tobat.
1: Jawarati mah digoreng ge kan.
0: Teu sangka. Naon ieu anu jadi sabab? Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleung-angkleungan hiji layon. Layon saha eta? Naha lauk, naha naon eta teu ngambang?
2: Tawa kadang.
0: Sampeurkeun.

0: parantos aya di sisi basisir kalayan direngkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka Numahagung Muja Berata Kahyang Maha Sukma, manawi sareng manawi kenging kabul Maha Agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa, sangkan ilayon tiasa damang deui sacara bakara-bakar.
1: Waras tumakaning kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Eusina tirta ka mandalu ieu bohakna dek diubaran.
2: Cobik lagi.
1: Tugeun lita deui.
2: Teu sakara-kara.
1: Sae. Hiji hiji hiji
2: hiji
1: hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji cageur maneh

0: Ari bedul.
1: Eta mah.
2: Ulah kaget ulah sieun.
0: Ampun orai. Leg-lege aing ulah diteut, ulah dicapek, ampun.
1: Tong disesakeun cenah orai.
0: Aduh, jadi cageur gering teh euy. Ngan aya cageur ku cageurna gering, tapi dek diakan ulah.
2: Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan ku kaula ditulungan ka dieu. Kalayan pitulung maha agung anjeun bisa cageur deui.
0: Jadi ku orai.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kitu lah.
0: Sadayana puji kagungan Allah.
1: Tuh. Beres tah.
0: Jadi anjeun teh orai teh bisa nyageurkeun kuring.
2: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roai.
1: Orai gitu.
2: Saderek orai kituin roai.
0: Nuhun roai.
2: Nya sawang suna.
0: Saha ngaranna roai?
2: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
1: Naga
2: Baruna.
0: Oh, suka teh si Asep Truna.
1: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus.
1: Iya. Moal mah.
0: Sikana moal anggeus wae sabab si teh mah sering ngalamun.
2: Tak kitu.
0: Naga Baruna teh urang mana?
2: Kaula ti dasar lautan.
0: Aduh. Kaula teh berat nyuun, berat nanggung, berat narimakeunana. Truna. Kaula bisa dijagurkeun syariatna ku anjeun.
2: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
4: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
4: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
3: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: 47-an.
3: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
4: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
4: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
3: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
4: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
4: Alhamdulillah

0: sa atasna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Bang?
0: Dua, ayeuna bade katilu ya.
1: Oh, berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadidinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut seberapa tetes, Pak?
0: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
0: Radio.
1: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
0: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: ya,
5: burang
4: ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an,
4: Pak lah. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nama kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
1: Tah iya.
2: Nya sakali deui sisi mah abdi beurat nyoon beurat nangkat narimakeunana jadi abdi teh
1: sakeun.
2: Kaicina abdi geus cagur dina penyakit.
1: Oh eta.
2: Abdi teh jelema.
1: Laras.
0: Oh kitu.
2: Sohon.
0: Ke ai sababna maneh paeh teh kumaha?
2: Nyawaan.
1: Iya tadi ai.
0: Oh. Oh nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
2: Nya cukang.
0: Isna ieu jelema.
1: Lantaranana teh napaeh teh kumaha?
0: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
2: Aduhnya, cisim api teh aya nu maean. Atuh kana ieu geunggerong tapak muncit.
1: Nya pasti. Getih garing teh masalah.
0: Getih garing mun tinggaleun.
2: Tah eta. Jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa oray.
1: Ngabinasa.
0: Aya nu nandasa.
2: Henteu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
0: Meureun maneh jelema gede dosa.
2: Duka gede dosa.
3: Duka sagala gede
2: abdi teh.
0: Heeh.
2: Kakasih teh naga taruna.
0: Naga baruna.
2: Oh sumuhun.
1: Ba gitu enta.
0: Naga baruna kaula teh raja lautan ieu.
2: Aduh. Sisi mabdi da jelema mah dina waktu ayeuna teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Ai roai bisa nulungan ka jelema priatin.
1: Ai
2: jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae.
1: Ah eta.
2: Jadi ente eleng.
1: Kena bangsa na ge teleng.
0: Teu eling
2: mun tak itu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng.
1: Ninggal di bumi Siliwangi.
2: Tak itu kulan.
0: Oh. Nya teu nanaon. Da kawajiban kaula salaku makhlukna. Makhluk pangeran sarua.
2: Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya inget ke pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng.
1: Eta.
2: Rumingkang di bumi Siliwangi.
0: Hei. Isna ngomong teh.
4: Ai roai ka nyaho ka pangeran ieu muka pangeretan
2: unggul. Oh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai roai ingetna ka pangeran ai jelema ka pangeretan.
0: Geus.
2: Eta mah ka cina teuing atuh.
3: Sableng.
0: Oh, da kitu.
2: Jadi kumaha tu ayeuna?
0: Ke. Kaulah teh kudu apa? Anjeun teh ti mana?
1: Nah, eta.
2: Abdi?
0: Heeh.
2: Ari kawit mah abdi teh ti Spanyol.
0: Noh, kabina-bina teuing.
2: Terus abdi teh ulin ka Argentina. Nya didinya abdi dijadikeun tukang sepak bola.
3: Dikontrak gitu
2: namanya. Abdi teh dikontrak.
0: Kontrak mana?
2: Kontrak teh.
1: Bisa ka Tijapati.
0: Tobat. Ngaran teh Gareng.
2: Gareng ngaran abdi.
0: Oh. Aya keneh kulawarga atawa bapa indung.
2: Oh, aya komplet.
1: Komplet.
2: Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes.
3: Waduh. Oh, Maria Mercedes.
2: Digenti ku Cassandra.
1: Suwe kumaha aya aya Mariana.
2: Ngos, kapan penting tadi ngus diceritakeun. Pikiranana pondok.
3: Pangudangkeun beraya.
2: Lanceuk abdi ngaranna Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atawa celeng Tergana.
1: Atawa
0: Loh.
1: Atawa kurupuk.
2: Kadua lanceuk abdi anu panengah ngaranna
1: Cata.
2: Udawala.
0: Dawala.
2: Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok.
3: Petrok.
2: Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa UU. Sanes UU uruk mana?
1: UU atuh.
2: Eta mah dunungan abdi ti AMS Kepungkur. Eno ping pilan silat.
0: Nya. Ari bapak mana?
2: Bapak Jisim Abdi teh, aduh.
1: Sata.
2: Jelema sangsara belangsak. Matak nurun ka abdi belangsak. Daran bapak abdi teh Semar. Semar.
0: Semar urang tumariti.
2: Entah pindo, entah bapak abdi eta. Keun bae sangsara belangsak keur di aku Sindoraka.
0: Semar Badranaya, bapak mana?
2: Semar.

0: Gusti, ieu teh geuning putra kasepuhan Bapak Sumarwa Kudrapalana.
1: Geuning unik
2: lakap ngaran.
0: Nyapa?
1: Tobat. Geuning bapa aing teh kasoor.
3: Wah, tuh.
1: Ujung ingat di darat di saege Arapalun ka bapa aing. Tapi henteu bisa ngamangpaatkeun kasooran. Henteu bisa ngamangpaatkeun kawentaran.
0: Bapa maneh teh memang jalma anu keurih nyumput bumi di nucang negrak bari teu katemong. Bener. Bapa maneh Semar Badranaya.
1: Teu pindo eta bapa abdi.
3: Moyan teh bapa.
1: Nanging dina danget ieu bapa abdi teh leungitan pelebi ilang tanpa karana eueuh di kampung abdi.
3: Wah,
1: ninggakeun rumah tangga.
0: Eueuh.
1: Daya eueuh teh.
0: Ka mana?
1: Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun.
3: Tenyao.
1: Jadi tenyao.
0: Teu apa?
1: Entah. Sungguh mati aku jadi penasaran.
3: Wah.
4: Jadi berenyao.
0: Gusti tobat teuing.
1: Jeung abdi na gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyambut umur abdi. Tapi nyambutna teh ngadon maean.
0: Atuh lain maehan nyambut mah. Ai maehan mah dipuncit. Ai nyambut mah eta mah tugas malaikat. Tapi
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tuhibbul
1: payahan dirogok di koronya lain-lain malaikat eta mah nu ngewa
2: anu kadenge da abi teh setengah eling setengah ento da pugo jelegring abi teh jug dipaean we
1: saha
2: urang upami teu leupeut
1: teu lepat meureun
2: upami teu lepat urang nagara suarga bandang
1: wah eta ta urang nagara suarga bandang
2: eta jayeng suksarana jadi abdi teh dipaehan abdi teh daup papangih ke kakara ujug-ujug dipaehan teuing geuleuh eta teuing kumaha eta jelema eta dosa bener tuh poka dosa ento da jelema gering
1: sugan keur cageurna mane
2: ento ento abdi can ngerasa nganya nyeri jelema lamun dinyerikeun atuh sering sering dinyerikeun abdi
3: calonos
1: sugan calonos
2: sakapung
3: kalancah lakareup paula
1: nya atuh lamun maneh bener-bener teu tua teu dosa mah kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusian mulai gitu kudu ngabalitungkeun maneh
2: aduh keun bae jelema mah kapan kudu taan banting kudu sabar
1: iya dah sabar oge kudu aya wates na atuh gareng
2: alantong tong keun bae tong dibales
1: ih bisi nular bisi nular cingbuk ngabugaan jiwa satria maneh di dieu leuhung basa ningang ka maneh jelema sabar kumaha lamun ningang ka nulian
4: nya
1: ieu bakal ngarugikeun tetep maneh kudu ngayakeun balitungan ieu
3: lain berarti dendam
1: lain ngaruh harti dendam tapi tetap kudu ngayakeun balitungan eta ka manusia mulai gitu
3: numpes kasihatan
1: deh insaf gitu sugan insaf kaungkulan kumaneh ka biadaban kadoliman kasarakahanan mulai gitu perlu maneh ngayakeun keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib nangtukeun abdi jeung bener
2: iya asa katarik ieu kok ngomong ora ieu
4: oh nyata
2: tapi rada nyeredet hate ieu
3: nyeredet omongan babaturan tara katarik setan
1: jadi katari
2: sungun
1: sanggup lah mengayakin pelitungan
2: unjuk semua enggak
1: wah jika ini maneh ka nagara naonan tadi teh
2: suarga padang
1: akan dijadikan hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh wujud maneh bakal maneh warna nyata ngajarikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawado jeung sajabana.
4: Iya, iyalah.
2: Iya. Aduh. Eta teh bener eta teh. Henteu kudu dipoli.
1: Henteu. Tayeuh bajuna pek geura pake bari jeung jig mani heula di laut kitu.
4: Geus komplit teh bajuna ge aya ya.
2: Alhamdulillah. Baju aing lebaran yo tulus.
5: Tulus lebaran anu air.
4: Gede melek asa kitu
2: ge. Gede melek. Mangga ayeuna pake
1: jos ini.
2: Bagja.
1: Lajeng wae ieu lagareng ngange-angean ti ieu naga baruna. Sareng seneng ngebak salin jinis kasep ngarempereng koneng lunguh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasauranana.

0: Asep Manegareng.
1: Tepin notama kaulanun ngahaturkin sema bekti kokonyuk panjenengan. Pangeresa Naga Taruna.
0: Naga Baruna.
1: Tepin notama. Gining kaula gining kie.
2: Meuli mah sabarahaeun
1: teh Bapak Taruna.
0: Baruna.
2: Bapak Tarumpa.
1: Kaula teh berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana Bapak Tarumpa, ai Taruna, ai Baruna.
0: Ya.
1: Nanging dina waktos ieu kaula teh kudu gaduh ngaran setiap

0: yang kayaannya kan.
1: Kumaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya.
2: Bahulah.
0: Ngamora teuing.
1: Hatanapi ku Raden Putra Mama Apek Gunawijaya.
2: Ulah.
1: Usaha atuh.
3: Kudek daris.
2: Ulah lain eta.
1: Hatanapi Satria Baja Kuning.
2: Ulah.
1: Hatanapi Raden Putra Bangbang Predator.
2: Ulah.
1: Nah, saha kinten-kintena anu

0: Gus.
1: Lu bisa ngurus saya,
2: Mas. Bang Samseng.
3: Saha atuh pinggaranan kaula-kaula nu?
0: Pinggaranan anjeun teh nyaeta Amar Sakti.
3: Amar Sakti.
0: Iya.
3: Kapan Amar mah tukang gamang?
0: Geus teu bae. Ngan kudu make sakti.
2: Ari eta malin Amar Sakti, Amar Sengke.
0: Iya.
3: Amar tukang ragaji mah Amar

0: kecaping nyata.
1: Di sisi laut ieu aya hiji tempat anu endah anu matak pika betahkeun luar biasa. Kasepuhan naga taruna.
2: Naga baruna napok depok deui teh.
3: Kukul wae teteh.
1: Aeh, kasepuhan naga pegek.
2: Naga baruna.
3: Sama campur jeung minas.
2: Eta mah campur jeung geuleuh eta mah.
3: Iya, eta mah. Eta beda.
1: Atuh daek kadengeun-dengeun mamawaan tun.
3: Dasa-sa teh.
2: Geus.
1: Ieu padepokan naon?
2: Ah, kumaha maneh we nyebutna ieu padepokan naon we? Iya. Bebas. Bisa disebut karang kancana oge.
1: Kesino damal kaulanu
2: sakitu bral lumampah jeung lumaku
1: rampung teu tutas pangandika.

halus lampahnya pun di Amar Sakti. Maksan besian ye padepokan anu endah. Duna lampah eta kacarios di negara suarga Banago. Sang Nalendra Prabu bibisik Prabu.

latihan ya Pak. Semoga Allah mengampunkan paduka. Semoga ikunya panjang dengan Sri Paduka. Ya diterima.

0: Tiri kan si bapak dan buat luka. Ya, kita rima.
1: Nah, udah tak?
2: Iya, Gusti. Tawis si gareng parantes kemasing pati tumak kaling perayaan ya iya geti ini. Ya, syukur, syukur, syukur. Diuk. Bitaikan gaji. Oh, ya.

0: Iya, bener getih nasi gareng.
1: Tapi lo dama paduka.
0: Iya. Syukur bajak pembayangan jadi kula waboga minantu esang sarabalangsa. Jadi eta panita nganung harti eta nujumna salah. Misleuk manehna ramalanana.
1: Ya. Atuh da eta mah disebutna ge babalai dogan atuh kena wae buncu nur.
2: Kena haneuh.
1: Kitu geulan geus di
0: coba

0: mah boga minantu ka sigareng.
1: Nun pangresa Gusti Prabu, da kaula mah ceuk itungan.
0: Itungan gejul. Ha? Tong dipake deui itungan mode kitu misleuk jahat. Kode jongkok bangsat.
1: Tetep ieu tuang putra teh bakal kaungan jodona teh kana lagareng.
0: Apan geus modar?
1: Teu acan.
0: Acan.
1: Malahan ayeuna teh geus salin jinis nalagareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amar Sakti.
2: Oh bener.
0: Di mana?
1: Ayana di Padepokan Karang Nunggal.
3: Oh.
1: Di sisi laut.
2: Di Karang Nunggal.
0: Kurang ajar bangsat.
1: Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula.

0: Mangawe buktoskeun teu percanten mah ka kakaula.
1: Patih,
2: kaulan.
1: Urang susul hayang nya atas kurang ajar.
3: Nyatakeun nya ya.
1: Keun bae si Patih di dieu aing ek ilit jeung si Senopati ka eta padepokan Kang Dungal. Heh.
2: Teu pinoda mah.
1: Karem deui ieu pangdita.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti mantan?
6: Ti Kirapayung RT2 RW16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
6: Laras aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
6: Tina iklan ti radio kitu ti Unasco.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
6: Ya mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunen panon.

0: Ente, ayana alhamdulillah. Tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
0: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis
1: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
0: abdi Neni Sri Herlina
1: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Pati
6: kaulanu
5: mi HP, mi HP. Eta panita sakali deui aing mi HP.

ka catur lami di jalana I Prabu Raja Nagara Swarga Panang Prabu Jaing Susena kairing Senopati ngajug-jug ka sisi laut yakin di eta sisi laut aya padepokan endah kembang-kembang warna-warni di papaes malara pantes malakan cingga rupai dang daunan katebak ku angin laut

0: Itu yakin ayah padepokan hari. Hari.
1: Pika betahun pisan Gusti. Padahal itu caket sarang negara urang. Kumaha upami urang rebut desa kalian kange salira refreshing didinya Gusti. Nya sasat pila teteng bangunan tepi kaki itu eta.
0: Coba urang sami-sami asup ka tapepokan. Maaf anu boga.
1: Geningan aya tamu.
0: Ulah kaget.
2: Ulah kaget.

0: Endra bibisik Prabu Jaing Susena kaget ningali ieu kaendahanana pertapan.
1: Allah.
0: Kunirahangan dika.
1: Ait.
0: Asa kabina-bina betahna kaula di ieu tempat. Jabarina sugemasi Nyai Mun sagaya di

0: udah lautan poa eta teh manuk waletea. Senopati Mekaning sayangna teh teh maha manuk walete Gusti. Diproduksi ayeuna teh teh sayang manuk walete. Dipake naon? Diangge cangkang aqua upami telepat mah. Numuhun. Ah, satria. Pinodama kaula. Dupi salira teh saha raja ti mana? Kaula urang nagara Suwarga Bandang.
1: Urang Suwarga Bandang euy. Ai mana teh gareng?
0: Lain ngaran kaula mah Amar Sakti. Saha? Amar Sakti bener? Salah Raja Denawa. Amar Sakti anak saha? Kaula anak Semar. Memang kaula anu kungsi dipaehkan tea ngan kaula dikersakeun gede milik. Kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kaset. Jadi ganteng seueur istri nu kataji awewe nu kapelet ku kaula malahan nini-nini oge nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula raja pengawa

0: Senopati,
1: kaulah Gusti Dewa.
0: Siamar sakti aing teu sudi boga binatu sangsara. Podaran.
1: Winyuk sumangap lan wah, amar sakti pangaya. Yang ajar modar
0: Nah kakaulah tegeleh kunaon ngewa kunaon denawa. Kaula mada papangih gepar kakara jeung anjeun ujug-ujug kitu ka kaula anjeun teh Senopati.
1: Wah, entong loba carita deuleu aing mah jelema di buruhan. Bener sama.
0: Ampun denawa.
1: Gusti, ieu kengeng Gusti.
0: Talian, talian.

0: rajat nawa cahing suksena. Dik-dik kumahakin ya kaulah
1: dipodaran bangsat.
0: Ah anjin kakaulah tegeleh kunaon ngewa kunaon
1: tesudi aing buka minantu kamane.
0: Nah ada kaulah mata kayang buka pemajikan ke anak anjin.
1: Ais aing teh apa soal etak nu penting dipodaran gue.
0: Jadi satria ku satria na tetep rek dipayahan batur. Hirup teh meni eueuh meningna.
2: Itu lain kieu
0: salah mah kaula teh jeung tibatan kieu mah mending jadi beurit teh sakalian.
1: Iya. Pasti sia bakal diparapkeun ka sato-sato kurang ajar.
0: Kang Kakang Astra Jingga. Kakang Dawala mah Bapak Kakang Astra Jingga. Ileuleuyan kaula Kakang.

0: Salungan pengajar montong dikituan lah. Maka yang mewel nantikan dia syarana kena baka modar. Di dia wahai payahanana Gusti, bawa, bawa ke negara. Payahanana di alun-alun negara. Oh. Nah, Gusti dupi salira mua mulia aina kula betah di dia sahla anan. Bisi datang guru na. Guru mana di mana?
1: Nuju angkat duka kamana?
0: Ya, ku aing dek ditungguan di dieu bari. Kula dek ngarasakeun kanikmatan ningali kaendah, ningga kaendahan ai. Senopati, kaula nun Gusti. Wayana bawa ka nagara ta ieu surat ti kaula bawa. Lajeng wae ieu raja nagara suarga baneng ngadamel serat. Dina eta eusi surat yakin ieu amar sakti kedah dipaehan ditugal jangga teh ditujukeun ka patih nagara nyaeta Patih Jayeng Suksara ditawis ku Sang Nalendra itu kayanan aya surat bawa
2: mangga Gusti mangga amar sakti
1: kaula nun kula.
0: Deuli ieu surat teh tetep maneh bakal dipaehan lanan dina saku maneh. Bisi teu percayaeun lanceuk aing patih deuli ieu surat. Bawa ku maneh nya dina saku maneh tadinya asupkeun sok.
1: Mangga we lebetkeun da puguh kaula mah keur ditalian.
0: Hayo. Hoho. Sugan teh leungeun ka tukang teh keur ieu keur ngeunah-ngeunah.
3: Aneh.
0: Sugan teh ngagandong leungeun padahal urut talian aing jaya.
1: Tepin nota
0: mangga Gusti ini
1: lajeng wae ieu amar sakti bari panangan di Borogod di kapengker dina serat odina pesakna naprok serat sasat ieu serat ti raja ditujukeun ka Patih Yens di mana sumping kedah dipaehan
0: amit Gusti ini

0: karaton nagara itu kaayaan anak.
1: Kemana si Kakang Patih eueuh? Oh.
0: Ieu teh di karaton nagara Suarga Banang.
1: Oh.
0: Kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunyang ganjing kieu nah geuleuh kunaon ngewa kunaon.
1: Ageuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti.
2: Cara memburu.
1: Cicing sia di dieu nya. Tadi di nya ku aing ditalian sia dina tihang di nyatanina tihang karaton.
2: Hari nyata.
1: Aing dek init heula neangan Kakang Patih. Kade eta surat sia ulah digegel.
0: Moal kaula nun.
1: Heuh. Lajeng wae ieu Senopati kaluar milarian Patih Nagara.
0: Ari Pangeran mah

Borogod dina tihang karaton teh. Lajeng wae putra raja, putri raja anu kakasih nyaeta Dewi Puspa Warnawati. Atanapi Puspa Kansanawati tidak waktos eta sasat nuju luntang lantung lebet ka karaton nagara. Datang nira tangga demang

0: sarana ieu teh jami-jami teh teu aya. Oge saha eta nu di Borogod? Pina damel kaula nun kaula Nyai. Saha anjeun? Ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti pina damel. Naon anjeun pangna di Borogod boga dosa naon satria? Anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacana ka dieu bari jeung bade ditugel jangga ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat ge henteu ceuk rarasaan. Aduh nyaah teuing naha Kangjeng Rama bet biadab anjeun tarek dipaehan teu pina damel. Nah tugas ti saha? Nyati Tuang Rama panginten rupina Raja Naga Gabanang teh Tuang Rama. Leres eta teh Kangjeng Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi kakasihna Amar Sakti.
1: Oh eta.
0: Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pina damel kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nyaeta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Teu pino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaanan. Aduh ampun teuing Amar Sakti nya teuing
1: kitu nu nyaganta
0: anjeun dek dipaehkan pino malihanan ieu serat dina saku kaula tegening nolol. Ieu teh yakin serat ti Tuang Rama. Dupi Kangjeng Rama na di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep racing Nyai. Aduh, yah teuing. Ieu surat ti Kangjeng Rama nya tapi kenang tu ke nasib anjeun bakal dipateni. Leres. Lajeng wae ieu serat dicarna ku ieu putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat teu kirang sareng teu langkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugel jangga kitu kaayaanna. Tobat. Lah asa biadab teuing Kangjeng Rama. Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ieu serat digentos. Dupi dina ieu eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawati. Nyaeta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun. Direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ieu ditikahkeunana.

dilibatkan deui kana pesakna ieu Amar Sakti. Oh. Naon geuningan nyai eta serat dilebetkeun deui? Nya ieu serat nu tadi teh. Oh, serat nu tadi teh. Leres, leres kaula nu nanging doana ti kaula cing salamet bae nya. Nuhun mudah-mudahan bae bade angkat ka mana atuh kaula bade ka itu ka patamanan. Mangga atuh.

0: Ana ye.
1: Iya, iya Kakang Pati. Iya.
0: Oh, iya anu ngaran Amar Sakti teh.
2: Leres ta ieu Kasep mun ieu.
0: Jadi ieu teh tidak dipaehan bae.
2: Tak itu teh kedah dipaehan ne ieu teh cenah Gusti.
0: Nya teu nao. Mana surat ti raja?
2: Eta dina sakuna si Amar Sakti.
3: Nya tanya kah?
0: Oh,
2: muhun mah enggak we geura sana.
1: Lajeng.
2: Ieu serat anu aya dina sakuna

0: naon akang teh teh
1: jok itu nya
0: hampir-hampiran aing silaka dulu lamun ujug-ujug jebrot di tengelan bahaya ieu si Amar Sakti
2: nah naon
0: teh nya ieu si surat naon
2: naon gitu
0: geuning kedah oh kudu buru-buru dikawinkeun ibu dak teh Amar Sakti ka

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras, laras. Oh, pami ramatik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di lisbang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Aranya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya nanggaleut kumaha tau
3: rawas weh
2: rawas ya kamar nguping warto sahur si ada dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana meni edah teka rawas teh
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acan nanggaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu
3: kan tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta rayap kan iya ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya ta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya
3: tilu kali kemari mah
2: kasuk
3: iya tete ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari
3: tilu genep tetes kini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: tilu kali pangintennya
3: ya
2: tilu kali
3: tilu kali
2: oh berarti
3: memeh sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Saya cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih panas, itu merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya

0: Mek hiji kan bisa botol bapak ngalir eta terus rada ipis ya teh mentak mesir deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku promo janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
0: terus robi pisan gitu
1: uning hati manten pak alpa propolis
0: pak masuk ngupingin radio
1: bila ayah pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak mangga pak
0: nah ka para wargi atau kahawai wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotos abdi cobian weku alpa propolis.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak, makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi

0: kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalig, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim benar enggak, geblek benar juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Gak jadi imam gak mau ke musola. Pokoknya kalau gak jadi imam marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah, kalau jujur-jujur benar, gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian, gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama, keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembayang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam." Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Benar lah, benar." Subuh sembayang dia. Habis sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan.

nggak dapat proyek pak, kalau nggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar, orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah lain hadiah, kalau sedekah lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan

dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah, itu tentu

Itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara qabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah qabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu. Begitu takbir, ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi falasarukatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang hijau ya Rasul. Setelah menjawab yang hijau, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang hijau aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus

0: berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbil Firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gue. Sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bilhaq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola, ngomel melulu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu. Monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa. Coba dia suruh pidato. Udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
1: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah.
2: Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesaran.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

kepadanya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Saya untuk taubat. Takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati.

0: Ning kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya.
1: Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter.
0: Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih,

0: itu.
1: Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk,
0: nah, besok aja ngelapnya dah. Besok aja ngebersihin ya.
1: Bertumpuk dia,
0: sulit membersihkannya.
1: Walaupun kena,
0: nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu.
1: Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode. Tidak bisa menolak musim.
0: Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode.
1: Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk.

0: فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat iya, lo gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi, gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal.
1: Yang sedikit halal, haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram.

0: haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat,

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saya mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge sake acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus atosan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugu.
0: Mohon. Kadieu

0: yang oh, nggak sesek jadi sesek ya kecapean teh tadi dinya langsung abisnya diperiksa ke dokter gitu akhirnya teh pembengkakan jantung gitu untuk nyeri
1: mohon
0: sok ngewod no dada gitu dada teh asap mah nyeri kuma sok finish ngewod kita gitu, dada yeah, dada di punggung kita gitu terus gitu, gitu terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu
1: terus kayak engap omingnya terus bapak ayana terus berhalami pak ya penyawat teh
0: hampir 5 tahun lah
1: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak
0: kadok sekarang ke herbal
1: berarti bapak pengobatan terus herbal ya, terus kemana-mana terus ke medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di leukeunan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
0: alfa propolis drop
1: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop
0: alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayana
1: kumaha masih kena karaoke sesek na
0: ayana mah masih kena tapi ente mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: di badan lancar
0: oh benar lancar jadi mah kamah juga apa capek
1: begitu ayana mah saat usah konsumsi alpa
0: propolis alhamdulillah
1: ibadah dia lancar
0: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sehari terlihat pak udang sehari udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tos seep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus bae botol di Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
0: di nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol. Ka hiji
0: seep, ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
0: Amin.
1: Oming tambah rezekinya banyak
0: amin
1: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, tereng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatna Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpha Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasalapan

0: ya Mang Uca, Mang Uca. Aduh. Aduh. Kuring cungulik sorangan itu bari tiris. Aduh, ampun. Dek muriling atau dah keeng dia. Aduh. Ah, baiklah. Nungguan bari udud heula ieu mah. Aduh, ieu mah ye. Peuting beuki sepi jempling. Ngan ukur sora papais peuting kayaning cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas kadenge siga anu patemalan ditambah ku sora angin ngahiliwir angin peuting nebak radang daunan tina tatangkalan nu rajege di eta patempatan ditambah ku sora anjing lapat-lapat kadenge ti pilemburan kurada anggang tidinya. Sora ungkut-ungkut jeung sora bencay bekirila beki atra kadenge. Siga anu mere tangara yang didinya teh aya jurujana anu neangan mangsa jaka anu keur tugur alias nungguan jaga di gardu pabrik sereh teh ya harita manehna kulantaran keueung ngaguyah-guyah Mang Uca anu keur ngagojod sare bari kerek.
1: Ya Mang, udah Mang, udang eta sora bence meni deukeut Mang. Aduh sok udang abdi keueung yeuh Mang. Mang Uca,
2: ada apa yo?
0: Mang Uca ngakurubuk bari hut-hut sagala rupa harita teh.
2: Mana ada musuhna mana? Sok kurang pariskeun lah, tamang kuluk teh lah, kurang ajar yo, sok kurang pariskeun yo.
0: Mang. Manya hutet bari peudeum kitu atuh.
2: Mang. Lain kitu. Eta sora bence tah, beki jentre. Tangi atuh eta bangun tah. Beuntakeun atuh panonna, Mang.
3: Alah. Sugan teh naon? Mane reuwas lah ieu teh. Waduh. Sugan teh naon Jang Jaka? Sora bence.
2: Wah, ulang baledog lah gerak. Ulang baledog lah, ngarah jauh di dia yo.
0: Mang Uca bari ngarawu batula leutik nu aya di eta pos harita teh. Anu pabaratak deukeut gardu ronda, sora bebence terus dibaledogan ku Mang Uca.
2: Sok sia lah. Nemongan bebence lah. Sok nemongan sia lah. Dipaehan sia ku aing mah. Kuna juring nyingkir setan nyinggah lah ulah rek ganggu-ganggu. Urang pada hirup babarengan di alam dunya nafsi-nafsi bae lah kitu lah pokona mah anjeun kuring-kuring sok lah da ka mana sia ye
0: sora bence jeung ungkut-ungkut geus teu kadenge deui ayeuna mah sigana mah pedah pindah ka tempat sejen eta sora bence jeung ungkut-ungkut teh. Mang Uca geus ngoloyong deui nyampeurkeun ka Jaka anu keur cineluk bari udud di gardu ronaan.
2: Ayah, tong sieun ku sato peuting Jang Jaka lah. Tos aing nanak ieu wae ieu mah meuni hok cai sieunan atuh. Aduh, komo kitu mah sieun ku jurig. Eueuh jurig lah. Tegeru sieun lah. Pokona mah Jagur sieun, Jang Jaka jeung Mang Uca mah yeu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: kada ngukeun naon, Pak.
5: resep dawa yang golek gitu.
4: Lainnya pada mesnya kakangge panyawat naon bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?

0: sakitnya apa keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatel dan berair.
0: Oh berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
0: Alhamdulillah. Jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

malah ceracak beja, wah di kemang kuno itu beja deh. Pokoknya mah tong bro lama jelemah ngalibat kadinya manuk ngalayang kadinya hiber kena luhurun tanggal kaya etar langsung.

kolot nyarek soteh lain pedah ayah jurigan. Tapi supaya ada tangkal kait teh terituar sagawayah. Sok. Lantaran setiap ayah tangkal kait anu geus heubeul di hanapeunana teh sok ayah sumber cai atawa cai nyusu atawa sirah cai teh. Nah eta di antara nama Jang Jakarta. Jadi loba pantrangan lain teh nu ku kolot mah dipamalikeun. Eta teh. Apa namo disingseuneun mah jelema teh sok langsung ngagugu. Daya dua hal we jelema mah disingseuneun teh dibibita kakara daek teh. Kitu. Kitu eta ge kolot teh pinter atuh kolot teh. Supaya kai teu ditaluaran wae. Wah, singseuneun we cenah pajalkeun saja aya emah. Aya juri kitu sareman sareman kitu. Jadi pan kajaga eta kaina anger. Atau cai nanu ayah dina hanapun tanggal kayoge anger jadi sumber cai ker kahir.

0: Sejempe setengah sini keharian kain dipeledok si aku aja. Namun bener mah si teh wani nemongan si ajurig lah. Sok lawanan si Uca mual burung di ayonan si aku aing. Mang Uca bari calangap teh terus meledogen batu kena soraba bence anu datang nantina jero rungkun saliara. Nambah aja namah batu nu dibaledogen teh balik deui ngabersur kena badan Mang Uca. Puguh we atuh Mang Uca pakupis bari teh weuleuhan.
1: Nanya. Sok sia. Nah,
0: dibaledog jadi balik di ka urang ge teh.
1: Hap. Ya. Eta batu jeung ngabelawar di ka uing teh. Aduh, kurang ajar ieu mah yeuh. Si kurang ajar setan atau manusia ieu teh. Waduh, ieu mah manusia ge namanya banya setan bisa ngabalikeun di batu. Aduh. Wah, nih teh. Aduh. Ah. Aduh,
0: jaga ningali Mang Uca ribut teh terus nyamperkeun Mang Uca nu keur calangap pecilas dari tanah. Kunaon Mang? Ngomongnya kunaon? Mang Uca ubuleuhan bari nungkup bibirna. Saterusna jaka ngetik punuk Mang Uca, barang diketik punuk Mang Uca kejlok teh tina sungut Mang Uca, aya anu ngacerang batu sagede kareci. Duh, ieu mah yeuh. Aduh.
1: Aduh.
0: Sabot jaka keur mencetan punuk Mang Uca. Cerateng. Aya payangan badan si anu ngalayang datangna terus tinu poek. Cata langsung harita teh langsung ngirimkeun panimpugna mangrupa peureupang baraan ngacojo kana beungeut.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
0: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kaya. Nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah henteu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga botol,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Radio Peace FM 102,4.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tapi sakalieu mah jaka cukup waspada. Rikat maneh nang hadangkeun peureup nan bakal ngakentus peureup lawan. Tuh, dua peureup diadu. Jibeng. Jaka nicak taneuh. Montong aya hojah aya ngalawan deui sadeh mah. Nah, maka jeung ngalawan sarupa. Hah? Nu jadi lawan jaka tadi teu weleh ngahehe ngeyehkeun. Senengkeun kempuran peureup nages ngalius dewa rek ngahancap lipisan rasakeun di kurang ajar siapa ya montong ngecebrek lah bangsat sawajarna deudeuk jurujana mah kudu ditinak ye jakana malang ngelep maneh nangareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput jurewat leungeun katuhuna disabotkeun pikeun ngahancap beuh ngelawan ku gerakan tali noktrok. Naonan seleng dekunyuk tong nyisieunan deuleuy yeuh. Yeuh si Bana mah lain bolon. Si Bana lain bolon yeuh. Deui-deui lawan jaka nu ayeuna mah kanyahoan ngaranna nyaeta Bana. Ngeyehkeun bari teu weleh ngahehe. Sret. Manehna munur salengkah plos gempuran tadi noktrok gagal mutlak. Bareng jeung eta kerewel dengan jaka dicerek pigelangna maksudna rek terus ditarik jaka ngaranyug rikat manehna narik des leungeun harita teh roboh sialah Bana nyorowok bari ngalesotkeun ceklanana sarta langsung diserungkeun iya aduh geus teu bisa ditahan deui. Cerek-cerek jaka mundur ka bawa ku tenagana sorangan. Bareng jeung eta serat Bana ngagunakeun caran jero nu di susul ku nyebutna peureup pangbaraan. Gecot. Teu salah deui nyayang kana sareham. Hayuk tuh disusul tepus ku gempuran peureup katuhu ngahanca hulu angan. Disusul tepus ku gempuran peureup katuhu ngahanca hulu angin jaka harita teh. Ha eseut rasakeun ya. Aduh. Jaka ngahanyu nu saterus ngakerung harita teh jaka teh ngaparengan badana ngageblag-blag mangkarak ngabebengkang.
2: Harasa ku siraing ha. Numadak mondong aya hate hayang ngalawan. Tong aya ngalawan deuleuk. Dilalam ku si Bana mah nyaho.
1: Deui-deui manehna nikukur bari nyakakat. Montong wae kacatalawakan Bana. Dala si jaka oge lain hayam kabiri. Taya turunan kudu jejerih ku pati mah. Ngarti sia. Jaka lambalang bari rikat ngagurinjal kanyeri mah teu rasa kalimpudan ku amarah anu ngagugudug kukituna seprut bae manehna narajang miheulaan pa Bana cingeus
2: ece aya naon ieu naon ieu teh nyerang budak ora
1: bari nyorowok ngaparengan gerakna awak anu ngolebat ka belah katuhu.
2: Roboh siap pok nanti ngakorowok bari nejrak tanah
1: ngan sakadar gerak tipu sebenernya matu tipa Bana harita teh bikin macikah nu jadi lawan tumalap na kajaka lain teh matak ngaranyuk rikat maneh nga kilek nyerong kakenca bikin nga bendung gerak na anu jadi lawan ku gerakan bendung anu dituluikan ku kelit banteng tapi hanya akal kenyataanana gerakan usak itu ampuh na teh lateing lantaran harita keneh oge pa Bana geus ngolebat deui ka tempat asal tadi bari langsung atuh ngakumpulkeun pureupna rasakeun hakan si kurang ajar hap tuh teu salah deui nyayang kana puruk jaka nu kaayanana keur nyanghareup ka tempat kosong anu badana rada doyong cekuk disusul tepus ku kempuran dampal suku ngahanja bobokong jaka harita teh
2: Iya, oh sedap. Ya. Aduh. Koleam. Kedebut jaka nangkuban jumbrap na kaki Markusa alias Mang Uca nu tadi gawe nangan ukuran rajo lain teu nyeblakna. Atuh Mang Uca teu ngalobakeun dimikir seput bae maneh na narajang nyampe ka pabana. Hayuh damal sukuna nu rangawas teh najong sedengkeun leungeuna ngepuk kana beungeut pabana tapi pabana oge lain jago jore-jore maneh narikat mundur sarengkah tu kituna panarajang Ki Markusa jadi poos teu beubeunangan.
1: Ay. Nah, sia deh. Rek nanahaon selain tong corang urus keur awak bagung rengkung gitu sia deh. Hayang diobalan di batu sia kurang jar.
2: Pabana rikat cingkrak deui miceun para rajang lawan.
1: Bangus ya. Rek nalikung selain bangsat sia. Aing rek nalikung sia ieu dekaring ku sia sia bangsat sia dasar bangsat sia. Teu datang ka dieu kurang jar sia teh.
2: Ki Markusa ujug-ujug kahudalnya kaudal nafsuna munasabah kituna teh eukeur mah tadi laklakanana di selag ku batu. Hayo ajeuna dipoyokan cong sorang ngurus sarta rek diwoleh atau diwobolan di batu. Mana pantos amarahna Mang Uca kagila-gila.
1: Rek nalikung. Nah, naon dosa kami ha? Naon dosa kami deh ha?
2: Pabana jiga nulucon kelah ka tetelepek.
1: Ari tadi si aing nepi ka kabeureuyan batu.
2: Nah, pagawean saha sia teh?
1: Pagawean saha tadi teh sia teh heula? Lain dosa kitu teh ha? Dosa sia teh ha?
2: Ki Markusa alias Mang Uca nyarita nareng hapranjung.
1: Salah sila aing deui da mah. Nah, make nenggorkeun ka kami atuh batu.
3: Iya, kuring mah nengoran babence deuleuh sia teh. Nengoran babence sia gandeng. Yeu disada wae sia teh aing mah. Si horeng sia we nya beungkeuleuh kanana babence teh. Bangsat gerot urang ieu mah yeuh. Hah?
1: Itu. Jeung nyebut-nyebut bangsat gerot sagala rupa. Geus maling naon yeuh aing? Geus maling naon aing? Hah, kai lain deh.
3: Oh, nyata acan dulu. Tapi, si lain rek naon atuh. Rek naon si wajah kia mantung ka dieu. Lamun ai rek ngabangsat mah sia kurang ajar sia teh.
2: Ki Markusa ngahualkeun ka pabana.
1: Ulah waka suron kitu kisanak. Nah, kira-kira na ilain nyaho kana karep hiji jalma ieu teh. Hah? Coba aing hayang apal kurang ajar sia teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya, katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya probian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe saep sabaraha botol, Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen ka anu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
4: Hatur nuhun bapak jeung ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
8: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
9: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes cek.
9: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan.

0: Wah, geningan seik kasih ya, Cek. Kumaha cara pemakaian, Cek?
1: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
0: Oh, gitu. Aman ya, Teh, Cek?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ijilanana can pukuh pisan urutan jaka mahrita teh. Kukituna wacara upama dina nyaksian teh pari jengol hok bengong tebeda tinu jantungan jaka teh. Eling-eling sotenan waktu kimarkusa dipangpengken kena rungkun saliara. Cacak mun kena kena tengkal kaitur sirahna pisan pedakuh henteu pencar matak bobor kalahayuan kimarkusa teh. Mikir kadinya najan awak bari kerasa keneh asa pasiksak jurelat jaka nyampe kanu keur ngapelenyeng keur kanu ngalayang nyaeta awak na kimarkusa kaburu mah kaburu badan kimarkusa teh langsung nyuruduk kana ranemetan bisa keneh dicewang tapi dinanga kebukna jadi ninihan awak nunulunganana nyaeta jaka puguh wae duanana antara kimarkusa jeung jaka ting karoseh ting salongkrah dina rungkun selayara. Ngacek debek oge congcorang murus ya teh. Keurna naon da teh? Rek ngadu puyuh atuh ngadu hayam. Tinggal roseh kitu geuning ye kurang ajar sia teh. Pokpokana na pabana matak namah-namah ngahayabna hate nu jadi lawan-lawana. Jureng sia teh. Jureng atas sia dah. Rasakeun pamulas ti aing sia teh. Kibarkusa ngakantawang korejat hudang cenegedeg. Hudang bareng jeung jaka. Ayo. Urang krepuk jeung jaka lah. Aduh, kurang ajar jelema kita duh. Aduh, urang krepuk jeung jaka yeuh aduh. Dan teu pernah diseak. Manehna narajang nya kitu deui jaka oge nyampeuk peureup-peureup nanti presur ngajojo sasaran. Bapana nyorowok ngapedengan gerakna dua leungeun dipake nakis ka ditu jeung ka dieu. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Awor jeung pigelang lawan-lawanna ngajadikeun ngaheungeuna gerakan jaka ka Rutki Markusa.
1: Aduh ah.
0: Kedobel. Masing-masing pigelangna peunang dicarek kukibana langsung dipake talenan ngagenjotkeun awakna ka luhur. Hap. Hiat. Hiat. Bapana ngacaul ngaliwatan sirah lawan-lawanna. Tuh. Dan pas suku kencana langsung neceh sirah Ki Markusa.
1: Aduh, aduh, aduh. Hah. Kala kanang teh aduh. Alah, jaka aduh, yeuh.
0: Teuing mah aduh. Rempeyak pru. Ki Markusa namru teh beda ti dipepengku gada ratusan kaki. Meh bareng jeung eta heat babana mah meta ngagempur careham jaka. Plos ngan ukur bisa ngahanca angin jaka leuwih cingceng tibatan Ki Markusa. Harita keneh oge ngapalirkeun sirahna nu disusul ku gerakan monyet kamila. Nu teu maraplak ka babana memang kaayanana keur ngangkang puguh bae jadi leungit ka saimbangan. Badana kibana harita jadi ngakaleong teu antaparah deui kerewek cetekolan kibana ku jaka dicerek ngakunakeun gerakan monyet naruk hangasa satakeunna dicentok ka handap bareng jeung eta hayuk kecerot teu salah deui peureupna ngahanca tukang irung nyata tukang irung kibana sakali ieu mah kapaksa babana anu kudu ngagerung koleam badana ka tukang kedebut tibebeut satakerna teu beda tinang ka asa kragrag harita teh tapi nya kitu ngaran-ngaran jaduk anu geus garung atuh geus kahot kibana teh ari kedebut ari korejat hudang deui celegedeg hareupeun jaka mun keur waktu tadi manehna kibana hahehe ngeyehkeun lawan-lawanna dumeh aya dina kaunggulan tapi ayeuna mah kakaraku sakitu oge lain deui paketut haseupna kibana sorot panonenga kedur tananing pinuh ku amarah nu ngabudal harita teh
1: rek ngajago beunceuh teh ieu mah yeuh rek ngajago ieu mah yeuh hayu
0: keteyep babana ngalenggah lalagunan ngadeukeutan ka jaka sorot panona teu sirikna nancep neuteup seukeut nu jadi lawanna nu tumerapna ka jaka lain deui matak ngageter kana jajantung jeung hatena harita sret jaka ngawangun kuda-kuda meyekeh rengkon dina gerakan pamonyet panona cingceung kular-kiler leungeuna kenca katuhuna masang hareupeun dadana semu-semu rada neked. Saya ga ngadrago naon-naon nu bakal karanapan. Sabot kitu, kulisi ke Markus salilir tina kapayahanana. Red kajaka anu masih keneh ngadago. Red kapabana anu keur ngeteyep teu beda ti lodaya anu keur ngincer mangsana.
1: Bahaya ieu mah yeuh. Waduh, kurang ajar jelema ieu mah yeuh. Lain sisi wae ieu mah lain lawan-lawanan atah-atah kurang ajar teh yeuh.
0: Geur teu satena Mang Uca alias Ki Markusa bari karejat hudang peureungbeung bae manehna ngabecir lumpat ninggalkeun wewangunan pabrik terus meleteng ka jero lemur nu maksudna rek pupulih ka Pa Haji Mugni kabeneran nu didatanganna teh tacan sare. Malah keur ngawangkong jeung sawatara urang pagawena katusan tanah alias si Bangbrang nu harita miru ngariung. Kuprak!
1: Pu! Aduh! Aduh!
0: Sadanu ngarumpak kolodog. Naon deh? Nu dijero imah teu sidikna cuburanya treuwas malah santana mah langsung ngagajreng katepas. Ari breh teh Ki Markusa ngadakom dina golodog panonda molotot sungutna carangap bari ngahegak sedeng leungeuna gupuy gapai jeung tutunjuk.
1: Aduh, aduh, aduh, kiloko ya aduh, kiloko.
0: Naon Mang? Naon Mang Uca?
1: Aduh, kiloko, aduh, kiloko ya teh. Aduh.
0: Aya naon Ki Uca, aya naon ieu teh? Naon Ki Uca? Haji Mugni nanya sewot harita teh.
1: Aduh, punten ihitut. Aduh. Untung teu modalan maneh oge aduh punten ya aduh. Cilaka. Cilaka nun. Aya jurujana di pabrik, anu dolim nu jahat. Penjahat di pabrik, aduh, nun, aduh, punten nun.
0: Aya jurujana. Ari Jaka ka mana?
1: Duh, nuju jogol keneh nun. Mari ketika tos repot, aduh. Eta jurujanana rada hade, aduh. Aduh, sun, nuju jogol keneh, nuju tarung keneh, sun.
0: Aya. Nah, dulu tinggalkeun Mang Uca. Pa Haji Mugni sebot deui bae atuh.
1: Aduh, mugi atos-atos bae Pa Haji. Abdi bade-bade ka ditu dieu atuh. Aduh. Alah.
0: Cicing maneh mah di dieu atuh ngesuk sakitu atuh kumaha ieu teh. Aduh, kieu atulah mugi atos-atos bae Pa Haji. Abdi bade ka ditu yeuh. Ceuk santana teu ngadago jawaban heula ti Pa Haji Mugni. Gacreng, cerat. Manehna kapuruan. Beresat lompat jojoreratan ngagunakeun gerakan sina bobot sakotiap oge harita teh geus tepi kana dijug-jug. Srog ka pipir pabrik bener bae Jaka keur jojoh galungan jeung eta jelema. Kakarengna kedebut malah mah Jaka teh sigana manehna teh terus ngusek da sidik tempes-empes atuh. Aduh, kurang ajar ieu jelema. Beresat jojoreratan santana nyampe ka dinya. Cius kempuran peureup na ngajojoh puhut ceuli tapi orok kaya. Kakara hiuk angina oge papana geus cukup bisa nganyahwankeun yen aya musuh nu rek kaneroho ti bogohna.
1: Aisi. Naon ieu teh? Hah?
0: Papana nyorowok bari rikatna kilak nyerong preh peureup nyebuk bangbaraan dina kacepetan luar biasa nu lain takis-takiseun. Heat, langsung dipepeg dipapag ku teungeulan kedet. Anu dituturkeun ku nyeplutna peureup kenca nu ngajojo sareham. Ngan orok kaya si Bangbrang oge teleh gerak leungeunna sakilat ditarik deui bari langsung suku katuhuna dipacukeun harita teh ka katuhuan lawana dina gerakan tampere mepet leungeun katuhuna nu tadi ditarik bareng jeung kilek badana ngakilek nungkup kana pigelang pabana nu beulah katuhu atuh sajabana ti gempuran pabana ngeplos poos teh ayeuna mah bari ditutup ruang gerak laku gerakan tampere mepet nu sasat rapet kana badan pabana harita teh. Peureup kenca si Bangbrang hancat tulang pipi katuh pabana. Nu daek teu daek pabana jadi ngadangheak semunya ngigir beurat ka kenca. Sabot kitu leungeun si Bangbrang anu tadi dipake nungkup pigelang pabana ayeuna dipake narik leungeun ka tulawan bari ngabarengan manehna narik suku ka tuhuna ka tukang satengah lengkah. Breh deui bae punuk papana taya aling-alingna lantaran badana ayeuna mah jadi semudoyong. Kabawa ku tarikan leungeun si Bangbrang. Heuk, kecrot. Aduh. Puhu celina dihancak ku pepeuhan peureup kenjas si Bangbrang. Jerejeg. Pabana ngajerejeg kuda-kuda na pajengjar leungit ka saimbanganna.
1: Sedan. Saha deh. Saha deh. Aduh. Aduh. Kurang ajar sedan ya aduh. Wanianan siya membuah puluk aing kurang ajar siya dia aduh.
0: Papana nyarekan pari paparahna merek nyerong. Bikin mancuhkan di kuda-kuda najeng rek di barengan ku panarajang tapi orang kaya. Si Bangbrang alias Santana kesit nalain lumayan. Harita keneh rikat ngarenek. Berat. Kulit beteng papana dicamplat ku gerakan monyet naruk hangasa. Sedang perip katuhuna ngahiuk ngadagor gado. Puguh bae tumerapna kapabana mah lain deui nyerina. Kulit beuteungna asa coplok sedang gado asa pengo kagituna kuda-kudana jadi pajengjar deui suku kencana jadi ngangkang sabeulah. Nu maksudna rek dipake nahan kuda-kudana dina kaayaan keur kitu si Bangbrang. Teu ngalobakeun deui carita hiuk suku katuhuna dina gerakan sapu jagat ngababad bincurang katuhuna.
1: Aduh, walau ya ini kurang ajar sia walau aduh wah
0: jadu gahote kapaksa ngeleweng cata teu ngalobakeun pamolah deui plak bae nangkarak bengkang akibatna lain lumayan oge. Puping-pingna asa sempat banget nak muringis nahan ka nyeri nu pohara.
1: Aduh. Saha sia teh ha? Aduh. Saha sia teh? Taya bae mah krama narajangan teu bengohna kurang ajar sia teh. Aduh.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis ya alpa propolis. Sehat optimis anti pesimis kehidupan pun selalu harmonis.
4: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: Kocap pawon tening di salabeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Cempalaraja di Balairu. Sang Nalendra jejuluk Prabu Drupada, remagan kian garwa na Dewi Gandawati oge rayi na kakasih Gandamana selaku patih nagara. Oge sadanten apatur nagara anu sami nampi pangangkir ngantos kana dawuh na Sang Nalendra. Ungkul kemari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Prabu Drupada duduwong semenea mang musahing kang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Unirahangan dikalis manis leleh kedeh atra lan pertela. Rai Gandamana kapayun linggihna oge sajumlah apatur nagara
1: beulah nampir bunuh laksa ketika bingahan Rai Gandamana kanu pihak pembagi kalayan ngahaturkeun semasung kumkuhnyuk panjenengan Raka Prabu.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundih Mas Raka.
1: Nuhun ningi. Kalihna ti eta. Aya pikeresang naon ite purwa Raka Prabu kasanimalan. Kalayan tekan turatu ka Aceh Ratu ngahaturkeun semasung kumkuhnyuk panjenengan.
0: Aduh, gana manah ditampi puja stuti rayi ku Aceh.
1: Kalayan kalih nati eta mangga atu urang sami-sami ngupingkeun naon rupiha dawuhan Ira Ka Prabu.
0: Okie rayi nyai kaulanu oge sajumlah aparatur anu sami dihaturanan linggih.
1: Inggih inggih inggih.
0: Urua dihaturanan linggih. Urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka kersana adat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Wirih dina danget ayeuna urang tiasa riung mung pulung di balai irung bongkok ngaronyok kalayan sadayana aya dina sehat aya dina kawilujengan. Muga-muga cing sapa paosna.
1: Amin, Jun. Amin.
2: Amin.
0: Amin. Sajabina ti kitu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana kaula. Ku tiasa na nyaosan kana pangangkir kaula sadayana kalayan sakaligus. Ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka sadayana aplatur nagara. Sipi militer menteri bupati oge kadituna ka tokoh masyarakat anu parantos tiasa ngarojong kana non rupiha pamaksadan di inagara. Mangga kaula umajak dina mangsa ngeusi kamardikaan di inagara kalayan dina mangsa urang ngemban amanat penderitaan rakyat tanaga emutan sareng sajabina urang sami-sami wakapkeun demi nagara sareng bangsa. Jadi ulangan ukur dijieun slogan wungkul demi rakyat demi nagara ulah mengatasnamakan rakyat bari padahal hirup teh keur kapentingan pribadi golongan partai jeung sajabana. Tak ieu teh anu ngamamalakeun atanapi bakal aya mamala nu teu hade kalayan didi bakal lunturna wibawa sareng komara sajumlah aplatur nagara di mata masyarakat.
1: Inggih inggih inggih.
0: Kalayan dina mangsa urang ngajalankeun kewajiban ieu teh kedah aya katarbukaan kedah nemrak ulah aya anu disumput salindungkeun

0: Kedah di dinding kelir
1: wek. Ulah aya anu di dinding kelir genang siloka kedah dipedar sacara basna kalayan cingka uningga ku sajumlah hamba rakyat nagara.
0: Urang terbuka wek.
1: Inggih mangga diestukeun, diestukeun.
0: Cae.
1: Margi kaula teh sok ras emut kana lalampahan riwayat-riwayat anu parantos ka kuping tur anu kabaca ku kaula sejarah. Dina jaman kapungkur aya hiji raja kakasihna teh Prabu Dasamuka Prabu Rahwana. Anu eta Prabu Rahwana teh pagaweanana ngan ukur keur kapentingan diri pribadina. Dugi ka anjeuna hiji raja Alengka Dwirja teh ngiwat garwana Batara Rama tina pribadi eta anu temahna nyanyana ka nagara sareng ka bangsa dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya alatan tina nafsu pribadina tah numawi di dieu karesep raja teh ulah dicacanak kana karesep pribadi kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja margi naon anu baka katalangsara mah rahayatna ti soleda tukang cenol ngan ukur pepes gelas jeung keler rugi ukur pribadina tapi lamun ti soledat lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum turta henteu sakedik dina jaman kapungkur dina jaman eta Ramayana Dasamuka dihujat malihan anu ngahujatna geus sanes anu lian putrana Arya Kumbakarna kakasihna Aswani Kumba Aswani
0: putra kaponakanna
1: anu eta jama teh sasatna jadi tahanan politik alatan pokal teuing nyaritana sinir sumampir ka eta Dasamuka bari padahal seug upami diemut dina jaman kiwari seug upama aya nu unyuk rasa model kitu nemongkeun rasa kaprihatinanana urang salaku pamarentah teh kudu sagancangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu langkung demokratis. Kukituna Akang oge masihan kasempetan ka bojo Akang Gandawati mangga dina ngadampingan Akang ayeuna aya di sagigireun Akang sami Nyai ge ulah leupas demi kapentingan nagara jeung bangsa kedah ngiring tanggung jawab margi upami teu aya istri di nagara kumaha teuing jadina
2: uluh kantenan
1: tadi di urang sadayana kedah ngahormat ka kaum ibu
2: uluh komo deui kapan urang ti bijil teh da sanes ti bulah batu sanes ti bulah batu sanes urang bijil teh sanes tina benang sutra sanes bijil tina termos tangtosna oge urang kedah ngahormat ka kaum ibu kalayan teu sakedik tanggung jawabna kaum ibu utamina dina ngadidik putra putri naon margina dugi ka dinas dina katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu aya rido hampura ibu Sinang Rama baik teu kitu kumaha margi indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung hanteu pundung dageus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing
1: leres rayi
2: pantes surga teh aya dina telapak kaki ibu Sinang Rama leres emut kana jaman Rahwana leres pagawaianna nangan ukur keur kapentingan diri pribadi mak harta kakayaanna da di ditu di dieu. Wuluh di luar nagara. Teu inget kana sahana pun kitu we nu sarareubeuhna teh konco-koncona kroni-kronina. Anak-anakna diantawihna Indrajit, Narantaka, bukbis sareng sajabina eta we nu diogote anak-anakna nu diwowoi teh ku batu temahna ai dihujat pajarkeun teh cenah subversi kitu baheula teh baheula ayeuna mah nu kitu moal eueuh
3: jaman Ramayana eta mah kula
2: eta mah jaman Ramayana eta mah
3: nya zaman merdeka teh aya
2: teu aya teu aya ayeuna mah nya teu aya nu saroleh
1: dan namana
2: gaulan
1: tah ku kituna nu mawi teh oge urang cing waspada sareng permana tinggal da moalila urang hirup di dunya teh
2: sumuhun moalami naon atuh ari harti hirup naon atuh ari pae
1: tari hirup teh sabenerna mah aktivitas jadi kudu aktif dina sagarupa hal dicontohan ku diri pribadi pangdenge paningali pangangse rasa lengkah jeung sajabana aktif kabeh ta urangna anu kacicingan ku eta kaaktifan teh sasatna ku uleun kedul jeung sajabana tah manusa anu modal kitu teh paeheun disebut mah
2: leres
1: jadi urang teh kudu seueur kagiatan tapi eta kagiatan teh anu bakal mawa mangpaat
3: muslihat
1: dunya rawuh akhiratna numawi urang sami-sami pilarian kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Ulah rek sakali-kali neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Naon margina margi ari maot teh saleresna mah awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Jadi
1: maot teh awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Waduh. Jadi si horeng di dunia mah sakedap,
1: sakedeung nu matak naon anu diudag-udag ku anjeun teh atuh. Anu diudag-udag ku anjeun teh neangan kasenangan dunya bari jeung nyuk suka siku ka batur jujak jejeg ka batur. Hasil sirik pidik jeung kaniaya iren parasen mak sagala di aku teh naon atuh anu jadi udagan teh da sakeudeung di dunya teh jeung naon nu bakal dibawa
2: leres
1: tong boro make jeung pangkat rai ieu umur oge bakal sakeudeung nu mawi hayu ieu gawe teh aya guna jeung mangpaatna pikeun bacaeun anak incu nu bakal datang
2: imbalan
1: lir pendre ieu ge barang nujur raos guneman satur di balai irung sorak ambal-ambalan disaluarin ya balai irung ayat tamu nyaita sumar-sumar kemanikan prapta kacetia pranyata kakasihna Bambang Kombayana anu iya Bambang Kombayana tesasat dulur saperguruan waktos di pertapan harga jembangan nyaita di resi barat maja anu sakaligus resi barat maja teh ramakna iya Bambang Kombayana itu kaayaanana margi aya patula patali janji waktos di pasantren seg upama dikersakeun ieu Sucitra ari Sucitra teh nyaeta Prabu Drupada teh di mana parantos jadi raja malihan aya kasenangan yakin dorna bakal digupai atanapi ieu Bambang Kombayana
2: sorak kenal lagi hanadayo
3: Pak Gusten
2: waduh ayah tamu
1: Gusten sampurasun kula Sucitra rampes gini kisobat itu teh linggis

0: Ya, Om Bayana.
1: Aduh, bagja teh. Ampurasun ieu.
0: Sangat lingih. Kaget ku nirakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 RW 06.

0: dengan anu katuhu, eh nah dikencak gitu ayah, ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Eh bapak teh tos sabaraha botol ngaleureut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
0: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu pa berobat?
0: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon pak?
0: Resep dawa yang golek no. Gitu.
1: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Dawati sareng ganda manah kaget ningali ieu tamu anu dianggapna samplak luar tina ramah tamah sopan santun.

0: kuniraha ngandika. Umbayana bagea sadatangna anyir. Bagja Sucitra kula tatanya kaitu jeung kadieu ayeuna sasatna bisa patepung lawung pamprok jonghok tur kula menang beja di nagara Astina cenah anjeun geus diistrenan jadi raja di sempelnya. Walah syukur bagja kumbayangan. Oh iya garwa teh tapi nodama ngenakin iya pun bojo kumbayana kakasina Gandawati. Gelis Gandawati iya. Tersangka hebat anjeun Sucitra boga pamajikan gelis sampernik hebat hebat anjeun Sucitra sadayana anu sami aya di ieu balai irung kaget ningali ieu jalma nyaeta Bambang Kumbayana anu sasatna nyaur-nyaur Sucitra bari padahal eta Sucitra teh kakasih nuju anom ieu Prabu Drupada memang sateuacana diistrenan jadi raja nagara Semperja neraskeun mertuana kakasihna teh Sucitra utami na ieu ganda manah sareng Gandawati ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu kapegung katurug-turug ditoel ku Dewi Gandawati. Aduh tobat teuing ganda manah asa kabina-bina ting camplak luar biasa
1: ya, kasopanan
0: bulannya kasopanan ieu jelema luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib jeung sajabana mana sopan santun komo kapan ieu salaki kaula teh sasatna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh karena mana nah sisingan kitu Andika ganda manah teu antah parah deui ieu anu dianggapna henteu sopan Bambang Kumbayana dirawe di sana kaluar
2: urang ajar kaluar
0: naon ieu teh

0: sadayana anu di balai irung kalah langkung kaget ningali gana mana ngarau sasatna ieu Bambang Kumbayana dipanguh di sana keluar dibuntang dibanting bodor. Saha siang Raden?
1: Kaula teh Kumbayana.
0: Kumbayana urang mana ajeun?
1: Kaula ti pertapan Harga Jembangan atas barat. Kaula putrana Kanjeng Rama Resi Barat Maja. Tuh. Saguru saelmu jeung si Sucitra.
0: Ulah itu si kurang ajar pokdeui-pokdeui.
1: Kaula teh ieu teh dulurna barayana babaturanana. Naon ieu teh maksudna jeung teh? Ai ai. Ya irung kaula getihan.
0: Puas jurig. Kabina-bina teuing sia hirup teh. Hutang pati bare pati hutang wirang teh we hilang. Teu sopan kurang ajar.
1: Naon ieu teh?
0: Modar sia. Untung make yeung kekekeke kurang ajar.
1: Teu apaleun kaula sobatna Sucitra.
0: Tuh geuning pok deui pok deui. Modar jaeh.
1: Kurang ajar.
0: Kaula gana mana ieu? Teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan dihina aing boga raja. Dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa kari-kari ku anjeun dihina. Teu sopan teu teu siap urang
1: ieu. Aduh. Benar itu aja tinggal mana?
0: Coba
1: sok kurang tarung jeung kaula dieu.
0: Maju saya. Ayo.

0: wayang Tumamparan.
1: Yenge.
0: Iye Bambang Kobayana ka desa Tanaga ku Kanda Mara.
2: Genset ku ingku pantos ya.
0: Aduh.
3: Kekeke gana manah ke. Datan niratang ademan.
0: Datan niratang ademan ewu pagulingan rana. Ini rahingkang sampai.

0: Kehilangan mana kehilangan? Tuman Raka Prabu, si kurang ajar teh. Aduh, ampun tinggal mana aing disiksa. Sucitra nepi kaki itu anjir atuh salah sampean Kumbayana. Kening nyalahkan kaula. Anjin teu apa karena sopan santun ramah tamah. Sagala rupa oge atuh Kumbayana kudu bisa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa tumpah-tumpah kaula teh kapan geus diistrenan jadi raja.
1: Pastinya aya luka singgung pangitan kulan.
0: Diriung-riung para pangagung.
1: Dipuja kulannya.
0: Sasatna dina waktu tadi diriung-riung di balai irung. Keur nyawalakeun pasualan nagara supaya aya dina paningkatan.
1: Tenang.
0: Kari-kari anjeun ujug-ujug ngagabruk ka kaula bari nyebut-nyebut Sucitra salah anjeun Kumbayana. Kurang ajar sia, aduh.
2: Kurang ajar kana mana pegri-pegri ieu teh aing teh geus ripu.
0: Modar sia. Mantok culik sia.
2: Aduh.
0: Kumbayana teras diseret ditajongan ku Ganama.

0: Sapraptane pun ieu Resi Krepa nyaeta rayi nadorna ti garwana sampun dumugi atuna ari Kakang Kombayana. Aduh, tarasa ieu leungeun beulah kensa ti palita. Ngadaregdeg digenset ku sigana manah kaula Krepa. Ieu irung kaula bet jadi kieu. Tapi nabi nate enggak ya. Disangka ceng irung aing jadi bangku.
1: Eta lami.
0: Krepa ieu biwir jebleh jeri. Aya.
2: Jadi robe nyareosna kitu.
0: Teuing-teuing si Sucitra. Abong kena geus jadi raja kalahmu puas teu sirikna teh si kurang ajar nyeri hate aing Krepa. Nah, asa ku teuing-teuing awak jadi kieu aing Krepa aja.
1: Watir aing engke-engkean kitu mah aing.
0: Ripuh aing. Ya ayeuna mah mangga urang lanungane sabisa-bisa urang milarian tempat anu rine. Sudi abrik-abrikan disuka aprak-aprakan aing lamun can bisa melespati ka si Sucitra.
2: Eta geuning.
0: Utamana ka si ganamana nepi ka eueuh panyarek na eta si Sucitra aing digusur.
2: Leres kulah.
0: Kawas lain ka sobat bari pada hajangji jeung aing teh.
2: Geus dihaja we teh mah.
0: Jangji waktu di pasantren teh di mana-mana aya milik.
2: Ya urang siri jahit.
0: Urang siri jahit nasib. Nah, kabina-bina ceuing aing teh kepra aya. Si horeng ari jelema kitu. Ari janjina mah meni amis baheula abong kena jelema tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah.

0: Rupada aing lain waktu bakal bisa malas padi karena naon upaha kanyerian anu kaalaman.
1: Ayo kerepa aing bawa awas ya Rupada awas. Di mana aing geus jageur, di mana aing geus aya milik, di mana aing geus boga balan. Dibalas ku aing sasucitra. Kanyeri kapuri. Bari padahal aing teh saturunan jeung si Sucitra.
2: Saguru saelmu.
1: Saguru saelmu sabuyut.
2: Tapi tega.
1: Tega nian di kau. Ayau nepi ka kieu.
3: Aduh, ini kan itu pandangan teh.
1: Kadarak deg tong tarik teh sia ka balala lah. Ayau.
3: Leungeun
1: nepi ka kieu jiga kawas seker hayam karepa
2: sampean
1: bareng aing teu bisa leumpang suku kieu. Nah inung suku jadi ditukang.
3: Mah iya jika ninga
1: eta
3: sanes eta mah sanes inung suku
1: naon
3: da inung suku mah aya di payu
1: naon eta
3: kutil.
1: Hayo aya disangka jeung aing nepi ka kieu ye hulu getihan
2: lamai kuat ngamai kitu
1: nepi ka kieu aing krepa yeuna punuk ateul deui
3: naon eta teh totome
1: totome
3: ye.
1: Siapa takut getihan juring
3: uluh nya
1: abina-mina ceuing sia teh.
3: Oh ieu teh getihan.
1: Ha?
3: Ieu teh getihan.
1: Beuk eta si eta. Sudah tahu nanya. Mina-mina teuing sia teh. Hayu buru-buru anteur aing urang teangan tempat anu rindeuh.

0: Ие, сасатна упамитая крепа.
1: Beres.
0: Yakin bakal jadi korban penganiayaan Gandamana.
1: Langkos.
0: Enggak disalametkeun di sana kanu tebih kalayan di ubara aber satiasa-tiasa. Tidinya Dorna teras apruk-aprukan nuturkeun inung suku
1: seolah-olah bade ngalalana.
0: Ngalalana neangan jalan hayang bisa malas pati ka Prabu Drupada Raja Cempelerja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
1: Atau sabotol nutos F mah.
0: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi

0: Tasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cuk.
1: Kulan, gua kulan.
0: Cara lagi dari ilalai ya.
1: Alhamdulillah dina danget ieu mah sehat wa kulan. Sehat wa kulan.
0: Syukur, cuk, syukur.
1: Eta sawalerna wa damang kulan. Sawalerna wa damang.

0: Kau mana tanggung jawab dah?
1: Ini aku laras, wah aku lan. Laras.
0: Dah mau hadir atau ulang tahun diayakan pangeling-eling ulang tahun negara. Anu kasak itu tahun na, anu kasak itu tahun na. Kahamur-hamur biaya. Hari itu dilenyepan cer. Dihayati yang tadi pigawe ku bangsa urang salah ku budak ngora
1: nya mubah alias mubadirnya urang
0: nya cu
1: sumuhun kulan
0: sabab ku ayana eta obat-obatan anu mangrupak itu teh sekaligus tensi.

0: Dek kumaha garapek pikir kuwira lain sareng ah.
1: Sumuhun atuh kumaha eta ngatasina anu kararitu teh
0: kula. Tah, pikeun ngumpulan ieu kajadian teh heueuh ajak ku ieu lain.
1: Oh, ketenan sakadahna teh banya.
0: Ajak bucu baca kana kitab.
1: Kana kitab laras.
0: Anu eusina wahyu-wahyu pangeran. Anu ulah dimang-mangan deui turta eta teh dipigawe ngan ukul urang samet teori wungkul
1: ta eta sakedahna teh kitu wa teh
0: nya eta kudu nanemkeun kaimanan jeung katakwaan dina diri urang.
1: Sumuhun lah
0: rasakeun teh kulan wa asa kapan nagara urang teh nagara masyarakat anu agraris. Nagara agraris nya cu
1: sumuhun wa aya kasebatna mah kulan
0: tah tangtuna oge sakaligus bakal ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas
1: leres.
0: Sedangkeun ayeuna barudak gara anjurumna teh kana kararitu.
1: Kararitu ta eta.
0: Kana mabok, kana ekstasi, kana amuing, amuing pucu.
1: Mang hanyakalkeun wa abdi mah kulo.
0: Deudeuh bangsa urang.
1: Khawatir leres kulan.
0: Deudeuh. Tah iwati indung bapana ayeuna urang kudu nyepret
1: laras wah kan tenang
0: atuh cenah urang urang salaku indung bapana heueuh ngeureuyeuh mikeun sanajan bari pateuh da gunung oge. Bakal disana pun memuncangan.
1: Loh, ayo dikira yang
0: mau. Jeng ulah boga rasa. Nau ngarana teh. Terlambat diajar agama teh ucu.
1: Leres. Dumeh urang sekolotnya.
0: Dumeh urang sekolot. Awah terlambat. Leres. Cik basa dengan tema. Better late than never.
1: Ada. Aya eta. Sepuh telah.
0: Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
1: Oh leres teh. Hartos teh wah. Leres. Ya.
0: Ya Ujang,
1: sumuhun wa sumuhun.
0: Lebar bangsa urang ucu.
1: Tenan wa.
0: Baka babari dijajahna, baka babari diruksakna lamun geus nepi ka pabadinya.
1: Jeung babari wele hatena wa.
2: Babari dicetan
1: tenan babari dipangaruhanana.
0: Babari dipangaruhanana kaituna teh naon duit we.
1: Duit teh murudulnya wa.
0: Heeh, duit teh kurang. Kaolo ku duit ngeuna teh ucu.
1: Sumuhun.
0: Anu temahna bangsa urang jeung bangsa urang bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Tah eta nu diwayagahkeun ku abdi teh.
0: Ku bisa ngawujud kamerdekaan teh ieu teh negara urang teh ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa baheula.
1: Ih, sumuhun.
0: Tah matak naon ayeuna ge lamun wujudkeun.
1: Wujudkeun wa nya.
0: Leres. Wujudkeun ku sararea.
1: Leres.
0: Nya ucu
1: bersatu we urang mah wa
0: amuing amuing tah ieu teh ingis wa teh ieu Kurawa turunan Panawa aya dua ngaran di sanagara.
1: Oh kitu wa
0: ieu anu dipikamelang ku wa teh teureuh Barata teh ayeuna geus ngaranna geus beda anu sawareh disebut Panawa anu sawareh disebut Kurawa. Sedangkan setiap dua ngaran pasti dualisme. Sumuhun. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham seutik gedena bakal
1: dordar aitos beda paham
0: leuh lamun dicarina teh persamaan kumaha lamun eta perbedaan
1: teh eta bakal pecah belah teh wae
0: di dieu pecah belah kesatuan yang persatuan bangsa teh geus diambang pintu karuksakan nagara lamun kitu
1: tantos wa tantos
0: nyajak
1: sumuhun wa
0: cing hati-hati anak-anak iralai anak-anak panayagan
1: nya biasa ngadidikna we
0: urang oh nyeta anu dipikamelang teh ieu anak dalang itu
3: anak dalang mah
0: aduh dipikamelang teh si Dani
1: kita pake jangan lengitkan motor segala
0: amuing ucu tapi parendene kitu geningan Ujang tong boro dina jaman kiwari dina jaman baheula ge dina jaman Kangjang Nabi Nuh
1: sumuhun wa naon teh
0: kulan heueuh geuning ai teu turut bakal jadi bapa Kanan tiapan tikerebek
1: tikerebek we
0: tikerebek ucu
1: da ngagugu laku na pengin
0: teh heueuh si horeng geuningan ucu dina agama mah geuning parduaen ujang kudu dipegawe ku masing-masing ujang
1: jeung telepat we ka agama teh
0: wae ih ulah dimang-mangan deui ujang
1: kada kata kabin teh cang saya oge
0: heueuh kamana akang si lain
1: nah dan namanya sendirinya di Palikaler kedua-dua
0: huh?
1: Namanya itu di Palikaler di nyaku kulintingan lah akang
0: nanti wih ayo dewek gak besok ngalanyepan karena kecap kolot
1: ada aja nunggu besok ngalanyepan.

0: Nyepan mah kan?
1: Gue nggak sahabat kalau nyepan ya wungkut.
0: Ya, saya tahu gitu ya, asup merenti. Cari katuhu biji, cari kanca.
2: Kalau nyepan nanti sok kalau nyepan.
1: Jika kita ngedengarkan kecap kolot pepatah kolot asup, kita cari katuhu biji dinamik.
0: Lah, jika saya di daun sere.
1: Lah. Dola, mau? Lain ai bapak eta teh sudah sinir ka dewek, dewek du mesok mabok.
0: Eta teh.
1: Lain maksudna teh nyaah, urang teh jelema cager dar make di geringan.
0: Heuh, batur mah hayang sehat awak.
1: Ari dewek mah pati-pati mah patahan mere beja ka batur ge hayang asaan heula dewek. Kumaha rasana lieur?
0: Ari geus kasaan
1: onah. Kumaha rasana mabok? Gening anu karasa ku dewek, dewek teh di mana ngaleg-leg mode nu kitu teh beka jeung ekstasi teh. Da ekstasi teh dewek teh kabeuli.
0: Ah, moal ka bedag gua Kang.
1: Bisa sote dewek mah ngasaan di bare teh Citrayuda.
0: Oh, teteh. Oh, da eta mah anak jelema aya atuh Kang.
1: Heeh, di Citrayuda mode Citra Soma barudak-barudak nu kararitu ayeuna budak-budak raja nya.
0: Ya,
1: kan. Ayeuna geus nepi ka perbahdinya.
0: Geus kitip-kitip kana kitu.
1: Geus ulina teh kana kararitu. Kumaha teuing pihareupeunana pikahareupeunana anak raja geus kitu kumaha rayatna?
0: Kumaha rayatna teh etan dipaurkeun
1: teh. Jarang pek pikir ku silai.
0: Mohon lah kan.
2: Jelema nyonong
1: we. Cek aing oge si goreng anu mere conto teh jelema nyonong we.
0: Ya orang ini mereka contoh di dalam mabureut teh
1: kan. Cicit oge nya. Heuh mode dewek teh beuli kabeuli kumaha ekstasi ai lain pamaran Citrayuda mah.
0: Mending dibalikeun kana kameja kan meuli lagi
1: atuh. Ngan palalaur euy.
0: Palalaur kumaha kan?
1: Heuh urang atuh kudek lagi geus kabaca. Pangna barudak barudak kurawa nepi ka perbahdinya teh jelaran anakna teh pan 100 dastarata teh.
0: 100 akang teh.
1: Kulobana anak di karaton teu kaurus bari dipepede ku kakayaan
0: teu kagero punya kan.
1: Heeh.
0: Sama di.
1: Jadi apa?
0: Kitu kudunya.
1: Aing mah sieun kabur ka perego ku rayat. Sedangkeun rakyat ayeuna teh geus kritis.
0: Kritis. Ngartos akan.
1: Geus ngarti, geus mung dibobodo.
0: Lah alih.
1: Sedangkeun ayeuna dastarata teh loba kacekok.
0: Iya.
1: Ku pamajikanana. Ku Dewi Gandari jeung ku Sang Kuning. Loba kacekok teh kumaha? Heueuh ayeuna raja da ieu da juragan Pandu teh teh maot.
0: Oh kitu akan.
1: Oh teh suwargi.
0: Atuh rami eta teh.
1: Oh ilaha illallah.
0: Iya, nama terang.
1: Oh, dewek mau matang jadi keung, teh iya. Ku ayana iya. Negara aslinya dikantunkan maut ku juragan Pandu Dewanata teh. Ayana kerajaan teh apaan? Sasati cekal ku dastarata.
0: Oh, dititipkan kalinya kan?
1: Iya. Sedangkan janjinan ke dimana panah-panawa geus dewasa, geus nincak karena waktuna waktu itu. Kudu dibikin ke Yudhistira sedangkan anak dastarata nu panggede na teh hayang-hayangan manehna jadi raja
0: ambisi
1: ambisi
0: jadi raja akan ka eta
1: da ieu anu jadi kapaur dewek teh da ieu teh saeutik gedena bakal pecah belah antara dulu jeung baraya
0: da pangtos
1: ya.
0: Ka eta dipangpaurkeun da ampun kan
1: tapi ada di sini-sini ku dewek ieu anak-anak kurawa anak-anak dastarata teh loba kitu loba terlibat kana barang-barang terlarang.
0: Ari katinggalna mah loba nu teu eureup
1: nya. Heuh ayeuna geura pek anu berwajib dek newak kumaha newakna da puguh anak raja.
0: Raga be nu aya kan
1: geura. Kalah beuki wani.
0: Berarti mulawe nu berwajib
1: jeung mereka. Malah kalah diduitkeun deuleuh kudu kararitu
0: mah. Eta teh.
1: Kalah diogo, diwowoy.
0: Disebutan nu aya mereka.
1: Heuh apan eta teh hartina teh dicilakaeun ka hiduna teh.
0: Nya.
1: Sedangkan nyangkut karena kasangsaraan negara
0: ta,
1: sedangkan anu dipake nginjem ku dastarata kaluar negara teh mengatasnamakan kesejahteraan rakyat di negara sedangkan dimana geus duit geus datang duit injeman dar dipake ngamodalan anakna modal si Yudana
0: dursasana
1: aduh waktu itu baru nanti baru nanti ke anak oh kanu lalu tik tengah monopoli tete perusahaan-perusahaan dia
0: kumararehna
1: we bari jeung pengetahuan anak teh anak bisa deh lo
0: rek rumah kejadian anak
1: kok sedangkan kapan negara teh nggak butuhkan sumber daya manusia yang berkualitas
0: batu
1: ya
0: betas
1: lain-lain eta deh kali ngomongkeun goreng imah nyaritakeun.
3: Nyaritakeun.
1: Deh kumaha jadina nagara kaituna lamun kieu?
3: Leres.
1: Kitu?
3: Eta Kang ah kaurang
1: teh. Tuh. Gara pek pikir.
3: Kumaha wae atuh kurang urang
1: mah. Heuh da dewek mah rakyat, atuh rakyat aya hak pikeun ngadaulat.
3: Nya.
1: Nya.
3: Rakyat
1: teh aya hak. Heuh, siapa pinuna kedaulatan teh aya di tangan
3: rakyat.
1: Di tangan rakyat
3: bongan tercantum.
1: Tapi dina danget ayeuna mah dewek ngomong kitu lamun kadengeun ditewa.
3: Ah, berhenti diri kana obageun mah Kang.
1: Tah, nepi ka danget ayeuna dewek teh saolah-olah masyarakat teh ditutup-tutup sungguh teh di beton. Ulah ngomong da ngomong sautak saeutik, sinar sindir sautak saeutik, dewek teh dikerawan,
3: dikerawan.
1: Diabuskeun kana obag, ai dalihna subversi.
3: Subversi teh eta berat. Berat nanti kan ku superti.
1: Ya. Jadi si goreng iya teteh. Nu diparake kumaran nanti aji mumpung.
3: Mumpung naon kan teh.
1: Mumpung kawasa, mumpung kapake. Ya ku anak-anak naon ge dimumpungkeun ya deui.
3: Dimanfaatkeun.
1: Dimanfaatkeun.
3: Ya dimanfaatkeun
1: bener. Diberi fasilitas. Loh. Loh.
3: Remaja lemak karar itu diberi fasilitas bugungnya.
1: Oh, ayo dapat harga cengkeh, harga cengkeh jadi murah cek alat tanah ku anaknya. Ini tak ada setara-tara.
3: Iya.
1: Gimana pun, ku baraya na. Mode sang kuning. Mau kena sang kuning tete amis ya teh.
3: Janji.
1: Sungut na teh, janji na teh. Waduh, aku akan membela wong cili, wong cili. Nah.
3: Beda.
1: Pedut. Ya, kain, oke.
3: Amis
1: gini bukti nama ayeuna geuning alah
3: karasa ku urangnya kan
1: heueuh lumacang geus lebah dieu cek dewek oge ulah kita torosoa teuing lah dari dunia teh moal lila moal
3: iya bari nagerek naon tu
1: atuh naon deui tu hiu teh lah
3: urang mah saldahar sakopeun minum saroteun
1: ah mending ayeuna mah hiburan ya pak urang hiburan
3: bang berangkeun mending oge urang mah
1: bang berangkeun
3: ulah stres
1: deui nya Kang. Heeh. Digawe itu bisa dijadi toko besi di Kang Jajang bisa nah. Dijadi. Ah.
3: Mending didinya we Kang urang
1: mah. Heeh.
3: Tenang-tenang aja. Iya. Naon we urang mah digawe mah Kang? Ah ulah hina.
1: Anu penting mah urang mah ulah yahina digawe mah nya. Ulah gengsi.
3: Penting mah kacumponan we. Rumah tangga
1: nya. Heeh, doakeun ya yeuh Kak. Barudak-barudak cing pala lintar jeung cing jadi jalma ngarti.
3: Ngarti Akang.
1: Nya. Lebar nagara.
2: Ulah pintar
3: nya. Ayeuna ayeuna mah merdeka nagara teh Kang.
1: Sok darkanya hiburan naonnya kayaknya jaipongan lin.
3: Jaipongan?
1: Heeh.
3: Oh, kajalin atuh Akang layang ngarengkeneuk mah.

0: ada ngesang apa ngaji?
1: Alah.
0: Bisa ipongkeun mah tah.
1: Heeh, lumayan alingnya euy.
0: Eta-eta olahraga teh kagak atuh. Heeh.
1: Lah, warara asing euy.
0: Heeh. Warara hirup teh nya.
1: Dieu ngareng kene kitu Kang Jajang sari jadi.
0: Eta Pak Haji, Pak Haji ini lebih Kang Gubot teh.
2: Ngareng kelas
1: tuh. Pengkolan nu berasna ka jalan gede nambahkan guligah hate dah tuh kirina tangkal anu ngarandaka kaituna poho deui
0: kitu we urang makang
1: ah tong minta maaf geuna lain teu bisa deuk teu becus
0: hitung-hitung ngahibur sukma ngahibur diri pribadi
1: ngahibur diri sorangan dihibur ku batur tara ah
0: ada kahibur ku batur kumah batur kena kersusahan
1: nyandung ulah
3: Beri
1: lagi
3: Kang
1: menikah kawan
0: beri
1: lagi tuh. Mingkir, karena goreng ya, iya. Karena sungguh, tengok coblak nanti ya.
0: Kapan gitu, Akang?
3: Kami tarang
0: abdi. Kang, kena karena sungguh, namun karena batin mapan riper orang teh. Mending karena sungguh.
2: Karena sungguh,
1: kenapa? Kalau
2: orang disebut nugel, oke sabenghar orang
3: makan. Bener
1: lah, bener. Hele. Nuhun jika sedayana nu parantos ngiring ngarojong.
0: Iya. Rekan-rekan baraya-baraya.
1: Baraya-baraya nu kulon wetan nu kalereun kidul.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya kume urang maka dulur-dulur nu kidul baraya nu ti kaler nya kan.
1: Amin. Mudah-mudahan né doana. Urang bisa patepung di kieu na nya euy. Heuh, bisi ponok umur dewek atuh hampura kasarerea.
0: Ulah sok ngaletikan hate
1: itu. Lain ngaletikan hate da aing umur mah tara kajahoan, Lin.
0: Oh, aing kitu teh tapi aing katinggal syariat mah jag-jag
1: bari. Heuh, mun jadi hampura we kasarerea anu kungsi kasinggung, anu kungsi kanyerian, anu kungsi.
0: Kahureuyan ku akan.
1: Kahureuyan anu kungsi eta mah jadi hampura.
0: Kabanyolan ku akan. Anu
1: kungsi belik.
0: Eh, kudu balik mah teu diampura ge Pak Luy kan.
2: Tetep kudu balik kene.
1: Aduh, ampun. Eh. Ngarona aja kaya.
0: Ngarona kan? Atuh da meujeuhna wayah kieu ngarona.
1: Rupana nanaon teh teh.
3: Lampur Haji Unang geus ngarona mah.
1: Ngarona, nu kitu teh ning. Ngarona urang ngarona. Ngider ngurilingan desa kitu lih. Udah mimitinnya masih lain hula di sini tentunya. Oh, gara-gara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten

0: Ame ugah anjing-anjing perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleutal propolis kumaha apa karaosna?
0: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Tah ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
0: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak?
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
0: Oh aya, ka warga...

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
5: Radio Peace Ciami.
6: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Halo. Jika
1: tidak para rusing, aing tatanin kuburit, makaning duit nanti duit kau teh ni.
0: Itu mau bisa mulangkan
1: berarti. Oh, aing. Kekar mak kau teh kata di mana syauti? Kau kuda di renten gendai kudu di tuna.
0: Tamatani
1: kiri. Oh, aing jadi ketempuhan butut maung. Kau tuna teh.
0: Kan baik tadi pulangkan ke dari duit urah itu kan.
1: Iya nyata gitu, berarti kudu disiplin hidup teh.
0: Ada itu nih tanina rugi.
1: Nyata geus rugi, nah taraya panghampura gera.
0: Panghampura mending berkat kau gini kan.
1: Ah geuli teuing aing.
2: Dolong teuing kan banyak anu.
0: Kang ah urang ngeunaan pikiran teuing.
1: Ah ulah dolong-dolong.

0: bubuk daun bulan dolong teuing kana minyak ayu ke.
1: Bulan daun teuing.
0: Eleh. Saprapta repun barang nuju sempal kapiguyon ieu Raden Yudhistira, Raden Bima, Raden Arjuna, Nakula kalayan Sadewa.
1: Iye ge.
0: Anu dina waktos eta sasat Yuswa nanembe kirang langkung 15 taunan.
1: Leret.
0: Yudhistira anu 15 taun tur kahanapna. Anu 14 taun, anu 13 taun. Sasat dina waktos ieu teh bade lumampah ka lapangan main bola.
1: Iye ge.
0: Margi Pandawa diajak main bola ku Kurawa. Malihan pikeun ngumplitan ka sebelasanana teh ditamihan ku Kurawa anu diharewosan ku Sang Kuning. Nyaeta supaya tiasa eleh ka Pandawa.
1: Leres.
0: Kuningan itu Uwa Semar, Mang Astrajingga, Mang Dawala, Bima.
2: Iye. Mang Astrajingga, Mang Dawala.
0: Agan. Ayanak jeung itu putra Gusti Prabu Dewanata Suwargi Ucu.
3: Sumuhun waktu
0: geuning. Deuleuh Ujang geuningan itu bade angkat ka mana barurang kalih ka Dejang. Wayahna tuturkeun bisi kumaha onam leuyar.
2: Aja kaget Uwa Semar Badranaya Mang Astrajingga Mang Dawala.
0: Duh, ampun ting euy budak di kamarana aja teh.
2: Heeh.
0: Euy make celana ponok, euy make sepatu.
3: Ini make kaos itu teh.
0: Aduh, itu juragan Bima make kaosna sabeulah geus. Mo iya nya euy. Aduh, ampun. Aing
3: kebayang
0: teh. Dari kamarana barudak teh cenah. Iya.
3: Mau arek
0: kalau orang kaget, wah.

0: Nyeti Mang oge teu kantun ngahaturkeun semah baktos.
1: Nuhun Mang Dawala.
0: Bade angkat ka mana geuning ieu teh ngange acingan ponok sadayana?
2: Urawa ngajak main bola Mang Dawala.
0: Aduh, iraha?
2: Ayeuna.
0: Paing ngajami ngaleut palih ditu. Nyata we beureun eta teh supporter.
3: Nya, supporter bari nonton.
0: Nya. Aduh, wilujang atuh aden ah.

0: Anata Tastranoktian Semar Astajingadawala.
1: Unirakangandika wa Semar.
0: Amuing Iran.
2: Tapi lo damel uang atur ke semua baktos kohunyuk panjenengan.
1: Nuhun wa. Aduh, nuhun wa.
3: Nuhun jeneng wa.
0: Ah, cucung iksya.
3: Ya, hari ayabi temen lagi buat wa.
2: Nah, siate lamun ka wa kartomi menang.
3: Nah, siate.
0: Taka apun.
2: Kawatar di.
0: Bisa sih.
2: Atawa ka wa embet.
3: Itu tak.
2: Bade jengkar ka mana ite menak-menak teh nun?
3: Bade ka mana ite aden?
2: Cing mang hoyong terang bade ka mana ite aden teh?
1: Ningalit kitu. Anu mawi
3: eta. Eta lancingan juragan Bima muni. Merecat kitu.
4: Ye, teu bisa ditepungkeun Mang Dawala.
5: Jeung panjang sabeulah
4: dikeun. Iya.
5: Kalian kegebog.
3: Eta bujana katinggal kan. Eta budak karek sagede umur sagede kitu buluna dina dada.
5: Wah, jeung bongsor di
3: budak. Bongsor imah budak teh euy jeung pregel. Nya. Bade kamarana ieu teh?
1: Ari kaula teh diajak main bola wa
0: amuing. Di mana nun?
1: Di ditu di lapangan wa
4: diajak main bola wa
3: tadi siapa yang sarang emang ya si main bola na ya iringannya
5: tuh akan
4: hari main bola na teh kapan kudu 11 orang ya
3: cuma kudu 11 ewang 11
5: di kiper
3: 11 sarang kiper
5: 11
3: hiji penginten kiper dua penginten bek kiri, bek kanan, bek tengah, libero, kapten kesebelasan dua tri payun, kiri luar, kiri iya weh, kiri kanan,
5: kiri kanan luar,
3: kanan luar gitu beleguk, kanan kiri, ini seru aja siling kanan kiri, kiri jeng kacuhu, kanan jeng kensa beleguk.
5: Kiri luar.
3: Tah, galanangan kiri jeung galanangan kanan.
2: Gelanang.
3: Heeh.
2: Tah, anu pangharepna teh speaker teh teu deuleu.
3: Speaker mun Pak. Tah eta.
4: Jadi kurang ite karek limaan ngandung harti meureunan kudu genepan deui. Tak genepan urang genep anu genep deui mah nyaeta kurawa dek milu ka pihak kaula. Banyak gitu ulah dijadikeun kiper sama besok diabus-abuskeun
5: power
3: ge anu janten wasitna saha
4: sisang kuning
3: tuh nya ada ulah cing gara tinggal sisang kuning aduh
5: pengen nepi ka ayeuna
3: teh sisang kuning euy geranya urang giraha kan
4: ayeuna sore
3: lah lajo ah. Ya, lah. Hayi cirito saha anu janten eta kiperna?
4: Anu jadi kiperna ti ditu teh si Parto Marmo.
3: Parto Marmo, Parto?
4: Iya.
3: Hayi ti urang
4: nya kapaksa we si Arjuna.
3: Geureungan Arjuna jadi kiper? Iya, Mang Dawala.
5: Kebayang.
6: Aya sarung tangana ye, Bro.
3: Kaula dina waktu ayeuna rek kiper. Kiper kitu agan. Tah eta.
5: Nah, terus putra raja.
3: Nah, mah jeung putra raja teh nyok kiper nya euy. Nya. Cawios agan janten liper abi tumor. Gusti.
5: Kabarudak keneh barudak
3: ini. Ya, dan resep lajang barudak,
5: lah. Resep, kan, barudak.
3: Ngan resepnya teh teh sang kuning, ada mau balik ngalih pria nanti.
5: Ngan ainu main barudak nu ribut sokolot
3: aneh. Aneh, benar. Gerak kadang-kadang gitu. Ngan kadewe jang dulu. Kade naon pa? Oh, kade. Tina ieu pasualan teh bisi ka itu na bisi ka teterusan. Oh, ana teu mulai deui mah hareureuy. Nya.
5: Ulah ka bawah rubah urang
3: mah. Ayeuna paing kan jelema ngaleu cing teh ka mana? Lajeun main bola cenah boro cing teh. Ai manawi teh sanes agan pemainna. Nya.
5: Ya di keben bener kan, keben teh.
3: Eh, agan dikarcis itu?
4: Ya, itu.
5: Bebas.
4: Bebas.
5: Bebas di jual kecil.
3: Ayo, naik agan?
4: Iya.
3: Saya, acu. Agan uningan itu, ayo hand ball. Kumacik hand ball. Ayo hand.
5: Ayo hand. Hand ball.
4: Tak, tanyakun ke Syarjuna.
3: Agan? Allah. Ayo hand itu naon, cing. Lamun bola keluar. Eta hand. Hei, out, agan. Nah jadi pinter abri sekarang agan teh. Iya. Aduh, ampun.
5: Taras kan kang mau titik final sih sekena kena.
3: Iya. Tapi sama out agan. Iya, out. Lamun dicokot pan jadi hand.
5: Iya. Ayo di luar garis macam mana?
3: Di luar garis macam mana, agan?
6: Jero makan tu kuning, ye.
3: Hai jadi lepri teh sisa kuning ya sang kuning cawia emang lah jadi iyalah
5: jadi eta wae
3: jadi kebut. Hakim garis dola siling hakim garis kiri
5: ya, tukang kebut kedua teh
3: tukang kebut siling garis kanan dewek garis kiri sok ya bapak jadi naon pak ada kana lajo we lejang iya bapak mah wayahna cicingina gue deket gue nah maksudnya yeah, jampean itu ya supaya ulah abus yeah.
5: Menceng we si bola teh
3: cenah mencenge bola teh cenah kita cenah korna gitu ya cenah bulah jame
4: wayahna hayang dilalajoanan kumang dawala kumang astajinga sareng ku uas semar
3: ih mangga mangga nu mangga nu
5: hai dawa
3: mangga sih
4: geus nulalajo geus loba kararumpur itu urang kuru buru-buru ini ti dieu kakangku
5: kenapa ngalun-alun dulu ngineriung
4: samia halumamba
3: cai atuh mangga mangga nu paingan ngaralut ilmu hidup hidup
5: ieu nya teu meureun
4: sapa hayu pada-pada lumamba.

0: Kapten, kesebelasan, duaan, libero, dursasana, jeung sujudana.
1: Libero.
0: Kasar. Gelandang kiri, gelandang kanan. Yaeta Citra Jaruk, Jaruk Citra. Striker. Yaeta Wikata, Momo Wikata. Jaya Wikata, jeung Wikata Jaya. Iya. Awas eta anu nonton ulah ngaleuwihan kalang. Dina waktu ayeuna ieu bola dek mimiti. Awas. Siap.

0: Obatin pakai apa?
1: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
1: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
9: 102,4 FM Radio Peace.
10: Radio Peace.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Patih Arya Sangkuni anu ngawasitan da puguh memang berat sabeulah kanyaah ka Kurawa. Blos deui blos deui bola ka pihak Pandawa itu kaayaanana. Om Raden Bima mah parantos dipepereket nafsu kapegung jelaran anjeun ge uninggaeun yen

0: te bilicikan.
1: Sok, ngeret.
0: Astra jinga Semar Dawala anu ningali pikap kebihan. Aduh ayah anak ujang.
1: Eh, nama.

0: sedengkeun sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya teh kaayaan bersih anu kudu dipelakeun dina hate-hatena teh kasolehan kasabaran katawakalan tapi ieu mah geuningan bet dipelakan ku sirik pindi icik jaya kaniaya ireun patas tren dudupak lurumpak buah kumaha jadi na deuleuy naon kitu pak ih ilahi mah teu maca ka hareup
1: nya teu ngabaca kang
0: mah maca ka hareup nu bararohong
2: bararohong kumaha sia teh
0: jeung kana abi meunang beja tanggal 8 bulan 8 jam 8 tahun 1988 bakal aya kejadian
2: heuh naon kejadianna
0: heuh apan abi direkam
2: lain lain dan pribadi
0: boro euy urang Garut baralik nu ka Garut nu ka Jakarta alah nah teu nya euy pina-pina teh tubuh ngapoe ge aya kejadian nu tabrakan anu kahuruan anu heuh da itu mah nanyakeun wungkul jam 8 bulan 8 tahun 8 bulan 8
1: berarti sataweuneun da kan
0: bakal aya kejadian naon nanyakeun itu mah dijawab atuh ku si lain kejadian naon geuna teu salah itu nanyakeun da
1: karena jawaban kan untung jeung
0: lurus kan si lain kan awam
2: belum lain teh pikir tadi tadi ada
0: ampun ini
1: rupa-rupa
0: lain dewek bak ieu cu eta teh barudak keneh
2: dah
0: umurna teh ngan ukur 14 tahun 15 tahun paling luhur
1: tenang gua
0: mohon pak ayeuna kusang kuning teh geus dipelakan bibit-bibit kagorengan.
1: Kagorengan.
0: Sedengkeun lamun hate geus karatan dina kagorenganna. Hese dikumahna deuli jang.
1: Hese lek lipurna wa.
3: Asa bener sorangan dia.
0: Nya nya apa? Tah sifat-sifat arogansi teh di dieu mimitina. Kumaha lamun diparangkeun deuleungkeun teh kurawa geus gedena jadi pamimpin. Da bakal kabawa ka itu teh teh. Tah kumaha jadi lamun pamimpin atau lamun nagara dipimpin ku jalma-jalma anu geus karatan hatena dina kagorengan.
1: Anu garoreng pikirnya wah bener.
0: Luh nya nya pa.
2: Pikir ku salah.
0: Sedangkeun pang ini tanana teh mengatasnamakan rakyat.
1: Tah eta.
0: Pantes lamun hiji pejabat para sea dordar dina nyaritakeun hade jeung salah nyaeta nangtukeun bener jeung adil demi rakyat ngan kade rakyat bisi diaradu demi pejabat
1: wah eta di pika paur teh
0: iya jadi urang geus ngartinya mah bisi jadi korban elit politik geuleuh ujang
1: boga pamilih
0: iya nya pa pikir ku si ari pejabat-pejabat mah deuleuh paring lila oge 10 tahun, 5 tahun minimal.
1: Periode 2 periode.
0: Tuh. Nya nya pa, tapi ai dasarata majikanna mah bekas umur hirup mah. Ieu keur soal eta mah deuleuh. Tapi sok ti ayeuna keneh geuning pa rupa-rupa rekayasa urang ngomong seutik oge karewek geuning ditewak.
1: Rupa-rupa cara
0: ieu urang teh saolah-olah ditemok sungguh teh ulah ngomong. Padahal lamun diudakeun ngana kitu mah nya pa kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat.
1: Heeh. Eta apa kan?
0: Udah ai dewek pati zaman baheula keneh ti zaman Santanu.
1: Pengalaman
0: kan. Pengalaman aing mah dina ngadulungan mah. Dina zaman Ramayana. Terus beh dituna zaman Ramayana teh babad lo kapala.
1: Babad lo kapala. Nah, itulah yang
0: kan. Beh dituna pisan ayeuna dina lampahan si Batman. Ya, terus Doraemon. Si eta teh saacan Ramayana teh teh teh.
1: Padahal di warna ayeuna
0: teh. Heeh, cek aya geus.
4: Zaman Walanda.
0: Zaman Walanda, zaman Tai Kocok di Leubuan.
1: Ari akan zaman Dewa Tacengkar fungsi.
0: Tah, mana zaman Dewa Tacengkar.
1: Fungsi ngalaba.
0: Heeh. Zaman Tai Kocok di Leubuan, zaman dewek ieu nyejek Tai Kocok. Wah, rupa-rupa pan.
1: Zaman kitu teh
4: pengalamanna alak.
1: itu gitu teh mah serius banget.
0: Oh ya tak ku kitu na. Datang nirata ngademan. Datang nirata ngademan teh pakulingan.

0: Barang Semar Astragingga Dawala nuju nyawang barurang kalih anu nuju main bola.
1: Aya hiji jalma lumampah tikreh-tikreh. Ngange iteuk leungeun anu palih kensana merengkea.
0: Irung bengkung biwir jebleh.
1: Daya sanes ieu teh nyaeta Bambang Komayana teh.
0: Sumuhun. Layan anu ngaku dirina ayeuna kakasihna Resi Drona.
2: Iya inggih.
0: Pak. Huh? Jeung bere maen karunya tuh.
3: Pamerekeun
0: wae tuh karunya ka dieu bisi lapareun Pak eta timah teh.
1: Timah ti saha?
0: Ti ade di. Jadi reusiga. Amuing-amuing.
1: Campur asyun
3: edang
1: ih rampes nun
0: mangga mangga mangga.

0: Semar Astra jingga dawala kaget kusumping na iya hiji jalmi. Lengan kengkong biwir jebleh irung bengkung. Nyaeta Bambang Kombayangna. Kulira ngandika amuing amuing. Wilujeng sumpingun. Nuhun kisila.
1: Eta gini.
0: Wilujeng sumpingun. Lain, nuhun kisila. Lah, naon?
1: Itu apa lain ke dewek?
0: Naon?
1: Nyebutnya ke dewek kisila.
2: Purukan naon kisila.
1: Nat. Baik, nah ayo kisila naon gitu nyong. Oh, tauba.
2: Purukan ngaran
0: gitu. Nggak usah ngomong yang siya masuk ke bapanjangan. Lain boga receng ke taya 1000 mah ngedeket lain duit aslina lain duit Indonesia aing mah
2: dolar coba lah boga kenteng
0: lain aduh ampun ye atuh lumayan sibuk kek naon ieu teh cin kangge lain tukang ngemis kaula mah kade ya
2: lain tukang jajaluk
0: lain tukang jajaluk ngahina ente. Yeah, puncanya cukulan. Abi teh tadi nasin jorojoy hate karunya bilih eta. Bisi teu apa ngaran kaula teh Dorna ieu.
2: Lah, eta gini.
0: Dorna nya. Saha Dorna? Di mana sepuh? Di mana ulah? Di mana linggih teh? Anca keur kiwe keur ngalalana. Apruk-aprukan kaula teh teu puguh nu dijungjung.
2: Tur keneh nu suku.
0: Ah ieu teh naon rame-rame ieu teh? Ieu teh ieu sih nuju main bola merurang kali.
2: Pertandingan
0: anak-anak itu kemari main rebutan.
3: Oh,
0: rebutan naon kemari?
1: Rebutan memajikan batur.
0: Iya. Ampun. Rebutan rana
2: bukan?
0: Ayo mana ya lawan cek?
1: Cek abis tercager cek rumah sakit jiwa mah bukan cek dokter mah di Parios ya abis.
0: Hei itu main bola cek main bola kumaha?
1: Cuma main bola emang gak tinggal liwe, tong narusin ke abdi.
0: Hai tete, elehnya kumaha?
1: Cuma nemuin elehnya, tete gak geblos.
0: Kemana? Karena gue.
2: Karena gawang.
0: Oh, gawang itu mana? Itu yang dijaga. Acunya mau abus-abus yang dijaga apa?
1: Iya.
0: Lain terjauh, terjauh main bola. Aduh, campur.
2: Tidak pernah main bola
0: bukan? Liga Inggris. Oh, mulanya, jangan jauh Liga Inggris, mulai tuh. Nya. Oh, gitu. Jadi lamun abus teh eleh.
1: Eleh.
0: Nah, cuma kari jaga.
1: Nya, hanya pa pinter-pinter. Tete kiper ngarana.
0: Anu di mana? Tuh anu di gol, teh lawang gol, teh kiper. Saha teh kiperna?
1: Anu paling dieu mah murang kali Arjuna.
0: Ari ieu teh barudak di mana teh?
1: Ye, ieu teh putra raja sadayana ge kulan.
2: Ya kula wadat karaton.
1: Kula wadat karaton.
0: Oh, barudak karaton.
2: Keluarga besar
1: teh murang kali di karaton.
2: Sanes anu lian
1: teh sadarek-sareng sadarekna. Ngan ari itu nu paling ditu tuh. Kurawa disebutna putrana Dasarata anu ayeuna Mangku Prabu neraskeun Panu Dewanata Suwargi
0: baruk Panu Dewanata teh sampun ngemasing pati
1: parantos lain parantos maot
0: teu sangka teuing eta Panu Dewanata
1: ngantunkeun putra 5
2: Mejeuhna
1: geuning itu.
0: Hoye eta nu beulah dieu.
1: Beulah dieu.
0: Aya eta nu jangkung gede.
1: Aya eta Bima ngaranana. Cenah Ronaldo teh.
0: Ah, nana teu nanyakeun Ronaldo aing mah.
1: Nya beli palai uninga. Atuh da kedah disikikeun geulan. Nya.
0: Jadi barudak karaton teh.
1: Barudak kali karaton geulan. Tapi salira teh di mana lagi? Anteu teh kudu pencak kaki tempat-tempat. Nya. Hayu mun judes nya mah teh. Teukeur mah goreng patut tambah pasiksak paingan pasiksak awakna teh nya teh kitu goreng hate urang. Barudak batur eta. Pada nenggelan batur mun teh jelema teh. Bisa jadi teh.
2: Heeh. Pada ngakulung.
0: Rata-rata lupa kita kita kembali. Hehehe. Nah, tu. Oh, gitu main adanya.
1: Nya. Gitu, kan. Gerak mangga orang syakatan kembali itu. Cik, kan, tu.

0: Campo Negro,
1: Campo Negro,
2: Campo Negro.
0: Oh, hari itu teh yang kuning jadi lepri nanti.
3: Nah, itu teh yang kuning menjadi lepri nanti. Itu aku tak taruh saya tu deh.
0: Apa? Oh lain kata berasa belah saja lepri teh.
3: Ini mau ikan pada nyurakan kita tadi keluar lagi jauh saja. Nye.
4: Untung
3: tu balai dogan oke. Kumaha nur sasana ayak kene karep nerusin patuh paman mangga
4: gotong
3: kasih sih gotong kasih sih heplanan heplanan ulah waka eta wayahna karena maju ka karep karena
4: ganti tah karena
3: tah ada dia kaula
4: cadangan
3: asup karep cadangan
4: asup
3: naon bima
5: aing teh satuju.
3: Nah, teh satuju kumaha lepri we?
5: Teu bisa. Si Karna lain teureuh karaton. Si Karna lain turunan raja. Lain kulawarga karaton. Teu bisa, teu bisa bilu. Anak kusir.
4: Eta mah kuduna dijarian
5: teu bisa. Di sisi si lalajo anak kusir mah.
2: Lolo ngur kuda itu.
3: Woi. Ya. Karunya guna si Karna itu. Kada ngece we. Ku Bima dulu. Udah ada teh euy lamun tapi ulah cecok imahnya. Udah ada teh kopi lanceuk na panawa aja teh. Tapi dewek nya eta rusiana mah tapi ulah beja-beja deui nya.
4: Di mana itu? Kopi lanceuk.
3: Lain kopi lanceuk lanceuk
4: teh mah. Tepugu atuh di mana?
3: Lanceuk anak Dewi Kunti teh ulah dibejakeun ceuk dewek.
4: Oh. Moal teh edana.
3: Nya. Omat. Kadé bisa bisa kadengin ku dalang musa jen. Ku deh dalang musa jen mah karena teh anak embep. Aduh ampun ai. Ayo genti deh atukeun bae atuh. Sok ka hareup ieu. Daruk Citra, Daruk Citra.
5: Daruk Citra, ya ya ya ya atuh sok. Ayo ayo.
6: Barang Bima bade ngabuskeun pisan kana golna pihak Kurawa dihapit ku duaan nya eta ku bobowe kata sareng we kata bobo yo yo
5: ieu teh lepri teh kumaha lepri teh

0: con los penaltis, aquí estamos. Con los penaltis, aquí estamos.
1: Pengastikar saya Domampara. Raden Bima dina waktu eta teu kuat beuki lami nandangan nafsuna. Lajeng ieu bola disepak sarta kergebek ngaliwatan nonton malihan tebih bola na kumelayang kaya
2: nama. Wah, wah, sini malicik, sini malicik. Naon atuh teh?
0: Malicik sini mah.
3: Cokot tulang lajok itu.
0: Nah. Aduh, nah Kakang Bima.
2: Dulu itu udah ingat. Licik wae.
3: Ya. Berasa belah wae atuh da.
0: Makaning bangan hiji-hijina ayo teangan.
1: Penastiker sayang Domampara.
2: Iya, iya.
1: Ieu bola anu kumelayang di sepaku Bima lempeng pisan kana hiji sumur. Sedengkeun sumur teh anu rada jero oge itu kaayanana.
2: Wah, silakan aing mah. Oh, aing mah abus ka sumur.
3: Ka sumur.
2: Bu, aing mah.
3: Ka sumur tua.
2: Hayo eta maneh mah Bima. Wana teu licik wae aing teu resep. Wah, jauh euy.
3: Salah saurang atuh ka
2: sumur. Duh, kumaha nya?
3: Sumur kanar. Aing sumur tua bisa aya urang yang jagana.
0: Kumaha teh ye kumaha ye?
2: Kumaha lamun ieu we kaos-kaos urang gulungkeun talian. Lain yeun ba, kaosna urang buleudkeun talian.
0: Ah, teresep mah bener.
2: Bahaya.
0: Loh, nyaon ieu Aden, Aden?
2: Tinggali Mang Cepot. Tinggali Mang Cepot bola dina sumur.
0: Luh, wah jero pisan atuh. Alah, padahal genti we coba teh.
3: Kunaon
0: Kang? Hah? Termos.
3: Coba bisa ditajong
2: atuh. Wah, geus kieu nya.
0: Eh, barari ngung geus kieu mah da eta si Bima nu kitu teh.
2: Kumaha lari cik wae aing teu resep.
3: Jadi we ngabuntukeun
2: ye. Ngabuntukeun sararea.
0: Naon ieu teh naon? Saprap tanipun ieu dorna tumindak datengarsa.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya namanya teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol yang ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah
8: ya.
7: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah,
8: ya,
7: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Peace FM

0: sadayana marurang kalih Kurawa Pandawa olohok bengong ningali hiji sepuh anu tikre-tikre nyaeta Resi Drona. Uniraha ngandika,
1: aya naon ite bageur ka Sep Ucu? Ngarogrog di sumur bageur?
2: Ya, nanaon ari ngariung.
3: Eta sepuh tingali itu tuh. Bana mun urang kali teh murag ka sumur mah kening jero kumaha nyandakna nya.
2: Saya dikeur gantina
1: teh. Kade ulah payun teh incu bilih tiga brus.
2: Paning sumur tua teh teh.
0: Cing, kumaha atuh ieu teh Bima da maneh nu kitu teh? Nyao. Bungana lalicik. Tah si paman sakuning nu kitu teh.
2: Sakuning
3: tah. Eh.
2: Kawacitan teh teu bareng.
0: Naon deui?
1: Kartu kuning.
0: Lain keur meung bahaya mah.
3: Ayo. Ayo suka teh keur main kene poho.
0: Ayo di lapang teh ditiup.
2: Ayo
0: di protes. Ayo bersyukur ditiup.
2: Ayo protes di lapang teh ditiup.
4: Oh, ayo kerdahar ditiup.
3: Ayo genah. Aduh. Ampun ieu wasit sa kuningna. Heeh. Miriwita naon ai di sumurnya? Lain eta maksudnya baru udah ulah ngarok-rok teh di sumur, careke teh ku piriwit itu. Cicing sacepot pasti dibabuk ke kuaing. Ampun aing.
1: Hararese cu.
3: Tepi nodama sepu.
1: Ya saha ya?
3: Kaula Arjuna.
1: Deh kasep ibu dagnya.
3: Nya. Cing atuh sepuh tulungan kaula sepuh itu bolana murag ka sumur.
1: Cahaya kemar budak teh sarupa.
3: Da ieu teh Raden Akula Sadewa. Da ieu Raden Bima. Nya. Da ieu teh Akula Sadewa lamun di Giri Harja mah Acin jeung Nin. Alah ampun aing.
0: Cik bapak tulungan kaula bapak.
1: Cahaya
0: kaula Sayudana.
3: Ha bapak tulungan kula.
0: Cik bapak tulungan pak.
2: Cik atuh pak. Cik tulungan kenya khawatir kenya.
1: Iya wena mah cuk. Wayahna sadayana ngalak dak iya kemang dongdoman. Yukut dom-doman gening anung acara teh kemang teh sung nyarelap dina kap dina kain dina calana tuh itu tinggal itu rarancung
2: aya ge tuma di
0: rarancung oh eta teh daun dom-doman daun dom-doman kitu teh bapak
1: nya sok dudutan
0: kumaha
1: sok ge sok ala sok kumpulkeun gunukeun hareupeun abah sok kieu sarana ngalak bola ti sumur mah nya cuk
0: cobi atuh bapak
3: lajeng wae marurang kalih budak ti eta sumur ngalak yukut dom-doman.
0: Iya panggilan ukiya.
1: Nah sepot aisyah nuk itu maka hitutan melegu.
0: Oh mana wait.
1: Aduh. Nah aisyah nu lain-lain mana nge.
2: Pelite apa dong.
3: Lain ini jelma kakara panggil jelma jubu siyai kade.
2: Lain tongga.
3: Jika sebulan bisa nge kira kara rempreng gitu.
2: Jelma kara itu
3: sekitar sebulan.
1: Lain kami nu eta mana nu belegu nu itu maka hitutan belegu di bawah kadieu. Itu tuh nur syarana ke tuh.
3: Oh eta di dudutan kitu teh. Teu
2: digagaling gem.
1: Heuh,
3: hindah itu nu walana geuna da abdi mah teu dititah.
1: Nah, tu sia nyanya hoanan.
3: Oh tadi na we. Nya.
0: Marurang kalih sakeupeul ewang nyanak dom-doman. Anu dina waktos eta ditamrukeun di payuneun ieu Resi Drona. Mangga eta tatah ieu tah.
1: Jangakeun sepuh tah. Heh syukur tah kieu cuyeunya yeuh tingali. Carana teh tingali. Da ulah nyareteng, ulah nyareteng ku Siti kejebur. Tingalikeun.
2: Siti jongklok.
0: Lajeng ieu Resi Drona. Nyepeng hiji daun dom-doman dilempengkeun kana eta bola ka sumur. Lajeng dibelesatkeun.

0: Gagleuhun.
1: Untung teh kana panon ge teh.
2: Nah, sia teh kadieu kadieu pantong pipi lu gunyuk.
1: Dari mana
2: sia teh?
0: Lajeng ieu Sidronan raskeun deui ngalungkeun dom-doman ka handap. Nya eta nyamung kana tungtung dom-doman anu nancep kana bola.
3: Leres.
0: Kitu sareng kitu. Dugi ka ngaruntuy dom-doman dugi ka luhur. Nyata kaluhur sumur tinggalikeun tah tinggal hiji dua tilu tak
3: ah hiji dua tilu
0: duh sadayana marurang kalih Kurawa Panawasura.
4: Oh, ya.
0: Aduh bapak hidup bapak hidup bapak hidup sepuh hidup sepuh
1: hidup bapak kempreng
4: hidup sepuh
0: aduh bapak kempreng hidup
2: tong dilewihan sia mah jeung kempreng sagala.
1: Ti amek keneh.
2: Da geus kieu aing mah jadina.
1: Tong dicaritakeun.
0: Tah kumaha cara nyokot bola na? Ha kareng ngabedol. Barang dibedol dom-doman anu ngaruntuy teh pageuh sadayana hinga bola tiasa kaluhur deui.
4: Hoya!
2: Ya, kitu kucu.
3: Beres
0: sadayana marurang kali kolohok bengong aya oge nu surak anu jungkir malihan Arjuna mah dugi ka katarik kataji ka pati-pati weta elmu ita sepukan Arjuna nu pangpayuna sujud kana pangkonan ieu Resi Drona.
5: Kaula nun sepuh ngahaturkeun semah baktos ka hunjuk
2: pan. Naon ieu bageur naon cu naon cu naon cu?
3: Naon mena?
2: Naon mena?
5: Asa kataji kaula teh ku elmu anu model kitu hoyong sepuh.

0: tiasa kadidik tagening kitu kasepuhan ngenalkeun kaula Sang Kuning.
1: Ngenalkeun ta wasit licik
0: cabok sia.
1: Aduh,
0: kumaha upami sumuhun kitu ta? Upami kersa mah di bantun ku kaula ka karaton dedeheus. Upami teh mah salira ngadidik para putra sadayana dina ngagunakeun anu model kitu.
2: Iya kieu we.
0: Sadiakeun di tempat ayeuna mah. Keun ieu mah urang kalih urang didik.
3: Iya, urang warah.
0: Urang warah dina mentangkeun panah. Oh kitu. Ih, naha?
3: Mungkin lapangannya mulai lega teu.
0: Atuh bagja upami kitu masalahna.
1: Tapi nu dama Paman Kunting
0: kumaha cuk?
1: Ugi awe ieu sepuh teh diangken tiasa jadi guru sadayana.
0: Nya teu naon.
1: Barang nuju raos obrolan sapratane pun Resi Bisma maksad ngalayan marurang kalih anu nuju main bola. Datan niratangga demen.
4: Datan niratangga demen eueuh pagulingan rana. Ini rah ingkang sampun

0: mentangkeun panah da ieu teh saurna teh ahlina teh dina mentangkeun panah. Ke saha kisila.
1: Ai ngaran teh kaula teh Dorna.
0: Dorna.
1: Depino.
0: Di mana?
1: Ai kawit mah kaula teh ti pasantren Arga Jembangan. Siswana kasepuhan Resi Barat Maja sakaligus eta teh pun bapa.
2: Deh, eta geus.
0: Wo atuh. Bambang salira. Teureuh pasantren
1: tepino.
0: Ya nuhun atuh kumaha upami panglatihkeun

Aya di nagara Cempala Reja bikin malas kanyeri karena kanyerian anak wilih awak pergi pak pasik sakit teh alatan nampi panyiksa.

0: Ieu residruna dina manahna aya maksad anu tangtu engke di mana parantos marurang kalih kalatih tur dewasa.
1: Leres.
0: Bakal dimangpaatkeun cenah nyerang ka nagara Cempel Reja. Ka Prabu Drupada.
1: Leres.
0: Malihan engke na memang ieu Pandawa Kurawa teh di mana parantos dewasa teh yakin dicanak nyerang ka nagara Cempal Reja dugi ka Prabu Drupada taluk dihapit ku Bima.
1: Leres.
0: Kalayan ditodong ku panah Arjuna engkena. Malihanan ieu Prabu Drupada teh bakal taluk kalayan nyangakeun hiji tempat kapalih kidulna anu perbatasan sareng Astina anu disebat Sokalima kitu. Eta teh sasat panggentos kajerian Dorna. Yakin hasilna tina ngarekayasa teh ngawujud Dorna bakal muka pasantren di Sokalima. Nyaeta tanahna teh tanah ti Prabu Drupada anu kareh kabanasa pon ku nagara Cempel Reja.
1: Walah, leres.
0: Itu kayaanana. Nuhun atuh aing kersa mah sepuh. Kersa ngadidik ayeuna incu-incu kula sasadna.
2: Tapi no cing percanten cing percanten.
0: Mangga atuh dihaturanan linggih we ka karaton. Kumaha paman dikiteraskeun main bola?
2: Geus pipaseaeun.
0: Nya, mung aing mung dituluykeun licik si Sakuning mah.
3: Ulah diwasitan.
0: Nya. Mung diwasitan ku si eta. Engke mah.
2: Yang. Ayo. Meunang guru barudak ieu euy.
3: Guru talumayan.
2: Eta dewek oge olohok deuleu.
3: Loh kitu, Kang?
2: Nyaan olohok.
3: Nyaan kasakti nu
2: mah. Ningal eta daundong-dongman eta ti luhur diceb.
3: Bisa nyambung
2: eta gitu. Eta bisa nyambung na teh eta karena tungtung dom-doman deui sadengkeun laleutik pan. Geus laleutik na ge sagedena ge dom-doman repek.
3: Gede-gede jarung.
2: Cana pun jara. Tapi naha eta meni? Aduh.
3: Kataji kan?
2: Kataji teh kuy. Ya, boro ku dewek mah dianggap nu bere main tadi mah deuleu.
3: Lumayan
2: ilmu na mah deuleu.
3: Aya ngajul bulan. Heeh.
2: Aya ngajul bulan ku asiwung teh kuy.
3: Ya. Kita guru
2: kan. Ya, ya akhirnya mah deuleuy Dorna teh jadi guru na Panawa Kurawa euy.
3: Guru besar.
2: Jadi guru besar geura keh. Heeh. Puguh we atuh budak keur meujeuhna hayang ngelmu. Geura kitu, sareng teu kataji geura.

0: Baik, Pak Wen. Lalu buat tukang tambah itu mana?
1: Hah?
0: Tambah, nyalok batu kang tambah kompari.
1: Orang yang nggak kene kasadayana ya, pecinta Giri Harja Tilu.
0: Ya.
1: Nu di kulon, nu di wetan, nu di kaler, nu di kidul.
0: Dulur-dulur
1: nusantara. Alah, sok akhirnya hiburan.
0: Mangga, kan.

0: ngesang euy duh. Sementara pan barudak baralik. Nya.
1: Kita stres main bola kena hiburan.
0: Heeh, kitu.
1: Kahibur urang ubur diri.
0: Ngahibur diri nu penting mah urang nepangan e ka kula warga urang sadayana anu di mana-mana.
1: Di mana-mana.
0: Oh, di Sumatera mah anu nuju transmigrasi. Nya, mudah-mudahan we cing bala leunghar.
1: Eta Kang, dulur urang nu di Dili.
0: Heeh. Anu di timur-timur. Nya. Mudah-mudahan eh cing aya dina kasalametan sareng.
1: Amin. Ngararungsi teh teh Kang.
0: Tak kitu we kari introspeksi we urang sarerea ayeuna mah. Kari maca diri sewang-sewangan. Naon atuh hirup teh jeung kumaha paeh teh?
1: Eta urang.
0: Nya. Laras Kang. Heuh ayeuna urang dipake mak di dunya rek dibawa moal. Da moal pan.
1: Heeh. Di ruang lain Kang teh Kang. Di ruang ge kudu.
0: Naon rugina lamun urang repeh rapi? Ha? Ciptakeun nagara tentrem aman sejahtera. Ha?
1: Jadi
0: adil makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Nya.
1: Bukan we di cita-cita masyarakat madani teh
0: nya. Heeh tah kitu. Geuning siling nya madani. Jadi pinter kana siling jeung dewek teh.
1: Heeh. Tatangga abdi pan si Dani.
0: Heeh. Elah ya. Sakitu we hapunten teh dina pihak gogonjakanana nya. Luhur sawur bahe carekna mah eta mah nyangakeun e beuweut pangayon di Mang Traju.
1: Hapunten.
0: Nya. Tangtos seueur lepat tabatan leresna. Nya pamungkas pihak rumah kemang tinetik sinibaran sari tutup lawang sigota kawe kitu teh lah. Nah atuh.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin perkosrekan wae.
3: Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
2: Eta ce, bade kapayun meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang cenah

0: seleranya? Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakan.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
0: Tes mata, tes mata, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
0: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Niat usaha ye alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, dibuat dari biji ginseng. Biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga 120.000.

0813-8668-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu janten abot lah. Tas atosna mesra alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
1: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
1: ya teh. Salit deui.
2: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: bade. 3 kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ayo ngamama ngamang saali dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya apanya. Bapak ayeuna nuju di kereueuh nuju ikhtiar.

0: dibubarkan ku Alpa Propolis. Kumaha pak, saat tosta konsumsi Alpa Propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah sabotol tajan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak, saat tosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah upami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Munda.

0: berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatannya maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bila ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa dah ku bapak oke ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin pidoa ati abi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum Kopi Ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: berkat Alpha Propolis.
1: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
0: Nembe sabotol.
2: Botol.
0: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami

0: Bapak propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah, lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri, mam ge ayeuna mah alhamdulillah. Teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh. Alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah.

0: 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
2: Hajah Ana Hasana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
2: Kaosen sebelah namung kitu, sebelah di rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain ibu aya ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
2: Botol kahiji gitu.
1: Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
2: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmisi Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan.

Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: kopi, nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoar guys beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuninga ti manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: 0173 8006860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini
2: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an,
2: Pak lah. 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat kenging sekali itu acan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa bori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Dan tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma ini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.

0: Buaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu yang nonton teh? Boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na. Atau segala, seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga nanteh pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti,
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya?
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik-dik gitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
3: Sakali netes genteu genep tetes sakali teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sangsonan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang tenteun teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamamu sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang sakan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahintan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk,
7: ayo.
6: ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Muhammad.
1: Dr. Dr. Haji Asep Hermana S.Pb. FINACSMM. Ini terkait bagaimana sahabat MQ menyiapkan tubuh menjadi tamu Allah.
2: Merasa berputus asa, siapakah dapat.
1: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada,
2: dari segala dosa yang
1: baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MQ FM Dabo Singkep.
2: Dari segala
1: 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp MQ FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami di pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi ini juga, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027.
2: Dalam mendidik jiwa.
1: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Dari segala dosa.
1: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
2: Hambamu.
1: sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang sedang berada di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat-sahabat mungkin yang sekarang sedang menyimak di MKTV, MKFM, kemudian media sosial Algim lainnya. Insyaallah pada pagi hari ini adalah pekan kedua kita membahas salah satu ilmu tentang ibadah haji. Kita juga membahas tentang bagaimana persiapan umroh. Kira-kira ada yang mau naik haji, Pak? Punten, ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5 yang angkat tangan, semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah berikan rezekinya yang berlimpah. Semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman di rumah juga sama, kita aminkan. Semoga siapapun yang menyimak tayangan ini, Allah mudahkan. Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan syariatnya, Allah mudahkan berbagai macam hal yang terkait, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Semoga siapapun yang terlibat dalam siaran ini, Allah catatkan sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Ada berapa yang di atas Ibu Haji? Banyak Bu Haji. Mau haji lagi? Mau umroh? Mau yang kemarin haji di sananya pilek demam siapa Bu? Ada. Oh iya. Bapak yang udah haji ada di sini? Ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika haji kemarin bebas, flu bebas, pilek bebas? Enggak? Batuk tetap ada. Baik. Kira-kira kalau kita membahas sekarang tentang ilmu haji, Allah lihat enggak, Pak, ya? Lihat enggak? Kira-kira Allah tahu enggak bahwa di sini ada yang belum daftar karena Allah belum takdirkan ada rezekinya? Allah tahu enggak? Kira-kira mudah enggak bagi Allah ngasih rezeki untuk daftar? Sangat mudah. Kira-kira tahu enggak kalau salah satu ikhtiar untuk kita bisa haji adalah mempelajari ilmunya? Kira-kira apakah itu menunjukkan kesungguhan enggak bahwa kita tuh betul-betul pengen untuk ibadah haji? Betul, Pak, ya? Jadi salah satu ikhtiar kita menggapai pertolongan Allah adalah dengan mempelajari ilmunya. Pak dokter, saya mah belum daftar, belum ada rezekinya. Bagi Allah amat mudah melihat hamba-hambanya ternyata mempunyai upaya yang sungguh-sungguh. Sebagai pengalaman ibu bapak semua, saya dulu waktu kecil, entah SMP, dibawa sama ayah saya itu pengajian di daerah Maleer, Gatot Subroto. Ada yang tahu Maleer, Gatot Subroto? Rumah saya di Sukapura, ada pengajian tiap hari Ahad, Pak. Jalan kaki dari Sukapura sampai Maleer, Gatot Subroto. Saya pertama kali mendengar istilah Kornul Manazil justru ketika saya usia itu paling SMP, Pak. Apakah ada saat itu kebayang mau naik haji? Enggak, Pak. Enggak ada. Termasuk orang-orang yang rombongan itu juga ternyata belum pada daftar haji. Tapi Masya Allah, Qadarullah, semua yang ikut ke sana ternyata kalau saya ingat-ingat tadi, Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ibadah haji, tidak terbatas bahwa kita sudah terdaftar. Karena apa? Karena ilmu itu menunjukkan salah satu kesungguhan kita, Bu, ya. Jadi Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas buku ini. Buku apa, Bu? Namanya, Pak, Bu? Kebaca nggak, Pak? Sehat. Yang teman-teman kebaca nggak, punten, yang di MKTV? Sehat, bugar, jamaah haji, haji dan umroh untuk calon jamaah. Ya, buku ini nggak dijual, Bu. Nanti dikasih. Mau bukunya, Bu?
supaya nanti belajarnya bareng-bareng. Neng punten yang admin, siap-siap Neng. Saya sudah buat buku ini dalam versi e-book, mudah-mudahan dikirim pada saat ini juga. Silakan sambil belajar ya. Dicatat di nomor, minta aja Bu di WA 0811. Insyaallah mudah-mudahan dikirim. Neng punten yang dari admin punten dikirim juga Neng ya, biar sama-sama kita belajar. 0811 20 10 111 ya. 0811 20 10 111. Neng punten kalau berkenan dikirim saat ini juga, karena kita akan belajar bareng-bareng ya. Ini versi e-book-nya nanti yang dikirim Bu. Versi e-book-nya memang lebih berwarna, kemudian juga gambar-gambarnya lebih banyak. Udah Pak, kecatat Pak. 0811 20 10 111. Kalau agak lambat wayahnya, karena adminnya cuma 2 orang Pak ya. 20 10 111. Neng punten admin, mudah-mudahan Neng jadi bekal pahala Nengnya, mudah-mudahan Neng juga naik haji. Amin. Ibu, bapak, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat data statistik, mangga bagi ibu yang punya, sudah punya e-booknya, Bu. Istitoah ternyata bukan hanya masalah, bukan hanya masalah kemampuan, bukan masalah uang, Pak. Istitoah bukan hanya masalah keamanan. Tapi istitoah diantaranya adalah bagaimana diri itu bisa menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji dengan sehat tanpa sakit. Ibu kemarin mendengar bahwa salah satu peringatan dari Saudi Arabia adalah membekukan sejumlah deposit. Kenapa? Karena kebanyakan sekian jumlah dari Indonesia itu tidak istitoah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara rangkaian ibadah haji, haji itu kan bukan di Bandung. Ya Pak, yang ada di Bandung mah Haji Slamet, Haji Udin ya Pak ya. Tapi kalau ibadah haji adanya di Saudi. Jaraknya itu tidak dekat. Perjalanan ke sana juga tidak mudah. Perjalanan ke sana juga ternyata mengandung berbagai macam tantangan. Ya Pak, Bu. Nyampai di Saudi, di sana itu bukan di Lembang yang hawanya adem, ya Pak. Bukan juga di Depok yang anget-anget. Bukan juga di Jakarta. Di sana itu suhunya berbeda. Kalau dingin-dingin sekali, kalau panas-panas sekali. Kalau dingin itu bisa nyampe 8 derajat Celcius, bisa nyampe 11 derajat Celcius. Kalau panas bisa sampai 48. Saya pernah tuh dulu bulan Juli tahun berapa ya? Umroh bulan Juli tahun 2002 kalau enggak salah. Kerasa banget panasnya, 48 derajat Celcius. Kalau 48 ibaratnya gini, Pak, Bu, ada mobil warna hitam, kemudian dari mulai jam 9 dijemur di terik matahari, ya Bu, sampai jam 1 siang dijemur tuh mobil. Ibu masuk ke dalam mobil tersebut tanpa nyalain kipas AC. Nah, kurang lebih segitu aja lah. Sedikit mungkin kayak di open, Bu ya. Nah, kayak gitu. Ketika berangkat ke sana itu bukan adem, Pak, tapi panas. Dan ketika ibu bapak nyampe ke sana itu bukan kayak gini, Pak. Ada 20, 30, 40 orang dengan besti, enggak, Pak. Ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong ke sana. Sehingga bagi mereka yang belum terbiasa dengan banyak orang ini jadi masalah. Dan ketika ibu bapak bergaul di sana juga bukan dengan orang Jawa saja, dengan orang Sunda saja, orang Melayu saja. Tinggi badannya bukan seperti kita, ada yang lebih tinggi, ya Pak. Ada yang badannya gede sehingga kalau tawaf itu bisa keseret. Dan enggak niat mereka juga nyeret ibu, Bu ya. Dah bukan mantan ibu juga bukan ya Bu ya, bukan niat sebetulnya mah, cuma ada memang bodinya udah stylenya kayak begitu Bu, gerudu. Kira-kira apakah ini perlu persiapan? Iya. Baik, kita coba lihat Bu, seberapa besar sebetulnya persiapan itu. Ada udah dapat ibuknya Pak Bu? Ada yang udah dapat? Ada Bu, ada yang udah dapat?
Ah belum. Belum, belum. Udah dapat udah nge-WA belum? Belum nge-WA. Ya udah nge-WA dulu tuh. Kenapa? Oh gitu. Masa si Neng teh? Sebentar, bentar, bentar. Izin, Pak ya. Izin.

0: seminar, Pak. Bentar ya. Bentar, mudah-mudahan ada rezekinya, Pak ya. Iya, sambil bareng-bareng. Halo, Neng, punten, Neng. Udah pada nungguin itu WA, Neng, belum pada dibalesin, Neng. Neng?
1: Ya, Pak, siap.
0: Ya, dibantosnya, itu ya. Itu masih nggak aktif HP-nya? Ya, dibantas ya, diaktifin sama dibalas-balasin ya. Ya, assalamualaikum. Oke, belum rezekinya meren Pak, dan insya Allah nanti dibalas Pak ya. Baik, ibu bapak semua, ketika bapak sekarang misalnya, punten dengan bapak siapa Pak? Pak Didi. Pak Didi pernah naik gunung Pak Didi? Naik gunung apa Pak Didi? Pangrango. Alhamdulillah. Ketika Pak Didi sekarang disuruh naik gunung, kira-kira sanggup nggak Pak Didi?

dalam satu bulan kira-kira sanggup? Insya Allah sanggup. Artinya apa Bu? Yang sekarang mungkin tidak sanggup, yang sekarang mungkin ngos-ngosan, yang mungkin sekarang tidak siap, ternyata kalau dilatih itu bisa. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua, dari penelitiannya yang saya sampaikan di sini, punten kalau Ibu Bapak sudah dapat bukunya, punten sekedap, ini udah aktif Pak ya. Neng punten dikirim nengnya WA apa namanya buku-buku ibu-ibunya ke yang WA punten. Kalau kita lihat Ibu, persiapan ibadah haji ini dari data penelitian rata-rata jamaah haji kita itu mengalami kelelahan, Bu. Jadi yang datang di Indonesia rata-rata yang mengalami kelelahan bukan sakit. Yang mengalami kelelahan itu angkanya 56%. Jadi kalau misalnya ada 1000 jamaah haji, 560 itu ternyata kelelahan. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu semua, punten kita lihat datanya lagi ya dari beberapa penelitian. Kalau kita cek berapa sebetulnya jamaah haji kita itu yang mengalami sakit ketika nyampe tanah suci. Baik, kita lihat datanya Bu. Punten, mudah-mudahan ini bisa nampak Bu ya. Sebentar saya sampaikan. Nah, ini nih. Oh, saya belum bergabung di Zoom ya, Kang. Sebentar, saya gabung dulu di Zoom biar nanti datanya bisa nyampe ke Ibu Bapak semua. Punten. Sekedap.

Baik, kita lihat datanya sama-sama, Bu. Kang Punten di jadiin co-host biar saya bisa ngirim data, share screen ya. Nah, alhamdulillah. Nih, Bu, kelihatan, Bu, Pak, Bu. Nah, Punten. Nih, perjalanan haji itu seperti ini, Pak, Bu. Tuh, lihat.

panjang dan perjalanan di luar kebiasaan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita perhatikan Pak Bu semua, ya, nih punten datanya, dan saya lihat ya, nih saya perhatikan punten. Oke, bisa kelihatan Bu? Tuh, udah nampak Bu ya? Udah Pak? Ah, Masya Allah. Baik, kita bahas di sini aja Bu ya. Tuh, lihat Bu. Jadi perjalanan haji kan seperti ini Pak Bu. Ada yang 8 kilo itu jalan kaki, ada yang 14 kilo itu jalan kaki, ada yang naik bis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk jalan kaki 14 kilo tanpa lelah, kira-kira apakah bisa dilatih? Bisa dilatih Pak? Sangat bisa dilatih. Pak dokter, usia saya sudah 60 tahun, apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Cuma porsinya nanti yang berbeda. Nanti di buku ini Bu, di bab 7, di bab 8 ada porsi untuk persiapan. Jalan kaki itu pertama kali berapa meter sih untuk usia 60 tahun? Apa batas amannya? Jangan-jangan ketika latihan kena serangan jantung. Ada hitungannya Pak. Dihitung dari denyut nadi, kemudian dihitung dari tanda objektif dan subjektif. Kalau ibu misalnya jalan Bu 500 meter ternyata napas sudah terengah-engah, dan ketika jalan itu ibu bicaranya terpotong-potong, Bu, ibu ingin makan. Nah berarti itu sudah ada tanda-tanda kelelahan dan harus sudah berhenti. Ada alat ukurnya Bu. Tidak cukup dengan semangat. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu sudah kita tuliskan, dan insya Allah kan kita ini sudah kemarin waktu musim haji kemarin ya Pak, ini sudah dilaksanakan, dan ini adalah rangkuman dari 3 musim haji dari pengalaman teman-teman di PPIH, di petugas haji, kesehatan haji Pak, kita rangkum di sini karena yang menyusun buku ini kalau nggak salah ada 6 orang diantaranya para petugas haji termasuk saya juga gitu ya Bu ya. Sehingga latihan ini ternyata kemarin tuh Pak, tahun jemaah haji tahun 2025 menurun angka kelelahan dan angka kesakitannya. Karena kalau kita lihat ibu bapak semua, secara teori seperti ini Pak Bu, lihat bisa dibaca Pak Bu? Bisa ya. Latihan fisik terstruktur 4-12 minggu bisa meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan menurunkan resiko sebanyak 40-50%. Kata siapa? Ini kata penelitian. Di mana penelitiannya? Di Saudi. Bukan di Garut. Dekat dengan Ka'bahnya di sana, Pak. Kemudian penelitian lagi, Pak, Bu. Bagaimana cara mengatur makan minuman? Karena minum kita rata-rata kapan minum kira-kira Pak? Kalau haus, ternyata enggak Pak. Karena kebutuhan haus itu adalah sebuah respon dari kekurangan cairan. Sebelum cairan itu kurang, kita sudah masuk cairan. Atau gimana Pak Bu? Kalau misalnya minum banyak kok pipis terus? Kan di sana toilet jauh. Kan di sana ke toilet itu bukan semeter dua meter. Apalagi kalau misalnya sudah sampai di dalam masjid, sudah dapat kapling, sudah ada tempat yang enak, sudah ngelihat Ka'bah, kemudian ngaji, tiba-tiba banyak minum, pengen pipis, jauh muter lagi. Nanti kapling yang Ka'bah view ini Pak, kapling idola ini, udah ditepenin sama orang? Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Ibaratnya gini Pak, lihat gelas ini. Andai kata gelas ini ya Pak, ini ada saya kasih lubang sedikit, tetes, tetes, tetes sebagai bukti pengeluaran cairan Pak ya. Kan tubuh kita mengeluarkan cairan, dari napas mengeluarkan cairan, dari keringat mengeluarkan cairan. Keluar cairan, tetes, sedikit, sedikit, sedikit.

Nih, saya mati-mati ke jamaah kemarin. Di mana ada WC, mau ingin, mau enggak, pipis itu masuk selama ada kesempatan. Kenapa apa? Selalu ada stok di dalam, Pak. Mau 10 cc, mau 20 cc, ada stok di dalam, Pak. Aturan kedua, setiap keluar dari hotel, setiap keluar dari pondokan, wajib pipis. Jadi, Pak, Bu, kantong kencing kita itu dalam kondisi isinya minimalis. Ketika ada tampungan tetes, tetes, tetes ini, ya Pak, Bu, kita bisa keluar kapan? Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Ketika di dalam Masjidil Haram, kita masih dengan nyaman. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat sunnah, dan sebagainya. Dan untuk sering minum, bukan banyak minum. Kan enak banget tuh, Pak, begitu nyampe lihat tong-tong-tong air jam-jam, Pak, ya, isi tumbler kita ada yang dingin, ada yang biasa. Kebayangnya, Bu, yuk ke situ yuk, Bu, kebayangkan begitunya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak tuh tong air jam-jam, ya, yang warnanya apa, Bu? Krem, ya, Bu, ya, bukan oren. Kalau oren mah kayak rompi yang suka dipakai para pesohor itu, ya, Bu, ya. Ada di sana tuh, ada yang dingin, ada yang netral, Pak, Bu. Isi tuh. Jadi sambil ngaji, sambil minum jam-jam, seteguk, udah berhenti lagi, seteguk, berhenti lagi. Sepertinya minum itu ringan, Pak, tetapi ternyata di sana kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Sebelum nyeri kepala, Pak, sudah kita atasi dengan hidrasi. Nah, di sana juga ada persiapan hidrasi. Ternyata kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, menurunkan angka kejadian dehidrasi dengan cara apa? Dengan edukasi hidrasi minum. Ya, Bu, Pak. Kemudian simulasi dan persiapan masing meningkatkan adaptasi mengurangi stres dan kelelahan, angkanya 25-30%. Jadi, persiapan itu ternyata mempunyai makna untuk mengurangi angka kelelahan dan angka kesakitan. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang meneliti? Orang Arab. Di mana ditelitinya? Di Saudi Arabia. Terhadap siapa? Terhadap jamaah haji. Ditanya, Bu, di mana? Di Tasik. Merenya cek orang peneliti. Di Tasik. Nah, di mana? Di Indihiyang. Kumaha badeka di telatihan negeran tuh. Hentu. Abdi madang penting isi koper, isi dompet. Angkat baik ke dia. Bu, tingali tuh anu latihan heula mah tuh tetangi ibu ti Garut tuh nrek tog bae. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari data di sini, ternyata latihan persiapan ini mempunyai makna terhadap bugarnya jamaah haji yang ada di sana. Pertanyaannya, Bu, Pak, nunggu sampai dipanggil untuk haji itu kira-kira berapa tahun sejak pendaftaran? Berapa tahun, Bu? Ibu nunggu 20 tahun. Ibu udah hajinya? Udah. Berapa nunggunya dulu 20 tahun? Dulu. Oh, nunggu 20 tahun. Jadi kemungkinan Ibu naik haji tahun berapa? Bu? Tahun berapa, Bu? Ibu tahun berapa, Bu? Belum. Udah 18 tahun. Belum ke ini juga, belum berangkat juga. Oke. Bayangkan nunggu 18 tahun, Pak, Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan korma, tapi sering makan obat. Nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, ternyata sering berbaring di mana? Di tenda-tenda. Nunggu 18 tahun. Nunggu 20 tahun. Nyampe di sana ternyata terjadi sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bisa kita cegah dan sangat-sangat kita siapkan. Kan sambil nunggu 12 tahun itu bukan bisa latihan sehari misalnya jalan 20 menit. Kan selama 20 tahun itu kita bisa tahu ilmunya bagaimana persiapan haji selama misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan. Sehingga pas nyampe sana itu syariatnya kita dalam keadaan bugar. Ingat, ya,

ketika tadi ditawarkan naik gunung saat ini mungkin gak sanggup, ketika 2 bulan dilatih ternyata bisa sanggup. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena tubuh ini desain bisa untuk dilatih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan selama puluhan tahun itu ternyata tidak maksimal di sana. Karena apa? Karena sesuatu kurang ilmunya. Ya Bu, Pak. Baik. Sekarang kita coba lihat, Pak. Di halaman udah ada dapat e-book-nya, Pak? Benar belum, Neng? Asri, ada yang udah? Belum sama sekali. Kedap mah. Ya Pak, sedang dikirim satu persatu. Ya, mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi pahala sabar ya, Bu ya. Baik. Kita lanjut, Pak. Sebentar, saya pilihkan, Bu ya. Nah, ini aja nih. Baik. Iya, ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu semua. Kita lihat datanya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat. Nanti di bukunya itu ada, Bu ya. Di bukunya ini kita lihat sama-sama aja di sini aja dulu ya, sekedap. Nah, bisa lihat, Bu. Kalau kita lihat data di sini Ibu semua, ternyata apa yang kita inginkan supaya di sana itu bisa jalan dengan normal, supaya di sana itu bisa ibadah dengan lancar, supaya kita itu bisa berjalan jauh 6 km, 7 km, ternyata ini bisa dilatih. Bagaimana latihannya, Pak, Bu? Ada latihan kardio, latihan endurance tuh, Pak. Ada latihan kelenturan atau elastibilitas, ada latihan keseimbangan. Untuk latihan supaya jalan 7 km tidak merasakan lelah, bagaimana caranya? Bisa mulai itu dari 5 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Apa yang dilatih? Jalan kaki. Berapa banyak jalan kakinya? 15 menit rata-rata. Berapa kali? 3 sampai 4 kali per minggu. Pertanyaannya, susah enggak? Enggak susah, Pak. Targetnya apa? Ternyata jalan kaki selama 15 menit Ibu, selama 3-4 kali. Targetnya apa? Tubuh tidak cepat lelah. Begitu istirahat sebentar, napas sudah kembali normal. Kemudian porsinya ditambah lagi, Bu. Pada tahapan berikutnya, berapa lama? 20-60 menit pun tanpa ya. Ini latihan untuk lansia, untuk di atas 50 tahun. Kalau bapak-bapak masih silakan bisa, Pak. Sekali latihan 1 jam dulu, Pak ya. 20-60 menit, berapa kali dalam sepekan, Bu? 4-5 kali. Bisa berjalan tanpa berhenti, tanpa nyeri dada, tanpa suara terputus-putus, tanpa denyut nadi masuk ke area merah. Di mana denyutnya di area merah? Silakan aja baca nanti bukunya, Bu ya. Kemudian durasi dinaikkan sampai pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa berjalan kaki 14 km tanpa lelah, tanpa suara terputus-putus, tanpa nyeri dada, tanpa sesak nafas. 14 km. Pertanyaannya, ada enggak di sini, Bu, yang bisa jalan 14 km tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa sesak? Aya tuh, Bu. Daya. Yakin gak ketika dilatih ternyata itu bisa? Bisa. Bade moal latihanana. Pak dokter dah hajinya juga entah kapan. Bagi Allah amat mudah, Ibu Bapak semua. Ketika kita mencari ilmu tentang satu ibadah, berarti kita menunjukkan keseriusan kita dalam ibadah itu. Ya Bu, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau begitu, Pak, dari tabel ini ternyata kita bisa melatih. Itu latihan endurance, itu latihan kardio, itu latihan aerob. Sekarang bagaimana latihan kelenturan, Pak? Fleksibilitas dengan cara apa? Kenapa? Karena di sana kan ada duduk, ada berdiri, kemudian ada jongkok, begitu ya, Pak ya?
Ada latihannya. Latihannya seperti apa? Ini udah saya sampaikan di tabelnya, Pak. Ada latihan duduk, kemudian berdiri 5-8 kali, ya Bu ya, seminggu 3 kali. Tolok ukurnya apa yang aman? Ketika latihan duduk berdiri, tidak merasa pusing, tidak merasa nyeri lutut. Apakah ini bisa dilatih? Sangat bisa, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang ilmu, ternyata Allah turunkan ilmu itu diantaranya lewat para peneliti. Dan peneliti itu sudah menggabungkan ilmu-ilmu tadi dan sudah disebarkan, dan hasilnya diantaranya di dalam e-book ini. Coba kita lihat lagi, Pak Bu. Ada yang udah dapat, Bu? Ada, baik. Yang udah dapat kita coba buka di halaman bab 4, punten, bab 4, Bu. Bab 4 halaman 44. Ya. Bapak udah dapat? Belum, Bu. Ayo, Neng, punten sini, Neng. Halaman 44 di sini, Bu. Di sini dikatakan ada latihan, Bu, punten, di halaman di bab 4 halaman 44. Ada, Bu, di halaman 44, tabelnya di halaman 47. Udah kirim belum WA-nya? Belum, atau gimana ngirimnya? Udah ngirim WA-nya, tapi malah dikirim nomor? Nomor rekening? Enggak, ngirim nomor rekening, Bu. Enggak, ya. Coba, Bu, di halaman 47 tuh, di sana ada latihan-latihannya. Bisa kita laksanakan ya, Bu ya. Bagaimana ngitung denyut nadi dan sebagainya. Kemudian latihan kekuatan dan keseimbangan di halaman 50-51. Oh, tayangkan. Oh, siap. Sebagai anak harus salut pada emak-emak, sebagai ras terkuat di muka bumi. Ya, Bu, siap. Kita tayangkan. Baik. Sebentar, Bu, kita tayangkan ya, Bu ya. Baik. Kemudian Ibu Bapak semua, ada satu yang penting lagi, yaitu apa? Latihan pernapasan. Latihan pernapasan, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ternyata bisa meningkatkan bagaimana kekuatan ketika jalan kaki, bukan hanya kakinya aja, tapi napasnya kuat. Bagaimana napas, latihan napas yang dianjurkan adalah 6 menit per sesi 1-2 kali per hari. Nih, punten. Karena saya dapat instruksi dari ibu-ibu harus menayangkan, punten. Nah, ini latihannya, Bu. Nih. Bisa nampak, Bu? Ah, itu. Aduh. Taos pisan, alhamdulillah. Jadi latihan napasnya itu, Bu, latihan 5 menit per sesi 1-2 kali per hari. Ya. Yaitu apa bagaimana latihan napasnya, Bu? Tarik selama 4 detik. Ya, Bu. Kemudian tahan selama

Ibaratnya ada glukosanya tetapi nggak ada untuk ngebakarnya, sehingga mudah terjadi kelelahan. Ada bahan bakarnya tapi sedikit. Dampaknya apa? Hanya sebagian yang bisa dimasak. Jadi latihan napas ini adalah salah satu ikhtiar agar kita itu bisa bugar selama dalam perjalanan ibadah haji. Ya Bu. Jadi pertama adalah persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan nutrisi. Kenapa? Di sana itu kan ibadah fisik. Kalau kita lihat Bu ya, ibadah fisiknya kalau kita lihat, coba bisa Ibu nanti buka ya di halaman sebentar, mengenal tanah suci, sebentar ya Bu. Kita coba lihat yang ibadah fisik, kita cek ya untuk nutrisi. Nah, di sini mengenal Arabia, nampakkan ya Bu ya. Kemudian di sana nih punten, ini iklimnya bulan apa gitu ya, sebab di sini juga paparan UV-nya ya. Kemudian di sini proses ini nih, proses ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita lihat, nah ini Bu, kita lihat dulu ya Bu ya. Tuh lihat, tawaf itu Bu, kalau di mataf di dalam, di bawah, di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu kurang lebih 120 sampai 140 meter. 7 putaran kurang lebih 1 kilo juga kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya lagi penuh, lagi berjubel kayak gini nih Bu, nih Bu, nih, belum tentu kita itu kebagian di daerah dekat Ka'bah. Makin jauh berarti lingkaran makin besar ya Bu. Nih lihat punten, makin jauh berarti lingkaran makin besar. Saya pernah mencoba Bu di rooftop di atas, rata-rata dengan apa namanya, dengan jalan yang khusyu gitu ya, dengan jalan yang tumanina itu kira-kira 3 jam untuk tawaf. Di mana? Di rooftop di atas. Jalannya berapa? Kurang lebih 3,5 km. Nyaman? Nyaman, Ibu. Andai kata terjadi kelelahan karena di sana itu lebih panas, di rooftop itu AC-nya itu enggak begitu dingin, Bu. Enggak kerasa. Beda dengan yang di lantai 1. Jadi di sana itu apa namanya? Memang lebih longgar tapi lebih lama. Kan kita itu bukan hanya target menghabiskan putaran, Pak. Bagaimana ketika tawaf itu menoakan untuk guru, menoakan untuk orang tua, menoakan untuk diri sendiri, sambil keliling seperti itu. Pertanyaannya, jalan 3 km tanpa lelah dengan banyak orang seperti itu, dengan cuaca panas seperti itu, apakah ini harus disiapkan? Iya, Pak. Jadi ketika kita berbicara tawaf saja, Bu, persiap-siap, bersiap untuk jalan sekitar paling tidak itu 1 km dan rata-rata paling banyak itu 3,5 km tanpa lelah. Boleh enggak minum di sana? Boleh, Ibu. Yang penting mah enggak boleh batal, ya, Bu. Karena kalau batal harus wudu lagi. Dan batalnya ketika wudu ini tinggal melanjutkan putaran berikutnya, Ibu ya, tidak apa usah kembali dari awal lagi. Kita sudah tawaf, apalagi nih Bu, sa'i. Berapa jalan total sa'i dari Safa ke Marwah? Kurang lebih 2,8 sampai 3 km. Jadi total tadi mungkin 2 km kemudian ditambah sa'i. Kalau sa'i mah Bu enggak ada diskon. Sama segini. 3 km tambah tadi kilometer 5 sampai 6 km. Artinya Pak Bu apa? Ini adalah ibadah fisik. Kemudian masuk lagi ibadah lain tuh kan untuk saat seperti ini. Kan bukan kita jogging di jogging track dikasih Bu. Ya Bu. Ini tantangannya untuk fisik Pak Bu. Ini luar biasa. Tapi nikmatnya

0: juga sangat luar biasa, Pak. Nikmat sekali. Bagaimana talbiyah, bagaimana doa-doa tiap putar itu nikmat sekali, Pak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu karena napas yang sesak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu oleh tuur anu leklok. Apa? Tuur leklok apa ya? Apa tuur leklok apa, Bu? Apa bahasa Inggrisnya, Bu? Naunya. Ya, lutut yang lelah. Jangan sampai napas yang terengah-engah. Di sini kan bisa berhenti, Dok. Ada air jam-jam, betul. Silakan. Ada air jam-jam dulu sambil berhenti dulu, begitu ya, Bu ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau tubuh kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat. Ya, Pak, Bu. Kemudian kita jalan lagi ke mana, Bu? Nanti itu ada ke Mina untuk tarwiyah. Ya, Bu. Semalam kita nginep di sana. Ada yang tarwiyah, memang ada yang enggak. Ya, di mana? Di tenda seperti ini. Ini adalah area tersempit pada prosesi ibadah haji. Jadi tidur itu hanya untuk satu badan. Mandi pun sama ibu. Mandi itu jangan kira ruang. Oh iya benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Bu, alhamdulillah saya dapat hadiah. Rompi. Apa tuh? Maaf ya, saya pakai dulu ya. Ini adalah rompi untuk pembangunan Eko Pesantren. Eko Pesantren itu ada berapa, Pak? Ada dua, ada tiga. Yang ketiga di mana, Pak? Oh, ada yang tahu. Yang ketiga di mana? Kok tahu, Ibu Bapak di ketahui di Kuningan? Kata siapa, Pak? Ya, jadi mohon doanya, kita sekarang lagi bangun masjid Eko Pesantren 3 Kuningan, ya Bu. Nah, bagi ibu bapak yang dapat e-booknya di sini, ya Bu, di sana itu ada iklan punten. Iklannya kayak gini, Pak, Bu, punten, ya. Ya, ada iklan kalau enggak salah, enggak? Pak Bagi, punten. Kalau enggak salah ada iklannya di sini teh. Sekedap ya, Bu ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh iya tuh, Bu, di sini ada iklannya. Eh, bukan yang ini ya. Ada iklannya. Pokoknya begini, Bu. Insya Allah kita teh lagi ikhtiar untuk membangun pesantren Eko 3 di Kuningan. Oh iya, hari ini, Pak, Bu, ada saya bahas seminar di Darul Hajj, tempatnya dekat di sana, yaitu kembali ke 0 km. Nanti akan saya sampaikan berapa video-video animasi tentang alam semesta. Akan saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sejak satu sperma sama satu sel ovum. Bagaimana Allah itu pada hari ke-120 meniupkan ruh. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau dulu mah bayar, sekarang mah ada yang bayarin alias gratis. Ya, Bu. Cuma punten kapasitasnya terbatas karena kapasitas 200, kita sudah ada yang daftar sekitar 180. Sudah 180, jadi kalau ada 20 lagi mah kebagian lah ya. Yang ada sekarang nanti tinggal kita kumpul di sana. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang 7 keajaiban kesembuhan, Pak. Nanti akan kita bahas tentang gerbang, pintu gerbang kesembuhan. Pintu gerbang kesembuhan sebetulnya ada di mana? Apakah di gerbang rumah sakit ataukah di gerbang poliklinik? Nanti akan kita bahas di sana. Insya Allah jam berapa, Pak Ogi? Jam 8 insya Allah kita kumpul. Ya, Pak. Mudah-mudahan kebagian tempat. Kalau nggak kebagian tempat, ya ngampar wenya. Lesehan juga nggak apa-apa, Pak. Dan yang penting mah ilmunya, insya Allah. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu semua. Jadi kalau begitu, apa yang harus dipersiapkan lagi? Yang kedua adalah persiapan nutrisi, Bapak Ibu semua. Kenapa nutrisi itu penting? Kan kalau mobil juga perlu BBM. Kalau motor juga perlu Pertalit, perlu Pertamax. Artinya apa? Ketika nutrisi itu cukup, tubuhnya itu sudah dilatih, memungkinkan gerakannya itu bisa streamline. Memungkinkan gerakannya itu bisa gesit. Memungkinkan gerakannya itu bisa tahan lama tanpa lelah. Dok, kan kalau di sana makannya di Saudi, bukan di Indonesia. Iya, betul. Tapi ilmu tentang makan kita bisa siapkan dari Indonesia. Ilmu tentang jumlah kalori bisa kita siapkan di Indonesia. Bisa kita latih, Pak. Bagi mereka yang gula darahnya 300, kalau begitu makanya di sana apa aja? Apa yang tidak boleh? Bagi mereka yang asam urat, Pak ya Bu, apa yang tidak boleh di sana? Jangan sampai udah tahu asam uratnya tinggi, di sana ada menu sayur, sayur bayam. Atau ketika minum makan sayur bayam teh hari berikutnya mah ingkut-ingkutan. Apa Pak? Ingkut-ingkutan. Tertatih, hebat Bapak literasinya. Tertatih-tatih kakinya karena asam uratnya naik. Ya, contohnya siapa yang ngomong ini? Udah tahu itu tuh Pak. Udah tahu itu tuh ada asam urat. Udah tahu bahwa itu sayur itu mempunyai kadar purin yang tinggi. Masih aja itu dimakan. Atau udah segar Pak. Hari berikutnya tercanta ingkut-ingkut dan tertatih-tatih jalannya. Ya, qadarullah untung dikasih ilmu tentang bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilatih? Bisa. Sudah tahu ada pembekakan jantung, ibu bapak semua, maka dibatasi makanan yang mengandung natrium. Natrium itu kita kenal sebagai diantaranya dari garam. Padahal natrium itu bukan hanya dari garam. Banyak yang tidak disadari mengkonsumsi natrium dari mana? Dari makanan kemasan, dari makanan berpenyedap, dari makanan yang berpengawet. Kan penyedap itu mononatrium glutamat. Ya Pak, ada natriumnya. Ada mononatrium glutamat, ada monosodium glutamat. Dari mana itu? Dari makanan yang mengandung penyedap. Pak, dah saya mah enggak lihat mengandung makanan pecin. Ari eta ibu tuang anu snack-snack kayak gitu. Guri-guri sami eta oge. Ada mengandung penyedap. Jadi ibu bapak semua, makanan satu ya Bu, sesuaikan makanan, perhatikan betul apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Supaya apa? Datangnya ke sana itu bukan ngadon gering, bukan numpang sakit, bukan numpang ke poliklinik, tapi untuk memperbanyak diri ibadah di antara di Masjidil Haram. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dari makanan? Bu, Pak, hidup dan bergaul dengan jutaan orang itu, kemungkinan apakah mereka sehat semua? Enggak, Pak. Kemungkinan apakah ada penyakit yang ditularkan melalui nafas? Sangat mungkin. Kalau begitu bagaimana dong kita gak usah bergaul? Gak mungkin. Untuk tawaf itu kan ribuan orang. Caranya adalah bagaimana memperkuat sistem agar tubuh kita itu tidak mudah sakit dengan memperkuat pertahanan tubuh kita. Bagaimana pertahanan tubuh kita supaya kuat? Satu, ternyata ada yang sederhana. Apa itu? Air, Pak. Lagi-lagi kembali ke air. Air itu bisa, kalau dehidrasi bisa menurunkan sistem imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan berbagai macam pengaturan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Air yang pertama ternyata. Yang kedua apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Adalah makanan-makanan segar, diantaranya buah, Pak. Pernah satu kali makan, bukan satu kali, berkali-kali kalau saya di sana, biasanya umumnya Pak, menu yang paling banyak itu adalah tomat dan mentimun. Rata-rata itu menu ayawai Pak, dirinya tomat sama mentimun. Tomat itu mengandung kadar likopein Pak. Mengandung kadar apa Pak? Likopein, jumlah kadar yang tinggi. Apa itu likopein? Likopein itu ibaratnya adalah pasukan kebersihan di dalam tubuh, sekaligus penguat pasukan tentara yang ada di dalam tubuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
2: Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita semua, sahabat MK, Dr. Haji Asep Hermana SPB FINHSMM. Ini terkait bagaimana menyiapkan tubuh menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami sampaikan kembali bahwasannya ada informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, sahabat MK. Sahabat MK di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394735 0 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi

0: bosku. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala badi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf.
1: Yang tidak,
0: kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda, ada Ibu Sapra dari Perum Sabun Cianjur yang menyimak, tersimak dengan baik dan juga jelas. Kemudian ada sahabat Ibu Rini dari Cikarang juga, alhamdulillah bagus dan juga bersih dari Cikarang. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak MKFM di Cipanas yang tidak ada, oh mohon maaf sebelumnya ya Ibu, sedang ada terkendala maintenance ya di pemancarnya sahabat MK. Tapi senang saja sahabat MK Anda bisa menyimak melalui beberapa media sosial MKFM Bandung, salah satunya dari YouTube MKFM di Live Kajian. Kemudian Ibu Eti di Balena juga menyampaikan radio MKFM tidak terdengar ya, mudah-mudahan bisa kembali terdengar ya Ibu, sedang kami usahakan. Ibu Puji Lestari dari Mulyatani KBB juga ini tidak tertangkap ya MKFM. Kemudian Iang Alin dari Cimareme, alhamdulillah jernih di pagi hari ini. Ibu Nesi dari Cipanas Puncak. Abah Ican Amin dari Cilacap. Kemudian Kang Iman di Tasikmalaya. Ada Bapak Ujang dari Cianjur.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon pamiling kita timana teteh?
2: Tisindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takuma teteh sareng sena ngalet landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalet landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kada disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir itu.

0: Ingat di mantan Pak Alpa Propoli.
1: Pak masuk nguping-nguping radio.
0: Bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Dah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotos abdi. Cobian weku Alpa Propolis. Insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi. Mudah-mudahan saatas na konsumsi Alpa Propolis jantan sehat. Rezeki na oge tambil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto.

0: Burema.
1: Ibu Linggi Palihan mana, Bu?
0: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
0: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
1: Sok liur. Ayap, lambu. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
0: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
0: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Arpa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
0: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu pasal ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
0: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
0: Ayo nama sa poete dua kali sore ijik isuk genep tetes.
1: Ninga alpa propolis di manten Bu?
0: Tino radio.
1: Ibu murangkalina kumaha ninga tinggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis.
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nyaninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.